Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Negasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
4: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu ada
9: sedikit Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kao saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kao menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kao mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
12: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas. kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu, karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri L. Hari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
19: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingat. Kan terutama kita dan tetangga supaya tidak cari yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah sih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian peringat telah kami hadirkan Warta Berita Pagi, dan Anda kembali di 91 FM RRI Bone. Dan selanjutnya kita akan bersama dalam program Elong Kelong hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nasu peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti peleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu, sehingga nama nasu peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga nasu peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini nasu peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.
1: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ele ki seluruh dimanapun berada ki makokowe. Nah, si runtuk ki si di programna elong kelong. Program andalah tak maneng pendengar di acara Polona CD FM RRI Boni. Nah, di toki temeringkelinya di aplikasi RRI Digital atau streaming ki di rri.co.id. Nah ya soyang gofiya latu mato tete 10 ruar-ruari ruang dengar ta di program na elong kelong. Nah ya soe angka elong-elong no di dipile padana elona Abi Rafdi. Nah atie mapoji Adi Wahyu AR sabara kimatajeng angga lagenggo meloma bene Ardi Kabir upari kanto pediku angka to dianti Oslan matajeng aleale Arnas Ojen Yalani Marap Marpi E, Riki Rizka, Musalai Pasaka, Eki Aulia Indok Toma Lebita, Yona Bella Moni, Mole Buku Toni, Aga Pasabarana, Aidil, Anca S Terima Batalangi, Andie, Indrianti Engka Benemu, Ana Adri, Pura Muka Macening, Arjuno Pasoro Dutaku. Yaro elong-elongin no dipilih ya soe di programna elong kelong. Ya meloi bergabung silakan matelpo di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nah langsung di pedolo diterima patelpo pamulangi ya soya. Assalamualaikum elong kelong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selama eleki.
0: Selama eleki ele pembok yasri ya getu kareba.
1: Dewi sengin kapi apa ema pas kabarnya langsung tak tembus kapi ya.
0: Dalek tak tu kele.
1: Iya ro ngapak ini aku dalek kepang.
0: Angka pelih tak pegau ele kele yasri.
1: Iya.
0: Angka tak pegau mele.
1: Alhamdulillah purni keme-keme.
0: Oh purni ya, purtoni.
1: Anu
0: purtoni mandrele. Oh iya semangat
1: betul. Iya kalau masalah nandre kapi deto. Kalau anu biasa kalau bahasa sanggar-sanggar aku tu eba.
0: Iya. Iya.
1: Sanggar aga aku tu kadang matau ko anu nasi goreng tepina. Dena anu dena tentu.
0: Iya, jelas iya. Sangkisa napong ya deh.
1: Iya bang.
0: Napa cemeh? Yang
1: penting apa pesinan nanti tengen.
0: Iya, pura nih cemeh nih. Cemeh napa tuda mereng kelinga RRI Boni kok dia di jama-jama. Tapi biasa nopo meleki cemeh tapi cakar uduk ya seri deh toge ini.
1: Iya deh to.
0: Oh deh to. Oh kini pelen.
1: Kecuali kalau boleh anu misalnya. Kalau engkau cara boleh mak dojo nulis mama tu, kada tindro jo lo jing untuk cemme.
0: Nyebah. Nah, Elona pula igi tu lo dengkelinga.
1: Elona nengkau pia pura muka macening.
0: Pura muka macening anak Adri gelo di peletukang Elona.
1: Elona peletukangi untuk sahabat kompi ya kedana selama ele mana di tanah podo siapa ni sebab keluarga tak masing-masing. Tidak podo dari kimuru melapen lancar mana ni jemaah jemaah.
0: Amin iya.
1: Amin. Ama apa kita berpelak nadi ke kaku alwi selama ele toki kalwi. Agar terbaca tanah podo saya toki keluarga.
0: Amin iya. Dari
1: kimuru melapen lancar mana ni jemaah jemaah. Ama apa kita berpelak pajar di pondre. Kapaida si bawa putra kelilitnya di Solo selama eleki terpodo si atoki.
0: Amin iya.
1: Nah lancar maneng jema-jemata nah lancar toy dalek ta untuk iya mana-mana na pacilingan elong kelo di gambar sengadi selama ele manaki memuari si amanaki dari kimuru melampin lancar maneng jema-jemata nah lancar toy dalek ta.
0: Iya oke ni amin.
1: Maapa ketopo pelaidi gapedi.
0: Iya asli.
1: Kenapa sihat toki sekeluarga tanah podo dari kimuru melampin nah lancar maneng jema-jemata nah lancar toy dalek ta.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maiga untuk Niyasri yang ke di ulo-ulo pura bergabung. Nah Ya lainnya ya miloi bergemu silakan di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi yang kemana nge makoko yang maja-maja ama di kantaro na di bolana to engkai to yang makoko di dare na atau ke di galuna atau kan ke di pasae siba di puskesmas puskesmas rumah sakit ga selama mana ki maja-maja ama tanda pon lancar-lancar mana nge jama-jama tak kegiatan tak nah elong ngelong ogi nah hibur seki ya soe di sambil majama-jama. Assalamualaikum elong kelong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong selama ele kiritia
0: selama ele toki ka alwi
1: agak kereba
0: sehat-sehat muafi ya macak-cakamu tuh bone selatan ya soe.
1: Wah macak-cakak wita ya
0: macak-cakak di
1: opore bosi ini ele na ya
0: oh bosi soni.
1: Iye.
0: Nama caka ni mak koko di
1: kau ini. Caka ni maksudnya. Iya.
0: Macam caka-caka tu kau mak koko di watampon. Jadi kalau loki-loki di watampon ni palu yang mengamamui.
1: Iya.
0: Tapi Dendra perakirannya cuaca na boleh selatan yang ke bosi.
1: Iya. Kurangan ni mele.
0: Mele bosi ye.
1: Iya.
0: Oh iya macakan itu palek nah iya. Elona iya kalau ada yang kelinga tuh palek ya soy
1: Elona mata aja ngale-ale
0: wih mata aja ngale-ale
1: iya
0: nah iya kalau dipeletuk kang Elona pak mata aja tuh mete temu
1: iya upeletuk kang dari Fajida Rio Ajo Sipa Putra Kelina Kara Selama Elek Kini Tanah Purus Sehat Sehat Untuk Kita Keluarga di
0: Amin
1: Kita Pura Sinofi Sampai Lai Suara Sekina Selama Elek Tok Jadi Oke Opi di Dapri Ketoi Sahabat Kompi Di Ketuan Riku Asri Ulu Ulu Kena Selama Elek Kini Asri Tanah Purus Sehat Sehat Untuk Kita Keluarga Sehat Untuk Kita Keluarga Sahabat-sahabat di Kompi Ini yang mana di masa Jadi Ketuan Nak Tama dari anggota for anggota sejati pensiun dari Bone di Ketua Pak Nurni Sinjai telah meletok ke Pak Nurni karena proses yang untuk kita keluarga anak yang menentang pasalnya radio RRI Bone di program ini lokasi dan telah meletok mana sih dia masih ngadi untuk ini paling di via selamat kita para selamat Lino Suhaer
0: amin ya Allah
1: terima
0: kasih
1: terima kasih berlindung di via Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makelo kelo kisah dicapak-capak nembok nah. Ya terima kasih Maega Kak Alwi yang ke di Bone Selatan di namaku ke Macaka ih cuacanya kota Watampone doni informasinya di kota Makassar kerenin kena bosi tapi kol di Bone alhamdulillah dari imong ke bosi di nah Pak Mataman itu diaseng kemarau panjang pendengar jadi ya tanah purang kamu apa bosi barek dena marako asena pagalunge pak aku ke ko cedena kantroner hari bone magalok di tase mahijau jadi tanah purang kamu apa bosi di dena dena sesuai perakiran na BMKG kalau loi kamarau panjang diterima si telponge elong kelong assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eleki.
0: Selamat ele toki. Iya sma.
2: Iya.
0: Ini agak to kareba ya soya sma.
2: Alhamdulillah kerja di sini.
0: Alhamdulillah.
2: Semua kita kareba.
0: Iya saya saya mau asma na. Elona iya ada yang kelinga ya soy.
2: Anu sabar aki mata aja.
0: Nah pilih nih dendrep ke Alwi.
2: Oh, wasan anu mata jengale ali.
0: Oh, mata jengale ali yo pelek. Nah, sabraki mata aja tega ni harus sabraki mata jeng. Oh, Adi Wahyu.
2: Iya.
0: Oh, okay ni pelek ni kalau di pelatukan Elona.
2: Lalu boleh buat pelatukan untuk sahabat kompi selama ini mana ki? Memori pada siapa mana ki sebab keluarga tak?
0: Iya.
2: Masing-masing. Yang pertama boleh kawin, sampai ada toki kawin. Lama cuma cilinya memarai saya. Yang pertama, Pajar di Pondre,
0: yeah.
2: Di bawah rimba di Maret. Sama ini tekin ketemu Kak Pahida di bawah putra kelilingnya gitu. Untuk yang mana-mana kecilingnya nilong kelong di jaman senadi Akedana selama ini maneki memuari pada siya maneki nanti reki merubah lampir lancar maneng jema-jema.
0: Amin, iya.
2: Ini untuk ini ke pia di memuari siya tokis buat keluarga sa.
0: Terima kasih, Mbak Ida.
2: Kena kudetel lancar manengi jema-jema tak.
0: Amin,
2: iya.
0: Iya,
2: makasih Kak Pia.
0: Terima kasih.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng. Karena terlupa telpo di pamulana program na ilong kelongki Asri, Alwi, Asma pada-pada mana ngi apa mulanna horopo na asena. Nah, ditahan dulu ya melo bergabung sih di putra kaki dulu elo pilihanna i Asri yang kayak diulo-ulo engka pura muka macan ni pole ana adrimah kokoe di.

0: Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya, yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.
1: Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang, Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.
1: Petuah adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

0: Sarah Pulono Sede Efemera Ribone nang kamu pikir di program na elong kelong ya melo e bergabung no di matal podi nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi nang kailona Abi Rafdi nati ma poji angga lagi ngko melo mabine Ardika Biru Parikanto Pediku Arnas Ojen Yalani Marapi E Angkariki Rizka Musalai Pasaka Eki Aulia Indok tau malebi tang kayona Bella Mauni mole buku Tony aga pasabarna pole Aidil Saputra angkato anca Esa terima batalangi Andi Indrianti kabenemu si bawa Arjun Upasoro dutaku. Nah langsung diterima teleponnya. Elong kelong assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selama ele ki eci.
1: Iye selama ele toki agak karebata tu.
0: Sehat-sehat mua karebaku alhamdulillah kok ini agak karebata.
1: Alhamdulillah sehat mato yeci.
0: Wih masya Allah alhamdulillah. Iye. Agak pelita pagok-pagok tu eci sambil mengkali elong kelong. Dek nak gaga.
1: Itu dah tu dah mi bawa mereng kelinga elong kelong.
0: Jadi elong nak iga lo dipilih ya eci.
1: Mau mulai buku tau nih?
0: Boleh ya Wana Bella di Iga lo dipeletukang Elona.
1: Elona peletukang itu sahabat kompi. Ucapan na salam ayle mana ki. Tanda podo pada sehat mana muki.
0: Iye.
1: Katoi Kak Paida di Solo si bawa putra kalilina. Katoi Kak Alui di Bonsel.
0: Iye.
1: Nah, ya mana-mana nah degaga pasangan di pereng telingan na elong-telong salam ayle mana ki. Tanda podo pada sehat mana ki.
0: Amin.
1: Untuk pia tanda podo sehat teki beralang cari jamat. Lancar to pada leta.
0: Terima kasih Mae.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mae ge Eci di Lampoko pura bergabung di. Nah di Munrina Eci diterima si teleponnya. Assalamualaikum elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum Madetia.
0: Waalaikumsalam ye. Niga idik tu.
2: Rina Ayu di baju ide.
0: Rina Ayu agak tu kareba Kak Rina Ayu.
2: Kareba Madetia moy purka sampo sampo lai Madetia.
0: Oh, purki sama-sama.
2: Sama-sama ye, telu ngaso ka Madetia.
0: Jadi iya saudara jama, Pak Mele ki sama telepon.
2: Tamatan reso ka Madetia.
0: Oh, tamatan reso. Purki
2: loro ke deco, iya ta.
0: Oh, iya. Nah, elon na pra igi lo yang kelihi ya Kak Rina Ayu.
2: Elon na pamulanya den tetep
0: pun. Abi Rafdi na ati ma poji.
2: Iya.
0: Igi lo dipeletukang elon na.
2: Peletukang untuk sahabat setia selama ilmu manaji. Dan aku udah siapa nih cuma terus siapa keluarga tak. Amin.
0: Amin.
2: Dan seluruh angkasawan angkasawati Reriboni selama ilmu toki. Dan aku udah siapa nih cuma terus siapa keluarga tak. Amin. Untuk Adetia, semoga sehat selalu, mudahkan rezekinya, aktivitasnya lancar, dan sehat selalu sebab keluarga nak.
0: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Maega, Kak Rina Ayu di Bajaipura bergabung di Ucet di pipa telepon mu terima sebelum hadir kasih kelong pilihan tadi. Elong kelong assalamualaikum.
3: Elong kelong waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Pia.
0: Iya nih gay di tuh.
3: Abdurrahim di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
0: Iya, agak tuh kareba Abdurrahim.
3: Oh, kareba Madice, Ma.
0: Alhamdulillah, ya. Sehat-sehat semua, Di.
3: Iya.
0: Iya, nah, ya saya lona igel ada yang kelinga, roh.
3: Iya.
0: Elona igel ada yang kelinga.
3: Iya, maka duana.
0: Elok keduana. Lagi yang gue melok mabine.
3: Oh, lagi yang gue melok mabine.
0: Iya, rendre lo keduana.
3: Ya naro.
0: Oke nih pelek. Nah, iga lo dipeletukang elon nah.
3: Peletukang laku. Paling kelingan RRI Prosi di Bone.
0: Iya. Yeah. Jadi
3: monro. Engka. Pajar kupon re. Pak Nurdin Kusinjai, Haji Novi ku Cempelagi. Ni Veron Nanger. Atau yang mana-mana na peringkalian air di Bone, di Monroe. Adik apa sih di siapa mana yang itu Bapia. Terima kasih tu kalau pi di Bapia wagan kena tu bicara aku kedaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Rahim yang ke di yang kayak di Kutai pura bergabung di Makokoe di program Na Elong Kelong sehat-sehati di Kutai Pak Abdul Rahim. Terima kasih telepon tana Makokoe di hadir kaki pedolo elo pilihana pacelinga tay pura mat telepon ngidi engka Yona Bella Moni Mole Buku Tony.

Pak Dangang adalah ritual kematian sakral di Tanah Toa Bulukumba. Dalam masyarakat Kajang, Ak Dangang terbagi menjadi tiga. Ak Dangang biasa untuk masyarakat umum yang biasanya disemayamkan satu hari satu malam. Ak Dangang lajo-lajo untuk pemangku atau tokoh adat berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari. Sedangkan Ak Dangang Dampo adalah tingkatan tertinggi yang khusus dilakukan untuk amatoa atau pemimpin adat Kajang yang rangkaiannya dapat berlangsung hingga 100 hari. Prosesi diawali dengan pasili, memandikan jenazah. Setelah itu, dilakukan narapi bangina, yakni penjagaan jenazah pada malam hari oleh keluarga dan kerabat. Tahap berikutnya, saklak bangi, malam duka yang diisi doa bersama. Lalu angal lebangi, yaitu prosesi penghormatan kepada almarhum. Dilanjutkan dengan ak basing, memainkan alat musik tradisional yang diiringi nyanyian atau lantunan adat yang disebut basing. Prosesi ini adalah salah satu bagian penting dalam ritual Ak Dangang yang terkadang disertai penyembelihan hewan seperti kerbau. Setelah Ak Basing, berikutnya adalah Ak Kali, yaitu pemagaran atau penataan area kuburan. Puncaknya adalah Ak Dangang, ritual peringatan hari kematian yang dipercaya sebagai momen pelepasan roh dari urusan duniawi yang dilanjutkan dengan Ak Batu, Ak Dedek, dan ditutup dengan Papa Soro. Bagi masyarakat Kajang, Ak Dangang menjadi penghormatan terakhir kepada leluhur, simbol pelepasan arwah sekaligus wujud kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam mengantar seseorang kembali kepada sang pencipta yang telah diwariskan turun-temurun melalui pasang Rikajang.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi

Asarapulo na Sedi FM RRI Buni. Nah, terima kasih Maiga ya purai bergabung ya soe merengkelingai di program Na Elong Kelong. Seha-seha maneki malampe umur tak na seronto sikipema di program-program Na RRI Buni. Nah, peringar matu tete saplo Sedi yang ketu program Sapa UMKM di panduan di Imran Bate. Nah, untuk Nayasoe narasumberna Profesor Dr. Syahabuddin MAG, pemilik dari Rumah Makan Deceng, membahas topik membangun bisnis kuliner yang berkelanjutan di tete saplo sedi matu pendengar di. Jadi aja tak lupai teteki di asara polona sedi FM RRI Buni. Nah, di papur ni dolo kebersama tadi program Na Elong Kelong ya so ya via undur diri si bawa dapat capurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Dengan bangga kami persembahkan Sandiwara Radio berjudul Bahagia Yang Sederhana dengan para pelaku. Hendri diperankan oleh Zul Hendri. Imah diperankan oleh Surfio Dila. Darwita Rosa sebagai Dila. Armayati sebagai Ibu Siti. Dr. IGD diperankan oleh Uska Budi Sasmito. Selamat mendengarkan. Selamat pagi ibu-ibu.
1: Iya.
2: Pagi, Pak.
3: Pak Hendri, nggak bosan tiap hari bapak kesini?
1: Iya nih Pak Hendri, udah dibilang juga kami tidak ingin imunisasi anak kami.
3: Tahu nih, buat apa vaksin? Toh kami ini orang desa, tinggalnya jauh dari keramaian. Toh juga desa kami aman-aman saja selama ini Pak Hendri.
1: Betul, tidak ada wabah selama ini Pak Hendri.
0: Iya Bu, betul tidak ada wabah. Tapi kan kita harus sedia payung sebelum hujan.
4: Sudah. Kalian kenapa berdebat terus? Hah? Toh memang betul apa yang dibilang Nak Hendri kan? Lebih baik diantisipasi sebelum kejadian.
0: Iya, terima kasih Bu Siti.
4: Tidak usah berterima kasih, Nak.
0: Iya, Bu.
3: Bu Siti. Memangnya Ibu Siti tahu apa?
1: Apa?
3: Kok malah membela Pak Hendri sih?
4: Loh, kenapa Nak Imah jadi sensitif begitu?
3: Lah, kenapa saya yang jadi sensitif? Memangnya saya terlalu sensitif? Memangnya bisul, dipegang sedikit meletus?
4: Ya sudah, saya yang salah. Saya minta maaf.
3: Saya kan gak menyalahkan Bu Siti. Kenapa malah Ibu minta maaf? Kan saya jadi terkesan kayak menyalahkan orang tua.
4: Ya sudah, tak perlu dipikirkan lagi kalau gitu, Nak Imah.
0: Iya, maaf Bu Siti.
4: Iya.
0: Bu Imah, saya memotong. Ada untungnya juga kalau kita imunisasi anak kita kan. Sekarang banyak penyakit loh.
1: Dari dulu juga sudah banyak penyakit kok Pak Hendri.
0: Iya, betul Ibu. Tapi semakin kesini beragam penyakit tentunya juga berevolusi.
1: Bapak jangan menakut-nakuti kami ya. Mentang-mentang kami ini orang desa.
3: Tahu nih, mentang-mentang kami orang pinggiran.
0: Bukan begitu Bu Dila, Bu Imah.
3: Sudah. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kami tidak akan imunisasi anak kami.
0: Baik Bu, saya permisi dulu ya. Kalau Ibu berubah pikiran, silakan datang ke Posyandu atau puskesmas terdekat ya Bu. Mari Bu.
3: Ya.
1: Harga cabai berapa Bu Siti? Jangan-jangan seperti kemarin. Capek-capek kita panen, harganya malah anjlok.
4: Sudah, tidak masalah mau harga berapa. Yang penting ada upah. Terus kita bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, iya kan Dila?
3: Iya sih Bu, tapi kan kalau pas-pasan kapan dong nabungnya?
1: Iya betul juga Bu Siti. Kan kita juga perlu nabung untuk sekolah anak.
4: Iya.
3: Ya kalau begini teruskan juga kita gak bisa nabung.
1: Bagaimana kalau kita juga ambil upah di kebun sebelah punya Pak RT? Bu Siti, Bu Ima,
3: iya. Gimana
1: bagus
3: ya?
1: Itu?
3: Setuju, ide bagus.
4: Ide bagus tuh.

0: Assalamualaikum. Pak Henry. Pak Henry, tolong Pak, tolong.
1: Waalaikumsalam. Bu Ima, ada apa, Bu?
0: Pak Henry, bagaimana ini? Anak saya, Pak. Ini badannya panas sekali. Matanya merah, Pak Henry. Bagaimana ini? Puskesmas tutup, mau ke rumah dokter juga jauh. Hujan lagi. Aduh, saya bagaimana, Pak Henry?
1: Iya, tenang, Bu. Tenang.
0: Aduh, bagaimana saya bisa tenang, anak saya?
1: Iya, ini demamnya sudah berapa lama, Bu?
0: Sejak maghrib tadi, Pak Henry.
1: Apa Ibu tadi sudah memberikan obat penurun panas?
0: Sudah.
1: Saya tidak menakut-nakuti, Bu. Tapi sepertinya anak Ibu bisa jadi terkena campak.
0: Loh, campak? Loh, kok bisa, Pak?
1: Saya juga tidak tahu, Bu. Hanya saja kalau campak itu disebabkan oleh virus.
0: Virus, Pak?
1: Iya, kita kan tidak tahu virus ini kita dapat dari mana. Mohon maaf ya, Bu. Itulah kenapa saya gencar sosialisasi untuk melakukan imunisasi.
0: Waduh.
1: Yang saya takutkan hal-hal seperti ini loh, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Jangan tersinggung dengan ucapan saya.
0: Iya, Pak Henry. Terus, sekarang saya harus bagaimana nih, Pak?
1: Ibu tenang dulu. Saya akan antarkan langsung ke IGD. Mari, Bu, naik mobil saya saja.
0: Iya, Pak. Terima kasih, Pak Henry.

0: Permisi, Bu.
1: Iya, dokter.
0: Ini resep obatnya.
1: Iya.
0: Ibu bisa pulang setelah menebus resep obat ini di apotek sebelah.
1: Baik, baik, dokter. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama, Bu. Untung anak ibu segera dibawa ke IGD.
1: Iya, dokter. Terima kasih.
0: Nanti anak ibu harus banyak minum air putih setelah sampai di rumah ya, Bu.
1: Iya, dokter. Ya, terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama, Bu.
2: Bu Ima?
1: Iya.
2: Menurut saya lebih baik di sini saja menemani anak ibu. Biar saya yang menebus obatnya.
1: Aduh, Pak Henry. Tapi saya segan merepotkan Bapak. Saya sudah terlalu banyak merepotkan.
2: Bu Ima, tidak perlu sungkan. Menurut saya lebih baik di sini saja menemani anak ibu. Biar saya yang menebus obat.
1: Terima kasih ya, Pak Henry.
2: Sama-sama, Bu.
3: Siti.
4: Kenapa teriak-teriak, Nadila?
3: Bu Siti, si Ima.
4: Kenapa si Ima?
3: Masuk IGD.
4: Loh, kenapa? Kenapa anaknya?
3: Anaknya demam tinggi, Bu. Waktu dibawa ke IGD, kata dokter anaknya sakit campak.
4: Kenapa bisa, Dila?
3: Itu kata Pak Henry, kemungkinan kena virus. Tapi kalau diimunisasi sebelumnya, tidak akan separah itu. Sekarang di seluruh tubuhnya ruam.
4: Kamu sudah membesuk anaknya Ima, Dila?
3: Belum, belum, Bu Siti.
4: Lalu, dari mana kamu tahu tentang ini?
3: Tadi saya ke pasar, ketemu Bapak Henry.
4: Oh.
3: Jadi Pak Henry yang cerita kepada saya. Dan...
4: Dan apa? Lanjutkanlah.
3: Dan saya sepertinya harus cepat membawa anak saya imunisasi, Bu.
4: Iya, sebaiknya memang begitu dari awal. Semuanya demi kebaikan anak-anak kalian.
3: Iya, seandainya saya tidak lalai, Bu.
4: Sudah, tidak ada yang perlu disesali.
3: Iya, Bu Siti. Saya akan memperbaiki kelalaian saya.
4: Bagus tuh, Nak Dila. Memang sudah seharusnya begitu.
3: Iya.
4: Tapi Nak Dila, bagaimana caranya si Imah bisa pergi ke IGD? Bukannya tadi malam hujan deras?
3: Itu masih untung, Bu Siti.
4: Loh, masih, kok masih untung?
3: Iya, si Imah kan tetanggaan sama Bapak Henry.
4: Iya.
3: Pak Henry yang membantu si Imah.
4: Syukur, alhamdulillah.
3: Iya, alhamdulillah.
4: Saya pikir si Imah malah hujan-hujanan pakai payung jalan kaki.
3: Oh,
4: dia kan orangnya nekat.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga, Bu Siti. Tapi masih untung juga.
4: Masih untung juga.
3: Pak Henry sudah punya tunangan, kan?
4: Iya.
3: Kalau tidak, bisa jadi fitnah juga, kan?
4: Iya, masih untung juga, baru kan?
3: Iya, masih untung.
4: Nah, Dila, apa sebaiknya kita suruh pindah saja si Imah ya ke RT sini ya? Biar kenapa-kenapa kita bisa bantu gitu.
3: Iya juga ya, Bu. Mungkin kita harus mencoba membujuknya.
4: Nah,
3: bagaimana kalau kita membujuk anak Ima nanti sore, Bu Siti?
4: Iya, saya setuju itu, Nak Dila.
3: Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu Siti.
4: Mari, Nak Dila.
3: Mari, Bu Siti.
5: Dila,
1: iya.
5: Saya sudah vaksin COVID-19 loh, dosis 2.
3: Oh, kapan? Saya belum.
5: Makanya, sebaiknya secepatnya, Dil. Jangan ditunda-tunda.
3: Iya, baiklah. Besok saya akan ke puskesmas. Tapi Ibu Siti sudah vaksin belum nih?
4: Ya, saya tidak vaksin lah. Saya kan sudah tua.
5: Bu Siti, vaksin COVID-19 ini memang diutamakan untuk orang tua, kayak Bu Siti ini.
3: Iya, Bu Siti. Jangan ditunda-tunda, kan Bu Siti sudah lansia.
5: Giliran menasehati aja. Sama diri sendiri, ditunda-tunda.
3: Iya nih, Bu Siti.
5: Jadi gimana, Bu Siti? Jangan kelama mikir.
4: Enggak, saya enggak vaksin. Saya kan sudah tua. Enggak. Pokoknya saya enggak vaksin.
2: Sudah, vaksin saja, Bu Siti. Aduh, capek juga.
3: Tuh, kan Bu Siti. Langsung deh, Bapak penyuluh kesehatan datang. Dari mana nih Pak Hendri? Kok lesu?
2: Iya, saya habis dari RT sebelah sosialisasi vaksin COVID-19 untuk lansia.
3: Baguslah Pak Hendri. Jadi para lansia seperti Bu Siti ini bisa vaksin seperti kami.
4: Bisa vaksin seperti kami. Saya enggak.
2: Bibirnya monyong tuh, Bu.
5: Tahu tuh Bu Siti, seperti ikan koi.
4: Dulu aja kalian kan juga tidak mau anak kalian diimunisasi. Sekarang, sayang disuruh-suruh vaksin.
5: Iya betul. Tapi kan Bu Siti sudah seperti orang tua kami.
3: Iya, sudah seperti keluarga sendiri. Saking dekatnya sedekat nadi. Iya kan, kami kan sayang dengan Bu Siti.
5: Iya, sayang sekali.
4: Nah, Hendri juga sudah ikut-ikutan menertawakan saya.
2: Iya, kan memang lucu Bu Siti. Jadi, bagaimana nih Bu Siti? Jadi ikut vaksin COVID-19?
4: Saya tetap gak mau, saya udah tua.
2: Kenapa Ibu tidak mau? Kan gratis.
4: Nak Henry, bukan masalah gratisnya, Nak Henry.
2: Jadi kenapa Bu Siti?
4: Saya kan ada sakit diabetes. Tes. Oh. Kan anak Henry sendiri tahu.
2: Jadi begitu.
4: Iya kan anak Henry. Jadi kan saya gak jadi masalah kalau tidak divaksin kan.
2: Sebenarnya saya tidak punya hak untuk mengatakan boleh atau tidak divaksin Bu Siti.
4: Kenapa begitu anak Henry?
2: Ya kalau ibu ada penyakit, maka pihak puskesmas atau rumah sakit akan melakukan cek dulu terhadap kesehatan ibu. Kalau bisa nanti, ya tentu bisa divaksin. Jadi sebaiknya ibu dicek dulu ya. Gimana Bu?
4: Iyalah kalau begitu saya pikir dulu lah ya Nak Henry ya. Saya tidak mau terburu-buru nih.
2: Ya terserah ibu.
3: Iya Pak Henry, biarkan saja dulu. Pelan-pelan saja. Nanti Bu Siti mau divaksin.
2: Iya Bu Dila. Yang penting saya sudah menyampaikan.
5: Pak Henry?
2: Iya.
5: Kenapa Pak Henry mau kerja seperti ini? Harus dicimo'oh, ditolak setiap kali sosialisasi. Dulu saja, saya tolak dan cimo'oh Bapak dengan keras dan jutek.
3: Iya, saya juga.
2: Ya, gimana Bu? Saya susah menjelaskannya. Tanggung jawab saya berbeda Bu. Tapi entah kenapa ketika apa yang saya sampaikan kepada masyarakat, setelah itu masyarakat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada rasa bahagia, Bu.
6: Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Bahagia Yang Sederhana. Penulis naskah Darwita Roza. Penyelia musik Sri Widya Stuti. Teknik rekaman Umul Khair. Sutradara Armayati. Produser Koordinator Seksi Siaran Rismania. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi. Sampai jumpa.

0: Magi rombo na naema ko kwedi. Eh, masagala na ta na paki bahasugi na. Igen si we to magi we na ro.
1: Ya, coco. Mega to pole di teman tuan na. Maka da dene lopa bahasa ugi anak-anak, pak ajak kamu matu ya ko masih kolai, dene magelo bahasa Indonesia na. Jadi, na pake, na lebih rangi pake bahasa Indonesia ketimba bahasa ugi.
2: Layar gawai pintar itu menyala, menampilkan tarian algoritma media sosial yang riuh. Namun di tengah riuhnya ruang digital itu, ada satu yang sunyi, bahasa Bugis. Bahasa leluhur yang kaya akan falsafah itu kini pelan-pelan menepi, terasing di tanahnya sendiri. Modernisasi dan globalisasi memang menawarkan jendela dunia yang luas. Namun di saat yang sama, ia perlahan mengikis fondasi identitas lokal. Tren penurunan minat terhadap bahasa daerah, khususnya bahasa Bugis, kini bukan lagi sekedar isu di atas kertas, melainkan kenyataan pahit yang kasat mata. Kenyataan ini diakui langsung oleh Dr. Rahmatun Nair, SAG, MAG. Sebagai akademisi sekaligus orang tua, ia melihat langsung bagaimana generasi Z kian berjarak dengan bahasa ibunya.
3: Gen Z ini lebih cenderung menggunakan bahasa yang lebih mengglobal. Bahkan bukan hanya bahasa Bugis yang terancam. Bahkan kalau Gen Z ini jangkauan komunikasi sudah dunia ini menggunakan bahasa internasional lagi nanti. Bukan hanya bahasa Bugis, bahasa Indonesia mungkin terancam juga nanti itu.
2: Ironisnya, kepunahan sebuah bahasa seringkali dimulai dari ruang paling intim, meja makan, dan ruang keluarga. Hari ini, banyak orang tua yang tak lagi melihat bahasa Bugis sebagai sesuatu yang esensial untuk masa depan anak. Ada ketakutan laten bahwa jika sang anak terlalu kental berbahasa daerah, mereka akan gagap beradaptasi dengan lingkungan sekolah perkotaan atau kalah dalam persaingan global. Maka, migrasi bahasa pun terjadi dalam rumah. Bahasa Bugis dipensiunkan, diganti oleh bahasa Indonesia atau bahasa asing. Langkah ini tentu tidak salah, mengingat bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Namun sebuah tanya besar menggelitik, jika anak-anak muda tak lagi mengenal bahasa daerahnya, bukankah mereka juga sedang kehilangan kompas identitas dan jati diri mereka? Rahmatun Nair bahkan merefleksikan fenomena ini dari dalam rumahnya sendiri. Sebuah kejujuran yang menampar realitas kita saat ini.
3: Tidak bisa dibantah lagi, karena banyak orang Bugis sendiri yang tidak tahu. Contoh sederhana anak saya, sudah tidak ada yang pakai bahasa Bugis. Padahal Bugis, belajar bahasa daerah, 3 kali remedi, tidak bisa lulus, karena memang tidak paham bahasa Bugis. Yeah. Nah, di sini juga lingkungan keluarga yang memegang peranan penting untuk menumbuhkan atau merevitalisasi kembali bahasa Bugis itu.
2: Krisis ini rupanya telah menjalar jauh. Jika dulu sekolah-sekolah di pelosok desa masih akrab dengan logat dan kosakata bahasa Bugis yang kental, kini suasananya telah berubah. Pelan tapi pasti, bahasa daerah seolah tenggelam di tengah hingar-bingar modernitas. Masyarakat terancam kehilangan identitas budaya yang unik, nilai-nilai leluhur, serta kekayaan sastra dan pengetahuan lokal yang tak ternilai harganya. Jalur formal di sekolah pun seperti kehabisan nafas.
3: Perang sekolah. Di sekolah dulu ada namanya kurlok ya, kurikulum lokal. Mestinya di situ dijadikan penguatan ini. Cuma memang volume atau intensitas pengguna pembelajarannya ya sedikit. Dari 1 minggu mungkin hanya 1 kali ya, maksimal 2 kali untuk mata pelajaran lokal itu. Itu baru bahasa, padahal kalau kurloknya itu bukan hanya bahasanya, yang budayanya juga.
2: Bagi sebagian orang, hilangnya sebuah bahasa mungkin dianggap sepele. Namun, bagi Afdal, seorang warga Bone, kondisi itu bukan sekedar persoalan berkurangnya alat komunikasi, melainkan ancaman terhadap hilangnya identitas sejarah dan memori kolektif kita sebagai sebuah bangsa.
4: Menurut saya perlu kita jaga bersama di tengah arus peradaban global. Saya kira itu sangat mengancam warisan leluhur ini.
2: Menurut Afdal, masifnya teknologi digital di era ini bertindak sebagai pisau bermata dua yang dapat mengubur tradisi lokal jika tidak disikapi dengan bijak. Peringatan UNESCO pun sudah sangat jelas. Hilangnya peradaban suatu bangsa selalu dimulai dari hilangnya bahasa mereka.
4: Di sini kita perlu kesadaran bersama, baik pemerintah daerah, kalangan masyarakat, bahkan di lingkungan terkecil keluarga itu mesti menjaga bersama-sama bahasa masyarakat Bugis. Misalnya bahasa Bugis bukan hanya sarana berbicara, tetapi juga itu wadah nilai-nilai budaya yang terkandung dalam paseng, sure, elong, dan berbagai tradisi lisan lainnya.
2: Ketika penutur asli di lembaga pendidikan kian menyusut dan ruang keluarga berhenti menggemakan bahasa daerah, kita sebenarnya sedang menghitung mundur waktu. Jika dibiarkan mengalir tanpa bendungan penyelamat, kepunahan bahasa Bugis bukan lagi sekedar prediksi buruk di masa depan. Ia akan menjadi takdir yang tinggal menunggu waktu untuk menjemput senjanya.

0: tengah hiruk-pikuk aktivitas masyarakat Kabupaten Bone, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan banyak cerita masa lalu. Bangunan itu dikenal sebagai Museum Lapawawoy. Bangunan yang dulunya merupakan kediaman sawah raja milik Andik Mapanyuki ini seakan menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Setiap sudutnya menyimpan kisah yang masih bisa dirasakan ketika mengamati berbagai koleksi bersejarah di dalamnya. Tak heran, bangunan cagar budaya ini kerap menarik perhatian pengunjung, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Alvito, salah satu pemandu museum, menyebutkan bahwa para pengunjung datang dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar melihat-lihat hingga mempelajari sejarah lebih dalam.
1: Bulan lalu ada yang dari kunjungan kampus dari Makassar, ada biasanya dengan tujuan penelitian, ada kunjungan tour guide-nya sebagai apa untuk kunjungan biasa, ada yang bertujuan untuk penelitian. Kalau untuk luar negeri kebetulan sering juga dari, tapi dominannya Belanda, biasanya datang memang untuk jalan-jalan. Salah satu tempat mereka keliling di Bone adalah museum rata-rata. Pernah ada yang datang dengan tujuan untuk meneliti, ada juga yang pernah datang untuk cari rumahnya di sekitar sini, ada cari keluarganya di sekitar sini, ada juga yang cuma kebanyakan dari mereka lebih banyak jalan-jalan, kebetulan keliling Sulawesi Selatan. Nah, biasanya kalau ke Bone itu salah satunya di museum.
0: Hal yang sama juga terlihat dari masyarakat lokal. Mereka datang ke museum ini dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin menambah wawasan, mengenang masa lalu, hingga sekedar mengisi waktu dengan pengalaman yang bernilai. Salah satu pengunjung, Bayu, mengaku tertarik mengunjungi museum ini karena ingin melihat berbagai pengarsipan peninggalan sejarah. Baginya, setiap koleksi yang tersimpan bukan sekedar benda kuno, melainkan potongan cerita yang masih hidup hingga sekarang.
2: Jadi yang bikin saya tertarik datang ke museum ini adalah untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Sapa UMKM, sebuah program ruang inspirasi yang menghadirkan kisah, pengalaman, dan juga strategi dari para pelaku usaha untuk mendorong lahirnya UMKM yang semakin tangguh, inovatif, dan juga berdaya saing. Tema yang akan kita angkat hari ini sangat menarik pendengarnya pemirsa, yaitu membangun bisnis kuliner yang berkelanjutan. Berbicara tentang bisnis kuliner, tentu tantangannya tidak hanya bagaimana memulai usaha, tetapi juga bagaimana mempertahankan kualitas, membangun kepercayaan pelanggan, sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman, hingga mampu terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk mengupas tema ini, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau seorang akademisi, mantan rektor IAIN Bone, dan juga seorang pengusaha sukses yang mengembangkan berbagai bidang usaha. Di studio sudah hadir bersama saya Profesor Dr. Sahabudin MAG, owner The Cheng's atau rumah makan The Cheng, yang juga mengembangkan usaha di bidang seragam sekolah, perkebunan, hingga pertanian hidroponik. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Imran.
0: Sehat Prof?
1: Sehat, harus sehat.
0: Alhamdulillah harus sehat ya. Artinya ini yang kita perlu apresiasi dari Prof, bahwa semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Usia sekarang berapa Prof?
1: Usia di sekitaran 59 tahun. Okay.
0: Masih sangat muda ya.
1: Muda tersinggung, muda marah.
0: Oh gitu ya, baiklah. Prof, publik mengenal Anda sebagai seorang akademisi, tokoh di Bone, kemudian mantan rektor, yang kemudian ternyata sekarang lebih banyak bergerak di bidang usaha begitu ya. Usaha yang kemudian menyita perhatian RRI adalah rumah makan The Cheng yang diberi tajuk The Cheng's begitu ya. Bagaimana kemudian titik awal Bapak Profesor Sahabudin yang super sibuk tapi kemudian tertarik mengembangkan usaha di bidang kuliner? Apa ceritanya?
1: Ceritanya singkat saja, sebagai warga desa ya. Saya itu adalah orang yang lahir di Bone.
0: Okay.
1: Saya lama di Jakarta, lama di Jogja, lama di Jambi. Tapi saya kembali ke kampung harapan.
0: Okay.
1: Kampung harapan, bukan kampung halaman.
0: Kampung harapan, ya. Gitu ya. Ada asa di situ.
1: Iya, ya, saya tinggal Jakarta, apa yang kurang Jakarta?
0: Betul. Semua fasilitas ada ya.
1: Dikasih jabatan, eselon 1, eselon 2, eselon 3. Dikasih mobil, dikasih macam-macam
0: fasilitas lain.
1: Kenapa saya kembali ke kampung? Saya cinta kampung harapan. Bukan kampung halaman. Kalau kampung halaman itu nonsen. Hanya pulang tidur. Olehnya itu saya melihat kampung kita ini, nah, kita sebagai putra terbaik harus membantu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan di bidang pendidikan misalnya. Kemarin saya rektor, tapi saya tidak mau lagi kedua kalinya, hanya sekali. Karena hidup ini penuh pilihan, Pak Andi.
0: Iya, betul.
1: Ya. Saya bekerja itu mencari pekerjaan yang saya sukai dan saya kuasai.
0: Oh, okay.
1: Kalau saya hanya mengajar di kampus sebagai guru besar, itu penjaga kampus. Penjaga kampus. Kita harus multi talenta. Harus kita menguasai di segala bidang. Karena tenaga kita ini diwakafkan untuk umat. Jadi bukan untuk diri. Saya kemarin berpikir, kalau saya hanya bekerja mencari makan, itu saya sama dengan binatang. Kalau saya bekerja untuk mencari rumah yang mewah, sama dengan binatang. Binatang juga memperbaiki sarang yang bagus. Okay. Ternyata ekornya apa? Endingnya adalah aktualisasi diri.
0: Okay.
1: Bagaimana kita ada kemanfaatan kepada umat manusia, mankind. Ya. Jadi saya itu menjalankan usaha kuliner seperti ini adalah konsepnya bisnis dan dakwah.
0: Okay.
1: Bisnis dan dakwah, apa artinya bisnis? Ya, kita perut kita masih depan, butuh kehidupan butuh dana, butuh uang. Ada dakwahnya. Apa dakwahnya? Bagaimana itu umat itu makan, bagaimana umat itu minum, bagaimana umat itu sehat. Iya. Kenapa? Kuliner itu adalah kebutuhan nomor satu manusia itu adalah makan.
0: Makan, betul.
1: Jadi saya berada pada titik yang kebutuhan nomor satu manusia.
0: Oke, itu yang menjadi pertimbangan awalnya, ya, begitu ya.
1: Karena saya ingin masuk surga, Pak. Mm-hmm. Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar itu surga. Mm-hmm. Kata nabiku ya. Mm-hmm. Nggak tahu nabinya Pak Andi.
0: Kita sama-sama, Pak. Nabi saya juga. Oke. Okay. Okay. Nah,
1: rindu itu surga di empat hal. Satu itu membaca Al-Quran, rindu itu surga. Mm-hmm. Kemudian yang rindukan yang kedua, mut'imul jau'an, memberikan makan kepada orang yang lapar. Saya bikin kuliner ini sengaja murah.
0: Yeah.
1: Yang penting ada untungnya sedikit. Mm-hmm. Yang untungnya yang lain saya wakafkan kepada orang yang lapar. Oh, jadi kita bukan hanya materi yang kita kejar, tapi ada pahala jariah di situ.
0: Baik. Wah, ini menarik sekali.
1: Begitu maksudnya.
0: Jadi bukan profit oriented,
1: bukan,
0: ya. Ada makna di balik itu semua.
1: Bukan matriknya, bukan. Bukan matriknya.
0: Tapi dakwahnya.
1: Dakwahnya. Begitu. Nah, kalau melakukan dakwah itu pasti langgeng itu warung kuliner. Mm-hmm. Oh, okay. Karena orang Bone itu suka yang enak dan suka yang murah.
0: Iya, yeah, betul.
1: Saya
0: betul
1: melihat seperti itu. Banyak warung, enggak usah saya sebutkan A, B, C, D, yeah, itu gagal, Pak. Mm-hmm. Tahun pertama tidak, kedua gagal. Mm-hmm. Ada juga yang langgeng.
0: Iya. Yeah.
1: Enggak usah saya sebut. Mm-hmm. Itu saya berguru dari situ, Pak.
0: Okay.
1: Jadi saya itu bikin juga kuliner itu sharing kepada kuliner yang sudah langgeng begitu.
0: Okay,
1: itu Pak Andi. Okay.
0: Jadi kan yang tadi menjadi poinnya adalah Bapak selalu memegang prinsip bahwa saya melakukan pekerjaan yang saya sukai dan saya kuasai.
1: Yeah.
0: Kalau berkebun, Bapak memang suka berkebun, yeah, gitu ya. Dari zaman dulu memang Profesor Sahabuddin senang sekali untuk berkebun. Bahkan setiap ada rezeki selalu beli aset lahan untuk berkebun begitu ya, buah pinang, jati, dan pala dan segala macam. Lalu kuliner, masak begitu. Apakah betul seorang Profesor Sahabuddin juga senang masak atau sebenarnya ini obsesi dari ibu atau dari putri-putri mungkin yang ayo Pak kita bikin rumah makan yuk atau gimana? Ini lahir dari ide Bapak sendiri atau ada support dari keluarga?
1: Saya itu cooker, Pak.
0: Oh gitu.
1: Tukang masak.
0: Oh Masya Allah.
1: 4 tahun saya mendampingi orang Arab. Saya tukang masaknya.
0: Oh.
1: Waktu saya kuliah, direkomendasikan oleh Pak Dekan, bagaimana caranya memasak. Masakan ini bukan lagi masakan-masakan yang biasa, Pak. Uh-huh. Makanan orang Arab gitu.
0: Oke. Okay. Nasi biryani.
1: Biryani, kabuli.
0: Waduh, hebat.
1: Merah-merah itu, daging macam-macam, Pak.
0: Oh, okay.
1: 4 tahun saya memasak, Pak. Oh. Sampai saya disebut dengan khabas.
0: Apa itu, Prof?
1: Tukang roti.
0: Tukang roti. Oke. Ya. Karena enak begitu ya
1: masakannya. Enak. Saya mah tukang roti, Pak. Pintar bikin roti Arab, makan kambing Arab. Iya. Oh, olehnya okay. Itu masa ilmu atau keterampilan skill yang saya miliki tidak saya aktualisasikan, iya, kepada betul, umat.
0: Betul.
1: Iya.
0: Betul.
1: Kalau di rumah itu kalau sahur, kakakku perempuan kan, kakakku semua perempuan.
0: Iya.
1: Malu dengan saya kalau saya masak.
0: Karena masakan perempuan.
1: Saya masakannya beda. Ada sensasinya, oh, ada dekorasinya, dan ada rekreasinya, Pak.
0: Waduh.
1: Kalau saya masak.
0: Pokoknya saya harus coba deh nanti masakannya, Prof.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh iya, silakan.
0: Oke. Jadi memang dari dulu senang dengan, yeah, masak-memasak, yeah, gitu ya. Tadi sampaikan Bapak adalah seorang juru masak, ya, yeah, cooker begitu ya. Nah, lalu terkait dengan usaha yang sekarang ada ini. Ini kan menarik perhatian, Prof. Lokasinya strategis, menarik perhatian karena konsep dan desainnya agak sedikit beda begitu ya. Rumah kayu, ada perahu-perahunya, ada kolam-kolamnya. Tapi saya mau tanya dulu, apa makna filosofi yang Bapak ingin usung dari penamaan usaha Bapak, yakni The Change dalam kurung RMD Change? Apa sih maksudnya?
1: Jadi The Change itu berasal dari bahasa Inggris, Pak. Mm-hmm. The Cheng.
0: Oh.
1: Tulisannya Tehe Chang.
0: Iya.
1: Apa artinya? Kita ini mau Cheng atau mau diet? mau berubah atau mau mati. Hidup ini harus berubah, Pak. Berubah dari baik menjadi lebih baik. Apa artinya deceng? Itu berubah, segala-galanya berubah, Pak. Dari banyak utang menjadi tidak ada utang. Dari tidak sukses menjadi sukses. Dari prasejahtera menjadi sejahtera. Itu berubah. Tapi lalu kemudian saya melihat orang-orang tua kita, biar cepat mengenalnya apa arti sebuah nama. Nenekku itu bilang deceng. Nah, deceng itu ternyata bahasa Bugis. Apa artinya deceng itu? Adalah kebaikan. Memberikan makan ke orang itu adalah kebaikan. Isi penghuni surga, Pak. Nenekku dulu itu tidak ada orang yang keluar tamunya tanpa memberikan makan dulu. Ini yang saya sosialisasikan sekarang. Lewat warung itu. Jadi saya warung itu untungnya sedikit. Yang penting laris. Yang penting banyak orang yang makan, orang kenyang, ketawa, keluar dari situ. Ada namanya konsep welfare. Apa itu konsep? Konsep kesejahteraan. Ketika keluar dia senang-senang, happy, bahagia. Gitu ya. Apalagi estetikanya di situ, ya 3 tahun saya rintis. Karena saya ini, Pak, suka beli tanah. Karena ada bank yang selalu ngasih uang pinjam. Kenapa? Saya punya konsep metode tanah. Bumi ini tidak pernah bertambah luasnya. Kebutuhan nomor 5 manusia itu adalah lahan atau lokasi atau tanah. Jadi saya itu sejak kecil beli tanah. Jadi saya sering disebut oleh teman saya, alumni SMA 1 sini, CPL.
0: Apa tuh?
1: Cangkul, pacu, linggis. Ya, itu teman saya, Pak.
0: CPL ya.
1: Ya, cangkul, pacu, linggis. Tambah sekarang semprot. Saya tukang semprot, Pak. Setiap hari. Jadi saya itu olahraganya bukan lewat golf, bukan lewat bulu tangkis. Tidak ada itu, Pak. Tidak ada. Tidak berarti bagi saya. Yang berarti bagi saya itu yang menghasilkan. Jadi saya itu berkebun pinang. Lumayan.
0: Jati.
1: 30 hektar.
0: Luar biasa ya. Itu, Prof, 30 hektar.
1: Sawit yang 40 hektar misalnya. Pala 30 hektar. Hidroponik 1000 pipa. Jati 1000 pohon. Istilahnya jati 1000, bukan 1000, Pak, beribu-ribu. Tapi saya menanam itu, Pak, yang sifatnya dolar, Pak Andi. Para pemirsa yang kami cintai, bercocok tanamlah yang sifatnya dolar. Jangan bercocok tanam tanaman sepupu, rambutan, lansat, jagung, pulut. Kalau panen itu banyak sekali pun sepupu datang.
0: Iya, betul. Minta gratisan.
1: Gitu ya. Nah, kita dibeli pupu, beli macam-macam ya, Pak.
0: Dimodalin begitu ya. Nah, jadi, kalau sawit, pala, kemudian pinang, beda kan? Mereka nggak bakal beda, suka, Pak. Gitu ya.
1: Baru tanaman jangan menanam yang tahunan, Pak, sekali panen. Ya mengalir aja, Pak. Pinang setiap minggu saya petik. Pala setiap saat. Sawit 2 kali sebulan. Jadi jangan menanam sekali panen dalam setahun. Berutang kita, Pak.
0: Baik.
1: Cengket, jangan.
0: Iya. Itu nanti tekniknya akan saya angkat lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Tapi saya mau ke ini, Prof. Kita membahas mengenai membangun bisnis kuliner yang berkelanjutan. Saya ingin meminta tanggapan dan statement Prof. Sahabuddin bahwa apa yang sebenarnya yang perlu kita cermati membangun bisnis kuliner yang berkelanjutan. Apakah dalam perspektif Prof. Sahabuddin yang berkelanjutan itu adalah rumah makan yang banyak mendapatkan keuntungan atau profitnya bagus, stabil, ataukah seperti tadi bahwa berkelanjutan itu maksudnya ada nilai-nilai value yang ingin kita sebar ke publik, ke pelanggan, seperti dakwah tadi, tidak perlu mahal-mahal, yang penting ramai dan membantu banyak orang.
1: Jadi begini, di era pemerintahan Andi Asman Sulaiman, bupati kita dengan pasangan dengan AAP Andi Akmal Pasaluddin itu konsep visi misinya mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan. Apa artinya? Hidup ini kita harus mandiri, Pak. Saya membantu programnya. Terus terang ini lewat kuliner ini kan tentu saya membayar pajaknya itu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi konsep itu kami sosialisasikan. Saya tertarik sekali karena saya menyebutnya Andi Asman Sulaiman itu melihat sebagai the next Ismail. Ismail berikutnya setelah Nabi Ibrahim itu orang yang sangat ini nawah, ikhlas bekerja, beramal. Jadi saya tertarik. Nah, olehnya itu untuk berkelanjutan ini tentu ada kiat-kiatnya, ada metodologinya. Pertama, kita mengambil karyawan yang bagus, murah senyum, ramah. Kemudian makanannya yang dimaksimalkan, yang disenangi kearifan lokal.
0: Oke, fokus
1: kearifan lokal. Ya, nggak usah kita oka-oka bento, cipek, nggak usah.
0: Pizza.
1: Pizza. Gitu ya. Cukup. Ya, baletunu.
0: Cobek-cobek.
1: Cobek-cobek, lawi-lawi, lokong. Yang begitu-begitu. Ya, jadi makanan yang cocok lidahnya orang Bone. Jadi mereka kan rindu akan makanan-makanan khasnya. Kalau yang lain kan bosan, boring,
0: betul.
1: Malal istilah bahasa Arabnya. Nah, olehnya ini yang konsep kami tawarkan ini. Kemudian murah dan enak. Murah dan enak. Kalau perlu ya kita produksi sendiri. Saya pelihara ikan 4 empang, saya punya empang 4. Iya. Kita juga ada sawah, jadi beras sendiri. Kita juga ada pisang misalnya, cemilan-cemilannya.
0: Iya, luar biasa ya.
1: Iya. Itu saja, Pak. Gazebo, rumah, itu hasil tanaman jati saya.
0: Masa,
1: jadi tidak ada yang dibeli, Pak. Gratis, non rupiah semua.
0: Oh, keren.
1: Non rupiah keren, semua. Keren. Saya punya jati 1000 itu, sekarang yang diminta ini satu kontainer itu 60 juta. Kalau 100 kontainer kan bisa jadi ya 6 miliar kan, Pak. Ya, jadi kita begitu. Jadi ada konsep bisnisnya, ada dakwahnya. Apa artinya mendakwahkan supaya orang menanam? Saya sederhana saja, Pak. Kata Nabiku, siapa yang menanam untuk udara segar itu menyehatkan, itu amal jariah. Bukan saya karena panennya.
0: Tapi saya
1: menginginkan sehatnya. Dimicu bainan pasti pengusaha itu orang sehat karena tanaman saya yang sudah teduh di sana, Pak. Kayak Malino di sini. Di sini juga saya tanam hidroponik 1000 pipa selada dan pacoy. Kalau sore-sore itu dinginnya seperti Malino kedua di sini, Pak. Di Jalan Reformasi dekat Stadion Gor di sini.
0: Jadi seperti
1: itu kira-kira itu.
0: Jadi kita
1: tuh ada aktualisasi yang tidak dilihat orang. Menanam untuk menyehatkan udara segarnya kepada manusia itu amal jariah. Ini jarang orang dipilih. Makanya tanaman saya itu tidak ada tanaman yang tidak berbuah, Pak. Karena konsepnya Islami, dakwah dan bisnis. Seperti itu kira-kira.
0: Nah, kalau untuk menarik pelanggan, Prof, strategi apa yang dilakukan? Saya juga melihat beberapa kali postingannya di TikTok ada live ya. Saya juga melihat memantau itu. Lalu kemudian saya juga melihat ada ruang bermain ya, playground, itu bisa diceritakan,
1: Pak. Oke. Jadi begini, para pemirsa yang berbahagia, kalau kita melakukan suatu usaha atau kegiatan, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus tidak boleh menuhankan identitas. Artinya tidak boleh ego sektor. Ini yang bagus, ini jelek. Tidak. Coba-coba-coba, bagus enggak makanan kami. Kita menjadi low profile. Saya yang langsung turun masak. Wih, profesor yang masak ya. Kita tidak menuhankan identitas. Jangan ego sektor. Yang kedua, damai dengan dirinya. Damai dengan diri kita. Kita dulu yang enak di dalam dengan para karyawan, para apa, keluarga kita, baru menyebarkan ke orang banyak. Damai dengan dirinya. Ketiga itu, menebar kasih sayang. Menebar kasih sayang, siapapun. Kebetulan saya ketua Polri di Kabupaten Bone, Pak. Jadi banyak masa saya, banyak. Mahasiswaku juga begitu. Tidak pernah saya apa, selalu familiar. Jangan ada jarak di antara mereka.
0: Down to the earth ya.
1: Iya. Jadi kita all out saja. Yang keempat itu menebar kasih sayang, peduli dan berbagi. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, tapi kadang-kadang juga orang kan orang Jawa. Mata nak mesiri lo kepada profesor kok. Tidak. Saya ajak main domino. Saya aja apa gitu. Jadi kita harus merakyat, pemiliar. Jangan memasang wibawa. Saya tidak pernah merasa saya seorang profesor. Saya merasa saya adalah servisnya publik. Saya ini harus melayani semua umat. Karena kita ini pelayan, Pak. Untuk masuk surga itu harus begitu.
0: Wah, ini menarik ya, pas apa yang Bapak terus pegang ya. Jadi ini rumah makan The Cheng's atau The Cheng ini
2: luasnya berapa, Pak? Bisa menampung berapa orang ketika kita berkunjung ke sana?
1: 169 panjangnya, lebarnya 30.
2: 30.
1: Begitu saya dikali-kali.
2: Okay.
1: Panjang saya belakang, Pak.
2: Jadi kalau misalkan ada kayak arisan, acara keluarga, boleh di sana ya?
1: Boleh, Pak. Jangankan itu. Mm-hmm. Kami punya cici-cici lain. Ada nanti standing party.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita nanti acara kawinan, enggak usah duduk. Yang penting kan sudah salaman, lancar, enggak pakai kursi, Pak.
2: Enggak pakai kursi.
1: Sekali-kali begitu.
2: Iya, betul.
1: Iya, jadi standing.
2: Ala-ala orang di Jakarta ya, standing party ya.
1: Standing party. Mm-hmm. Ya, rencananya seperti itu. Kalau arisan, ulang tahun, outbound, sudah jalan terus ini.
2: Mm-hmm.
1: Sudah jalan terus. Dan bagusnya ini dekat dari kota, walaupun suasananya desa, tapi dekat dengan kota.
2: Okay.
1: Parkirannya bagus.
2: Okay.
1: Dekat dengan stakeholder-stakeholder sini ada RRI, ada TR PPN, ada BBPD, ada DPRD,
2: Kantor Haji
1: ada
2: Umroh,
1: BNN, ada Kemenhan, Kementerian Haji dan Umroh. Apa yang kurang?
2: Sangat strategis ya. Parkir jadi, juga gimana parkir?
1: Parkir wah lumayan. Parkirku kan sampai Pelaka, Pak. Saya miliki itu.
2: Iya.
1: Satu tekniknya, Pandi.
2: Okay.
1: Kalau beli rumah, beli rumah. Carilah rumah yang tidak ada tetangga depan rumah, seberang rumah. Itu milik kita semua.
2: Oke, jadi di depannya bisa jadi
1: kosong, jadi juga. Kita milik semua. Saya punya rumah di Bone ini 3, tidak ada semua di depannya tetangga.
2: Oke.
1: Kan itu tekniknya. Di Jakarta pun saya punya rumah begitu. Di depan saya tidak ada, jadi milik saya semua itu tempat parkirnya.
2: Oh, keren.
1: Kan
2: keren.
1: Tidak enak, Pak, kalau sedang duduk tamuku minta kunci, ada romo lewat. Sempit maksudnya depan rumah.
2: Iya.
1: Gitu, Pak.
2: Baik.
1: Ya, begitu,
2: Pak. Prof, kalau menu yang paling banyak dicari oleh pelanggan apa di rumah makan Deceng ini?
1: Ya, itu
2: yang signature gitu, favoritnya.
1: Iya, itu tuno bale.
2: Tuno bale.
1: Ya, tuno bale nila dan tuno bale bolu.
2: Oh.
1: Iya. Okay. Menyusul mie kuah plus selada, mie udang, ayam bakar.
2: Kalau yang tuna bala itu range harganya berapa rate-nya, Prof? Nah,
1: murah sekali, kami 25.000 ke bawah, Pak.
2: Oh, oke.
1: Okay. Dan enggak boleh mahal-mahal.
2: Iya.
1: Enggak
2: iya.
1: boleh.
2: Itu udah include nasi.
1: Iya. Ya.
2: Oh.
1: Nasi ayam saya 25.000, Pak.
2: Wah.
1: Enggak ada di dunia ini begini, Pak.
2: Iya. Udah include sambal lalapan begitu ya, lalapan selada begitu ya.
1: Kita memang murah, Pak. Yang penting pulang pokok, ada untungnya untuk karyawan.
2: Iya, betul. Karyawan ada berapa, Prof?
1: Saya 14 sekarang, Pak.
2: Wow, di rumah makan itu ya?
1: Iya.
2: Wah, lumayan banyak.
1: Dan kami kemarin janji, ini kosi welfare.
2: Iya.
1: Sebulan kan baru menerima gaji. Baru setengah bulan saya sudah gaji mereka.
2: Masya Allah.
1: Supaya ada semacam sensasi, tidak dimiliki di tempat lain.
2: Motivasi begitu ya. Untuk
1: kaget. Sebentar malam, kemarin tanggal 28, ayo kita gajian. Pak, belum sebulan. Diam saja. Sudah ada gajimu.
2: Karena sudah untung banyak pendengaran pemirsa.
1: Alhamdulillah sudah bisa membayar.
2: Okay,
1: sudah bisa membayar.
2: Oke. Okay. Nah, mengenai manajemen, kalau seorang akademisi tentu punya konsep yang sangat baik dalam memanage sesuatu. Itu profesor turun langsung atau ada manajernya atau seperti apa?
1: Saya hanya owner, Pak.
2: Mm-hmm.
1: Ada kokinya di situ, ada manajernya
2: yang
1: memanage seluruhnya, yang mengatur siapa kasirnya, tukang belanjanya, saya hanya memantau, mengevaluasi, bukan mengawasi, saya memberikan otonomi seluas-luasnya, silakan.
2: Kepada
1: yang penting publik tidak kecewa.
2: Begitu,
1: tapi saya sering muncul karena teman-teman saya pada datang, di mana kau, ayo kesini, itu. Jadi saya kadang-kadang bermalam senang.
2: Okay.
1: Saya senang melihat orang senang, Pak.
2: Iya.
1: Kalau makan senang dan ketawa-ketawa, senang saya, Pak.
2: Jadi yang di lantai itu kan ada rumah panggung tuh.
1: Iya.
2: Itu di lantai atasnya apa tuh, Pak?
1: Kita musola, tempat istirahat, atau melihat view di belakangnya sana. Siapa yang makan di atas, silakan.
2: Oke. Pelanggan yang ingin foto-foto di kebun hidroponiknya boleh?
1: Ya, memang kita sengaja bikin wahana dunia-dunia selfie-selfie. Karena kalau orang pengunjung pertama datang, yang pertama tuh alam selfie dulu, bukan makan dulu, Pak, selfie dulu.
2: Lihat-lihat dulu gitu ya.
1: Lihat-lihat dulu, bagaimana bercocok tanam. Baru-baru ini ada 6 insinyurnya, Pak Aksa Mahmud datang.
2: Okay.
1: Pertanian, perkebunan, perikanan, datang. Bagaimana cara bikin hidroponik yang bagus? Saya terangkan semua. Atapnya ini dari Turki, namanya plastik ultraviolet dari Turki. Sekian harganya, sekian juta. Wah, mahal juga ya. Iyalah, tidak ada makan gratis siang kan. Jadi sekedar info ada 3 MBG yang membooking itu hasil okay. hidroponik kita.
2: Masya Allah.
1: Tiga MBG, okay. 3 titik.
2: Itu bisa terpenuhi itu?
1: Terpenuhi Pak. Karena kita tanam itu bertingkat-tingkat, tidak bersamaan. Sesuai kebutuhan mereka.
2: Okay.
1: Jadi untuk mall, untuk hotel, sari laut, MBG dan teman-teman saudara kita Chinese itu yang suka makan.
2: Artinya luar biasa ya, Prof. Sahabudin memang bisa memikirkan jauh ke depan bahwa ini yang dibutuhkan publik, ini yang dibutuhkan masyarakat, yeah. sehingga saya mau tanam ini, itu luar biasa ya.
1: Iya, yeah. Saya diilhami awal mulanya Pak, mm-hmm. saya pernah kolesterol 300-an lebih.
2: Okay.
1: Kata dokter makan selada sekitar seminggu, mm-hmm. Turun kolesterol tanpa minum simvastatin obatnya.
2: Oh, oke. Okay.
1: Saya lakukan satu minggu turun
2: tidak sampai
1: 200. Karena itu makan satu piring selada itu sama dengan makan nasi 5 piring. Oh. Yang nol kolesterol, bukan non kolesterol Pak. Nol kolesterol. Iya. Dimakan dengan daging, ikan, telur. Enak.
2: Oh, sama ya.
1: Kenyang Pak, kenyang sekali.
2: Ternyata juga mengandung karbo ya
1: luar
2: selada
1: biasa,
2: itu ya.
1: Kenyang kita. Tidak ada karbohidratnya tapi kenyang.
2: Oh, kenyang.
1: Bandingan satu piring itu selada, 5 piring nasi.
2: Mengenyangkan.
1: Mengenyangkan. Ya, ini jarang di ini karena saya memulai praktek itu. Jadi saya insya Allah kalau saya sudah nanti ada apa-apa saya mau nanam hidroponik.
2: Itu kebutuhan airnya itu gimana?
1: Kebetulan
2: apakah tidak sulit mendapatkannya?
1: Saya dapat sumber air di depan dari situ Pak, mengalir terus. Biar 5 hari mengalir terus dari seumur, enggak pernah surut, enggak pernah berhenti. Tuhan telah meridhoi air saya di situ.
2: Masya Allah.
1: Pada tetangga-tetangga saya tuh
2: enggak ada airnya.
1: Dengan saya tampung di dua kolam itu, tetanggaku juga minum tidak pernah berhenti sekarang sumber airnya.
2: Masya Allah.
1: Itu, jadi inilah kemanfaatan.
2: Iya, iya.
1: Saya diridhoi air banyak sekali.
2: Mungkin berangkat dari niat awal tadi.
1: Iya, itu tadi, Pak. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya semua perbuatan itu amat niatnya yang bagus ya hasilnya yang bagus.
2: Baik, baik. Yeah. Wah, menarik sekali pemirsa perbincangan kita dengan Profesor Sahabudin, seorang tokoh yang saat ini sedang fokus untuk menjadi seorang pengusaha sukses di bidang kuliner. Nanti kita akan kulik lagi seperti apa kemudian usaha beliau yang lain seperti misalnya hidroponik tadi kita akan bahas lagi mengenai pak choy. Lalu juga kebun pinang dan juga palada serta sawitnya. Nanti setelah kita mendengarkan persembahan lagu dari Fred Harja dan Lucky Reza dengan Ini Rindu.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pendengar dan juga pemirsa, kita kembali bersama di Sapa UMKM RRI Bone, masih bersama Profesor Dr. Shahabuddin MAG. Beliau adalah founder sekaligus owner dari The Cheng's atau rumah makan The Cheng. Ini sebuah rumah makan yang mengusung konsep yang menarik gitu ya. Jadi kita bisa makan sekaligus juga bisa berekreasi, mempelajari hidroponik sekaligus juga menikmati suguhan makanan dengan harga yang terjangkau. Kita langsung juga mengundang Anda yang ingin bergabung di 0851-9151-8901. Ada penelpon, kita langsung sapa saja. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Upi Dilatri, silakan Upi.
2: Iya. Kami mau nyapi dulu narasumber.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Prof.
3: Waalaikumsalam. Upi sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Prof. Semoga dalam Prof juga sehat ya.
3: Harus amin, sehat harus. Amin.
2: Tapi tapi Prof sebelum saya tanya, mesti mau dulu bertanya secara secara mungkin profil pribadinya Prof. Usia sekarang sudah berapa Prof? Tapi
3: Masih muda sekali, yeah. 59 tahun.
1: Masih muda.
3: Rasanya ya, rasanya masih muda. Ya.
1: Semangatnya. Ya,
2: muda. Walaupun artinya memang artinya tipe-tipe orang yang seperti Prof ini yang mungkin artinya usia memang sudah artinya sedang ya, sudah banyak bukan lanjut tapi sudah banyak usianya tapi artinya jiwanya masih muda ini jiwanya.
1: Oh iya dong. Ya. Siap. Silakan.
2: Begini Pak Prof, saya mau tanyakan nih. Saya cuma tahu ke pendapatan Prof. Bagaimana artinya kerjanya biar ke depan artinya biar kami yang muda ini bisa artinya semangat semangat bekerja walaupun artinya nanti di usia tua artinya sudah mencapai seperti kan Prof sudah artinya kalau alhamdulillah saya berlama mengawati mungkin artinya sudah mungkin tidak ada lagi tanggungannya ya mungkin artinya anak-anak mungkin sudah semuanya mungkin keluarga sumber penghasilan tapi Prof masih artinya masih punya kegiatan aktif walaupun artinya tidak bukan lagi ya sebagai akademisi sekarang tapi artinya ya semua saya kembali sedikit pendapatnya Prof. Banyak sekarang orang Prof artinya sudah artinya masuk istilahnya masa pensiun Prof cuma istilahnya nano sudah mager Prof atau misalnya Prof misalnya berkurang kira-kira untuk balik mati

0: istilahnya baru beberapa tahun kejunya sudah kena penyakit misalnya sudah mager segala
1: macam. Jadi minta tipsnya ya.
0: Yang kedua saya mau tanyakan kan tadi Ustaz juga sampaikan tentang antinya dulunya pernah menjadi tukang masak orang Arab ya.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana tanggapan Ustaz tentang budaya kita kan banyak yang mengapa urane mana sudah sengi Muhammadnya sengian sengi di atas urane mana tu.
1: Okay,
0: jadi okay. Bagaimana pendapat kecamatan tentang ini?
1: Baik.
0: Apa perlu diubah macet?
1: Baik, terima kasih UPD Lapri. Tapi saya disclaimer dulu, Prof. Sabudin belum pensiun ya, beliau masih lama. Kalau guru besar itu pensiunnya 70 tahun ya Prof. Ya, jadi masih lama dan beliau sampai sekarang masih seorang akademisi, masih mengajar di berbagai kampus dan beliau masih terus suka menulis dan segala macam. Baik Prof, ini menarik pertanyaannya UPI, penanya tadi Lapri, bahwa apa yang bisa Profesor Sabudin share ke generasi muda, bagaimana kemudian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, termasuk kemudian mereka-mereka yang sudah tua tapi masih mager begitu, artinya lebih banyak beristirahat, tidak produktif. Kalau Profesor Sabudin kan, wah itu masih aktif berkebun, kemudian mengolah bisnisnya, mengolah usahanya, gitu. Silakan Prof.
2: Baik, pemirsa di rumah, saudaraku Upi ya, bagus ini pertanyaannya ini. Jadi kita sebenarnya itu punya modal, diberikan potensi oleh Allah ya, yang kendor dalam hidup kita. Jadi itu tadi, hidup ini penuh pilihan, mau maju atau mau mundur. Nah, kalau mau maju harus ada optimisme. Optimisme itu ada namanya transcendental ilahi rabbi. Tak boleh putus asa dalam berkegiatan. Kalau baca rawugian itu matandre patujung.
1: Iya.
2: Lopi matandre patujung. Kalau tiga patujung tak matandre, wasilnya makamporo tuh. Padahal yang dikejar itu makapo. Kalau melakukan sesuatu itu makapo, peture, jalalo nakamporo, loco itu. Nah itu tuh. Jadi harus ada optimisme. Setiap hari itu setelah kita sholat ada rencana yang kita harus lakukan. Ada rundown. Jadi kalau orang tidak ada lagi optimismenya itu sudah pendek umurnya itu. Nah itu biasa tuh ponco umur nanti Pak. Dia negara rencana. Nah inilah perlu. Di hidup kita ini ada tiga saja yang kita anuin. Ada dekorasi. Ini tau nak ganti-ganti aleta.
1: Iya.
2: Wah, gertak muka ya, mau lolomu Pak ya. Cami-cami sih pakai skinker.
1: Yeah.
2: Kalau riol bedalotong.
1: Iya, yeah, oh gitu.
2: Itu namanya dekorasi. Ada sensasi. Oh, saya harus tampil beda dengan orang lain. Sensasi, beda penampilan dengan orang lain. Iya. Kok megertak itu ketua suka lain itu. Papa ada ya, kan dia potong aku macam profesor. Tapi engkau kalangi. Bukalah gentak nih tau weh.
1: Baik, Prof.
2: Pakan remanuk pulina, opak puling-puling. Jadi kita harus menjadi, hidup ini perlu menjadi ikon, role model. Misalnya kita hidup dalam satu desa, kita yang menjadi generatornya di situ. Jadi jatuh semua kena. Ini napa ya? Mana nak sedih macona? Tidak boleh begitu. Kalau saya konsepnya daripada orang lain tidak bisa, lebih saya yang bisa.
1: Okay.
2: Ya itu. Kemudian Nabi itu, walaupun sudah hari kiamat besok, masih menanam hari ini. Ambil satu prinsip itu. Okay, macona dia tona galah leuleh bawaan was. Tidak begitu caranya. Ilata yasumir rohilah, jangan putus asa dari rahmat Allah ya. Jadi baik. Seperti itu Nabi begitu.
1: Baik. Ya. Prof izin ada telepon lagi Prof, kita sapa lagi. Assalamualaikum.
3: Selamat siang bincang siang.
1: Iya, selamat ya, siang dengan siapa ya. Di mana?
3: Ya, Alex di Majang.
1: Baik, Pak Alex silakan Pak Alex.
3: Ini kan kita membahas temanya itu terkait dengan membangun bisnis kuliner yang berkelanjutan.
1: Iya.
3: Ini pertanyaannya untuk Pak Prof kan. Selama ini kalau kita lihat kan banyak bisnis kuliner yang awal-awal yang viral itu laku sekali, kemudian seiring berjalannya waktu itu meredup.
1: Yeah.
3: Nah, kemudian ada juga biasa permasalahan di setiap pelaku usaha yang seperti ini itu biasanya kalau biasa ganti orang dapur.

0: Biasa rasa makanannya, masakannya itu beda juga dengan orang yang rumah. Apakah kira-kira bagaimana Pak Prof ini menyikapi hal-hal yang seperti itu yang yang pasti akan terjadi ke depannya dalam bisnis kuliner.
1: Oke. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Alex di Majang. Pertanyaannya ini juga menarik, bahwa memang sekarang betul Prof, banyak sekali rumah makan, restoran, kedai-kedai yang awalnya viral karena di blow up di sosial media, tapi kemudian hanya bertahan 1-2 tahun, setelah itu hilang gitu. Makanannya tidak enak dan segala macam. Apa kemudian yang bisa Bapak sampaikan ke pendengar pemirsa agar kondisi ini tidak kemudian juga terjadi di rumah makan The Chains ini?
2: Baik, terima kasih pemirsa, terutama saudaraku Pak Alex dari Majang ya. Untuk langgengnya suatu usaha apa saja sebenarnya, bukan hanya kuliner ya, kita itu mengikuti konsep ala Rasul, ala Nabi ya. Rasulullah itu pedagang. Jadi 90% rezekinya manusia umat Muhammad itu berasal dari dagang atau bisnis. Makanya saya ini ingin ikut sama Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Pertama ada namanya as-sidqu, jujur, kejujuran. Ada namanya patona, ada namanya dakwah ya. Jadi kita ala Rasul. Nah, ala Rasul ini apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ketika ditanya bagaimana langgengnya suatu makanan di bone, misalnya seandainya Nabi masih hidup, pasti dia jawab, kamu akan mengetahui kehidupanmu di bone itu. Ada warung Anisa namanya di Jalan Agus Salim. Itu dari masih kecil saya tuh. Warungnya langgeng-langgeng saja. Karena sayurnya lawi-lawi, enak, sesuai dengan lidahnya orang bone. Ikan-ikan bakar, langgeng. Jadi bikinlah makanan yang selera lidahnya suatu kaum. Iya. Maksudnya kemudian apa yang diselerakan itu yang kita ikuti.
1: Target marketnya jelas ya.
2: Iya. Kalau yang lain-lain kan makanan yang baru kita ada, misalnya waka-waka bento, orang pasti bosan. Karena bukan makanannya, bukan sering yang lewat di tenggorokannya. Nah, itu. Yang kemudian memang terserang ya, konsepnya itu jangan mahal. Kalau mahal pasti orang tidak ikhlas setelah makan. Kalau masih diwandirin di balik atau liwat tosi suli. Ini kuncinya, ini konsepnya pak.
1: Iya.
2: Kalau saya itu aktualisasi diri saja, bagaimana memberikan makan orang yang lapar. Yang penting karena modal aku lisu, engkau tuh nale perikat cede.
1: Aman.
2: Dia itu nana perlu tapi wakil sugita langga-langga.
1: Iya.
2: Jadi jangan ada target mengayakan atau memperbanyak harta lewat kuliner itu.
1: Baik.
2: Tapi lebih kepada silaturahim.
1: Iya.
2: Itulah yang kaya nanti di akhirat itu, Bang Alek.
1: Baik.
2: Jadi bagi seperti itu. Ya.
1: Kita sapa lagi yang berikut ini. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Tapi waalaikumsalam, Mufti kembali. Okay. Tadi pertanyaan saya kelewatan tadi yang tentang.
1: Oh iya, baik. Itu nanti akan kami jawab ya. Siap. Iya. Laki-laki yang masak siap. Terima kasih Upi di Lapri.
2: Oh.
1: Baik. Ini langsung dikonfirmasi lagi Prof bahwa tentang tapi kan kalau betul kan memang ada budaya seperti itu ya, bahwa selama ini kan memang kita tidak pernah mempersoalkan laki-laki juga banyak yang memasak, koki-koki di luar negeri juga semuanya laki-laki. Apakah memang di Bone ada seperti itu, budaya seperti itu ya?
2: Iya. Jadi begini, siapa tadi Bang? Siapa
1: Upi,
2: tadi?
1: Upi
2: ya.
1: Upi.
2: Kalau sekarang kan tidak kita menutup mata ya, sudah banyak yang bikin rasa enak makanan itu bukan hanya dari perempuan. Kalau perempuan misalnya tidak ahli dalam itu, kita kan namanya profesionalisme pak. Walaupun siapa yang masak orang bencong atau anak-anak, tapi memang profesionalisme, ada ilmunya, ada skillnya di situ. Itulah yang laku sekarang. Ketimbang jenang yang sudah bertahun-tahun tapi tidak ada kemajuan sesuai dengan seleranya kita, itu pasti mati. Jadi ada istilahnya persamaan hak antara laki-laki perempuan di dalam melakukan pekerjaan, baik makanan di sekolah atau apa. Jadi bukan makan macam ini terus orang yang alian mana asu, bukan. Kita cari profesionalisme. Betul na irok kuasa mitor ya makanannya. Kalau di Arab itu laki-laki yang masak.
1: Baik.
2: Apalagi perempuannya disembunyi.
1: Iya.
2: Baik.
1: Iya
2: seperti itu.
1: Oke. Jadi dari sekian banyak usaha yang sekarang digeluti Prof, selain kemudian juga menjadi pembicara, menjadi dosen, lalu juga menulis jurnal, yang mana yang kemudian sekarang ingin Profesor Sahabuddin fokus? Apakah rumah makan The Change atau kalau kebun-kebun itu kan masih bisa dihandle begitu ya, atau ada rencana ke depan seperti apa?
2: Terima kasih Pak Andi. Presenter kita Pak Andi ini luar biasa pertanyaannya. Para pemirsa yang budiman, para pendengar, jadi begini, hidupku itu adalah replikasi. Apa artinya replikasi? Kalau The Change ini sudah maju, ada harapan, kita replikasi ke tempat lain. Ya, jadi kata ini namanya hijrah around. Jadi kita putar-putar sampai ini kan untuk kebutuhan umat. Jadi kita bekerja ini untuk umat, bukan untuk pribadi. Kalau pribadi saya mengajar sudah cukup, kan? Gaji sudah bisa makan, sudah bisa apa. Tapi ini kita untuk kebutuhan umat. Iya, jangan-jangan ini yang menjadikan kita masuk surga. Jadi saya melihat tempat seperti warung makan kita The Change itu, saya melihat wahana beribadah kepada Allah. Ya Allah, di sini tempatku beribadah kepadamu, memberikan makan kepada orang. Saya masuk kampus, ya Allah, di sini saya beribadah, berilmu kepadamu. Saya kalau pulang, Pak Andi, saya hormat itu kursi. Wahai kursi, engkau yang membantu saya beribadah kepada Tuhanku. Jadi selalu konsepnya dakwah seperti amalia, amal jariah. Jadi konsep-konsep saya ke depan ini ya replikasi saja. Iya. Replikasi mau birokrasi, mau akademisi, mau legislasi, ke depan kita tidak tahu. Tapi apa yang dibutuhkan oleh umat itulah. Saya itu follow of umat, mengikuti selera umat. Saya ini bekerja untuk umat. Karena tenagaku saya wakafkan untuk umat, terutama umat kita di Bone begitu. Ya, jadi saya itu berdagang begitu bukan karena saya mencari kekayaan yang begitu. Ini bukan untuk umat. Ayo kita duduk.
1: Tunjangan guru besar kan sangat cukup ya.
2: Iya. Artinya apa namanya? Tidak ada yang tidak menyukai namanya banyak ya. Tapi konsep kita itu adalah wahana silaturahim.
1: Baik, baik, Prof. Tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita, Prof. Saya perlu mendengarkan tadi jadi mungkin pendengarnya pemirsa berasa bahwa Sapa MKM kali ini penuh dengan petuah-petuah bijak dan papasan begitu ya. Jadi sangat berisi begitu. Apa yang ingin Profesor Sahabuddin sampaikan ke generasi muda di luar sana yang juga ingin berwirausaha, ingin mengembangkan usahanya, tapi itu tadi mudah menyerah, tidak punya pemahaman yang komprehensif terkait dengan usaha yang digeluti. Mohon tips dan masukannya, Prof. Silakan.
2: Oh baik, para pemirsa yang budiman pendengar, Pandi bagus ini. Hidup kita ini kan harus ada kemanfaatan. Olehnya itu sebenarnya saya itu saya cinta surga. Seperti ini satu ini wejangan ini. Saya ingin surga, memberi makan kepada orang lapar ke surga. Seorang pelacur, seorang pelacur masuk surga karena meraung-raung anjingnya yang sedang lapar, diberikanlah makanan. Ini pelacur ini dengan memberikan makanan kepada anjingnya yang sedang lapar, itu surga baginya seorang pelacur. Apalagi kita ini orang baik, memberikan orang makan kepada orang ya. Jadi bukan hanya makan, mari kita berusaha. Mari kita bekerja maksimal. Untuk umat, untuk agama, untuk bangsa, untuk daerah kita. Jadi kita jangan bermalas-malasan. Karena Rasulullah itu tidak menyukai orang yang malas. Selalu menyukai orang yang selalu bekerja. Kerja. Olehnya itu sekali lagi kuncinya kita pada hari ini adalah jangan berhenti berbuat baik. Ajak mupajai, ajak lalu mupajai mapi deceng. Sebab namanya deceng itu macam-macam, lewat makanan, membantu orang ya. Jangan berhenti. Di mana-mana kita punya kemanfaatan. Jadi itulah namanya deceng saja ini, ingin memberikan deceng kepada orang.
1: Baik.
2: Jadi bukan hanya makanan, deceng. Artinya bisa menyontoh bahwa guru tak mau warung. Jadi kita ambil yang rendah saja. Kalau kita jatuh, enggak jatuh begitu sakit. guru tak mau warung apalagi dia deh. Mm-hmm. Dia tidak memberi contoh. Kita menjadi uswa teladan di dalam, di tengah kehidupan masyarakat.
1: Masya Allah.
2: Uswa dan teladan.
1: Masya Allah. Seperti itu kira-kira. Prof, terima kasih sekali. Tidak terasa pendengarnya pemirsa, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Sapa UMKM kali ini. Banyak pelajaran yang bisa kita petik, bahwa membangun bisnis kuliner yang berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan produk yang enak saja, tetapi dibutuhkan komitmen, menjaga kualitas, pelayanan yang konsisten, kemampuan berinovasi, kemimpinan yang baik, serta keberanian untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Kisah Profesor Dr. Sahabudin juga menunjukkan bahwa seorang akademisi juga dapat menjadi pengusaha yang berhasil, dan bahwa ilmu pengetahuan serta pengalaman dapat berjalan beriringan dalam membangun usaha yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Sahabudin atas insight yang luar biasa, dan juga kepada pendengar yang sudah bergabung, Pak Upi dan juga Pak Alex, terima kasih. Demikian Anda juga yang hanya menonton kami di channel YouTube kami, terima kasih. Saya membati pamit, terus memberikan support dan dukungan kepada pelaku UMKM kita, karena UMKM maju, Indonesia maju. Saya Imran Bate, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saatnya kita bergabung sama Pro 3 Jakarta untuk menghadirkan dinamika olahraga siang.
4: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
5: Dinamika olahraga.
4: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki.
1: Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit, sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang, hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua, kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya, kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
2: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Lonchar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: UMKM adalah kita. Dahulu, orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan selengkapnya. Siva.
1: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan ataupun mata acara yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 30 Juli 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai Hari Dunia Anti TPPO, penguatan pencegahan dan juga penanganan TPPO di Nusa Tenggara Timur. Hari ini 30 Juli diperingati sebagai Hari Dunia Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, dan peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang yang masih menjadi ancaman serius termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu daerah yang memiliki kerentanan terhadap kasus TPPO, berbagai upaya terus dilakukan melalui penguatan pencegahan, edukasi masyarakat, peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan hingga penanganan korban secara terpadu. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial dan masyarakat juga menjadi kunci untuk memutus mata rantai perdagangan orang. Nanti akan kami ulas lengkapnya mengenai langkah strategis yang dilakukan untuk memperkuat pencegahan dan juga penanganan TPPO khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan bagaimana peran masyarakat juga dalam mencegah agar kasus perdagangan orang tidak terus terjadi bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga dialog interaktif dengan topik Kongres Kebudayaan bersama dengan narasumber Ketua Umum Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dr. Insinyur Hadi Prajaka, dan ada juga Sekretaris Jenderal Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Agung Rizki Zaifuddin. Dan sore nanti juga kembali kami hadirkan pukul 16.10 dialog sudut dengar parlemen dengan topik Kelautan Indonesia, Sengkarut Regulasi dan Gurihnya Bisnis bersama dengan narasumber anggota Komisi 4 DPR RI Riono. Dan kami juga terus hadirkan ke ruang dengar Anda update terkait kabar bursa dan rupiah dan beragam informasi terkait penanganan bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi informasi ataupun mengirimkan tanggapan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih si Fauzia yang sudah menyampaikan topik-topik Indonesia menyapa siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan di Pro 3 RRI.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Kali ini saya ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyimak secara audio visual melalui RRI Net yang bisa akses di RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Kita mulai video potensi daerah dari wilayah Wamena. Perjalanan menuju objek wisata alam Goa Telapogo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, ini tentu menawarkan berbagai keindahan. Selengkapnya akan disampaikan Epifania Reaan.
3: Pemirsa dari Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, kami akan menggambarkan sebuah perjalanan yang kami lewati dari Kota Wamena sampai menuju ke sini, di mana wisata alam yang dijanjikan oleh Tuhan kepada masyarakat di Jayawijaya sangat luar biasa.
4: Guys, ini namanya Goa Telapogo. Telapogo guys, akhirnya saya ke sini juga.
5: Paniki.
4: Setelah selama ini saya melihat orang posting melewati 2 km dari Kota Wamena, dan kita tiba di sini. Jadi beginilah tampaknya Gunung Egoa ini guys. Masih ada ke atas sana gunung-gunung, kami di sini guys.
3: Saat ini kami berada di salah satu goa yang berada di Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya. Bagaimana perjalanannya, saya akan mewawancarai salah satu wisatawan yang ada di tempat ini.
4: Oke, selamat siang Bapak Wenente.
5: Ya, selamat siang.
4: Ya, Bapak mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait dengan penamaan dari goa ini sendiri.
5: Baik, terima kasih. Kami saat ini ada jalan-jalan di goa yang kita lihat dari kota itu terbuka besar. Dan ini bisa bilang goa yang terbuka. Di dalamnya itu dengan potensi ada stalagmit. Bisa bilang juga seribu kelelawar di sini, goa seribu kelelawar. Tapi warga di sini itu lebih kenal dengan nama Goa Telapogo.
4: Telapogo itu artinya apa?
5: Itu dalam bahasa daerah di sini memiliki arti yang cukup dalam. Saya tidak paham sebetulnya, tapi dia memiliki arti. Selain itu berkaitan dengan adanya goa ini, saya juga tidak tahu. Tapi dari pencipta dia buat mahakarya yang begitu luar biasa, dan ini menjadi salah satu daya tarik wisata sebagai bagian dari wisata alam.
4: Ini tempatnya di mana, di distrik mana atau di kampung mana?
5: Baik, ini Goa Telapogo ini ada di distrik Maima, kampung Minimo. Dan di sini warga di sini ada bagi 3, Minimo 1, Minimo 2, Minimo 3. Tapi di sini ada di daerah Minimo 2.
4: Mungkin harapan untuk pemerintah sendiri tentang penamaan ini sendiri.
5: Baik, saya pikir segala sesuatu yang ada yang menjadi potensi alam, baiknya kita pakai nama yang sudah ada, tidak perlu diganti-ganti. Selama ini sempat beredar juga nama yang lain dari goa ini, dan warga di sini sempat tidak terima. Makanya ada keberatan ketika ada pengunjung yang datang ke sini dengan nama goa yang lain. Sempat viral nama goa ini Nona, tapi warga di sini tidak terima. Sebenarnya adalah Goa Telapogo itu.
4: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya bersama rekan Wenente yang telah menjelaskan bagaimana adanya goa yang berada di distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya. Saya Epifania Marina Reaan. Sampai di sini jumpa kita dalam video Potensi Daerah edisi kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.
0: Ya, dari potensi wisata di Goa Telapogo, kini kita beralih ke peluang usaha pertanian modern di Manokwari. Budidaya selada hidroponik mulai dilirik sebagai peluang usaha menjanjikan bagi generasi muda karena dinilai lebih efisien dan juga memiliki nilai ekonomi yang terus berkembang. Lalu seperti apa prospek usaha selada hidroponik ini? Kita akan simak laporan selengkapnya Pati Elwarid Koibur.
6: Pemirsa RRINet dan juga pendengar, saat ini saya berada di kebun selada hidroponik di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana metode penanaman dari sayur ini. RRINet dan juga pendengar, saat ini saya sudah bersama Ko Adi, pemilik dari kebun hidroponik selada ya. Oke, saya akan tanya-tanya, mungkin Ko Adi bisa ceritakan ke kami ya, pemirsa, apa yang memotivasi Ko Adi untuk budidaya selada air ya, ya, dibanding apa namanya perkebunan konvensional
7: ya, terutama karena keterbatasan lahan sehingga kami memilih penggunaan metode hidroponik NFT untuk sistem selada ini gitu.
6: Oke. Boleh tahu mungkin apa keunggulan dari budidaya selada hidroponik ya?
7: Keunggulannya kita nggak perlu tanah, nggak perlu nyangkul, tinggal atur airnya, pH, terus PPM-nya kita atur, dengan menambahkan pupuk dan pH daun.
8: Oke, dari segi kualitas sendiri ini seperti apa ini? Bagaimana?
7: Kualitas kalau hobi ya mungkin teman-teman kita kasih untuk hasil panennya ya kita kasih teman-teman gitu biasa. Kita makan sendiri. Awal mulanya sih karena mungkin 10 tahun lalu ketersediaan selada cukup susah. Jadi untuk skala hobi kita mencoba untuk tanam sendiri. Ya, awal yang meja yang ini, cili ini. Okay. Cuman sekitar 30-an kali panen, sekarang ya mungkin bisa 800-an total.
8: Okay. Dari melihat apa namanya prospek untuk pasar sendiri di Manokwari seperti apa ya?
7: Ya, prospek di Manokwari mungkin masih naik turun ya. Kebetulan kadang ada menu MPG perlu ya bisa kita bantu. Tapi kebanyakan ya untuk masyarakat aja sih.
8: Jadi mungkin ke apa? Restoran, hotel atau mungkin ke supermarket.
7: Ya kalau ada permintaan aja. Cuman yang utama skala hobi aja sih.
8: Nah, kalau boleh tahu ini tantangan terbesarnya apa nih?
7: Tantangan terbesarnya panas banget ya cuacanya di Manokwari. Jadi karena suhu airnya sebenarnya nggak boleh lebih dari 28 derajat. Tapi karena kondisi sepertinya kita akalin lah, coba cari akal.
8: Oke. Nah ini berapa waktu, berapa lama waktu panen. Untuk penanaman sampai panen itu?
7: Dari semai sampai ke panen sekitar 40 sampai 45 hari tergantung masing-masing bibitnya.
8: Oke. Kemudian mungkin pesan untuk generasi muda untuk bisa mengembangkan budidaya.
7: Selada yang penting niat aja sih. Terutama untuk teman-teman Gen Z yang selalu mengeluh. Kita dari kakak-kakak milenial ini pengen kasih adik-adik Gen Z ini semangat. Jangan patah arang.
8: Contoh inspirasi dan sudah berbagi. Sorry.
7: Terima kasih.
8: Pemirsa dan pendengar RRI Net dari Manokwari, Papua Barat. Saya Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari potensi daerah di Manokwari, saya ajak Anda untuk menyimak ya informasi dari Gunung Sitoli, merajut untung dari hasil durian dan juga tanaman hortikultura. Seperti apa usaha ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan juga masyarakat? Kita simak laporan Ida Rahmi.
9: Memadukan durian dengan tanaman hortikultura di lahan 5 hektar adalah strategi cerdas dari Bapak Syahrul Baiha untuk memaksimalkan fungsi lahan.
10: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya berada di Desa Muzei, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara.
9: Baginya, cara ini memberikan keuntungan ganda sebelum pohon durian memasuki masa panen. Perpaduan ini kita dapatkan ketika berkunjung di kediaman Bapak Syahrul Baiha di Desa Muzei, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Saat menginjakkan kaki di pelataran rumahnya, wangi aroma durian langsung menghampiri indera penciuman. Tidak hanya terlihat di depan rumah, bahkan di samping kiri kanan hingga di belakang rumah tampak tumpukan buah durian. Tidak hanya itu, buah semangka yang berukuran besar-besar, rata-rata di atas ukuran 6,5 kg juga baru saja dipanen dan memenuhi rumah panggung di sebelah rumah utama, tempat yang menyimpan hasil kebun. Syahrul Baiha bercerita, saat lahan peninggalan orang tua yang berukuran 5 hektar ini mulai ia lanjutkan menggarapnya. Sejauh mata memandang, lahan ini dipenuhi pohon durian menjulang. Ia lalu berinisiatif menggabungkan komoditas lain dalam satu kebun. Strategi tumpang sari itulah menurutnya cara mendapatkan keuntungan. Durian adalah investasi jangka panjang yang butuh bertahun-tahun untuk berbuah. Sementara hortikultura lainnya punya siklus cepat. Sembari menunggu durian besar, sela-sela lahan ditanami semangka, terong ungu, jagung manis, cabai rawit, dan timun yang bisa ia panen dalam waktu beberapa bulan saja.
11: Nah, setelah saya berpikir karena banyak buah-buahan di dalam, ya terpaksa ya saya kembangkan. Akhirnya, saya berniat untuk membuat komoditi hortikultura. Ini tenaga-tenaga manual, tidak ada tenaga mesin. Jadi saya tanam semangka itu hanya 12 bedeng. 50 kali 25 menghasilkan buah semangka kurang lebih 2 ton setengah. Kemudian di sebelahnya saya tanam terong. Di sampingnya lagi ada yang namanya cabai rawit. Cabai rawit kurang lebih ada 2000 batang. Kemudian di sebelahnya lagi ada jagung manis. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya timun.
9: Merawat buah-buahan yang karakternya berbeda jauh ini susah-susah gampang, kata Pak Syahrul. Manajemen air super ketat, tantangan cuaca ekstrim, hingga penanganan hama yang berbeda.
11: Seperti contoh antrakom.

0: ilmu dan pengalaman bagaimana memproduksi tanaman ini hingga berhasil.
1: Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talang Banua melaporkan, RRI terus mengudara.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah timur Indonesia dan daerah rawan konflik. Kepala BGN Sudaryono mengatakan perbaikan difokuskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku melalui skema distribusi yang lebih efektif. BGN juga menyiapkan mekanisme khusus penyaluran makanan bergizi di daerah konflik dengan uji coba bersama TNI dan Polri, termasuk memanfaatkan fasilitas gereja sebagai titik distribusi. Langkah ini dilakukan agar seluruh anak Indonesia, termasuk di wilayah terpencil dan rawan konflik, tetap memperoleh akses terhadap makan bergizi. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Masker tenang, masker tenang.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah. Pulau Belakang Padang bisa menjadi destinasi wisata singkat saat berada di Kota Batam. Bisa ditempuh dengan transportasi umum, kuliner khas yang mendunia, serta pemandangan negara tetangga yang mempesona. Kita simak selengkapnya bersama dengan Meta Fajar Walinda dari RRI Batam.

0: pendengar dan pemirsa RRI Net. Kembali lagi bersama potensi daerah dari RRI Batam. Kali ini saya Meta Fajar Walinda akan membawa Anda berjalan-jalan ke Pulau Belakang Padang. Bagaimana perjalanan kita kali ini? Ikuti kami.
1: Kota Batam tak hanya dikenal sebagai kota industri dan perdagangan, tetapi juga memiliki destinasi wisata bahari yang mudah dijangkau dan ramah di kantong. Salah satunya adalah Pulau Belakang Padang, menawarkan keindahan alam, wisata kuliner, serta panorama negeri tetangga dari jarak yang begitu dekat. Perjalanan menuju Pulau Belakang Padang dapat dimulai dari Batam Center menggunakan bus Trans Batam Koridor 1 dengan rute Batam Center menuju Sekupang. Tarifnya sangat terjangkau, hanya Rp5.000 untuk penumpang dewasa dan Rp2.500 bagi pelajar serta anak-anak. Sambil menunggu keberangkatan, wisatawan

0: juga dapat menikmati kawasan daratan Engku Putri yang memiliki jogging track, Museum Raja Ali Haji, dan Masjid Agung Raja Hamidah. Sesampainya di Sukupang, perjalanan dilanjutkan menggunakan pompong dari Pelabuhan Bot Pancung menuju Pelabuhan Penawar Rindu di Pulau Belakang Padang. Begitu tiba, pengunjung juga akan disambut deretan kedai yang menyajikan beragam kuliner khas mulai dari mie lendir, prata, nasi lemak, nasi kuning, cendol, jajanan pasar, hingga teh tarik dan kopi tarik yang menjadi favorit masyarakat setempat. Destinasi yang paling banyak dikunjungi adalah Pantai Pasir Putih. Dengan tiket masuk hanya Rp5.000, wisatawan dapat menikmati hamparan pasir putih, rindangnya hutan mangrove, serta pemandangan laut yang menenangkan. Salah satu pengunjung, Kenia Aurelia Hanan, mengatakan ia bersama temannya mengunjungi pantai ini setelah sarapan dan mereka menikmati pemandangan.
1: Karena di belakang pantai sendiri strategis ya, bisa langsung nampak view Singapura-nya. Dan di sebelah sini kan kelihatan surut ya, tapi sebenarnya pemandangan kalau di sore hari itu nampak bagus banget. Jadi worth it buat kesini. Apalagi di sini rapi dan tertata bersih ya, jadi kelihatan terawat juga pantainya.
0: Pengunjung dapat berkeliling pulau dengan berjalan kaki, menaiki becak, menggunakan ojek atau menyewa sepeda motor. Tarif transportasi telah ditetapkan dan dipajang di berbagai sudut pulau sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Salah satu penyedia alat transportasi motor, Alam Syah, mengatakan bahwa pulau itu ramai dikunjungi ketika akhir pekan atau waktu libur nasional.
2: Kalau per jam 35, kalau lebih dari itu ya tambah lagi lah 1 jam lagi 35 juga ya. Ramenya kalau di sini paling rame Sabtu Minggu. Kalau hari biasa enggak ginilah kan. Kadang-kadang ada, kadang tidak kan. Ya. Namanya datang dari Batam tuh pelanggan. Kalau saya 3 kali jalan satu motor. Tapi banyak, makin banyak tamu makin banyak ojeknya, Pak.
0: Keramahan masyarakat setempat juga menjadi daya tarik tersendiri yang membuat banyak wisatawan kembali berkunjung. Salah satu lokasi yang tidak boleh dilewatkan adalah kawasan SMP Negeri 2 Batam. Dari halaman sekolah yang berada di atas bukit ini, pengunjung dapat menikmati panorama kota Singapura yang terlihat begitu jelas. Saat cuaca cerah, gedung-gedung pencakar langit negeri tetangga tampak membentang di kejauhan, menciptakan pemandangan yang unik dan menjadi spot favorit untuk berfoto. Dengan akses yang mudah, biaya wisata yang terjangkau, kekayaan kuliner, serta keindahan alam, Pulau Belakang Padang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda saat berada di Kota Batam.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah RRI Batam kali ini. Saya Meta Fajar Walinda, sampai jumpa.
4: Dengan demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenpe PPA menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Selengkapnya dilaporkan Aditya Prabowo. Adit.
5: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang maksud kami atau TPPO merupakan kejahatan yang luar biasa yang mengancam harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Desi Andriani, mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi dari hulu dan hilir untuk mencegah dan pemberantasan kejahatan tersebut, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Berikut keterangannya.
6: Kita menyadari bahwa setiap dampak yang diakibatkan perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perempuan. Untuk itu, dalam setiap peringatan, menumbuhkan kesadaran kepada kita semuanya agar senantiasa memperkuat kolaborasi.
5: Desi juga menegaskan bahwa teknologi informasi kini menjadi tantangan baru karena dimanfaatkan pelaku untuk merayu, membujuk, dan menjebak calon korban melalui berbagai platform media. Karena itu, sinergi lintas kementerian, aparat penegak hukum, media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademis, hingga mitra pembangunan menjadi kunci utama dalam mempersempit ruang gerak jaringan perdagangan orang. Desi juga mengapresiasi penguatan 6 subgugus tugas penanganan TPPO yang dinilai semakin memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah. dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berarti kita jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wemenaker Afrian Syahnur menegaskan, kehadiran industri harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar melalui terbukanya kesempatan kerja bagi warga lokal. Wemenaker menilai bahwa semakin besar kesempatan kerja yang tercipta bagi masyarakat sekitar, maka semakin besar pula dampak positif industri terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain memperluas kesempatan kerja, Wemenaker juga menekankan pentingnya perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Berita dalam negeri lainnya, Komisi Informasi DKI Jakarta meminta agar Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta menjaga keseimbangan transparansi dan perlindungan data pemilih dalam tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan lembaga tersebut. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Hari Ara Huta Barat, menyebut bahwa layanan pemutakhiran data pemilih harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi. Hari mengatakan KPU Jakarta sudah harus menyiapkan standar operasional prosedur dan membangun sistem layanan yang jelas dari sekarang. Beralih ke berita mancanegara, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Rabu malam waktu setempat dengan alasan membalas percobaan serangan Iran terhadap pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurut keterangan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, serangan tersebut terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan respons sangat keras setelah sebuah drone menghantam sebuah tanker LNG milik Amerika Serikat di Mesir. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali mengalami eskalasi dalam beberapa pekan terakhir, menyusul serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Iran pun membalas dengan menyerang fasilitas dan instalasi militer Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan Teluk. Kabar dari dunia olahraga, penyerang sayap baru Mariano Peralta memiliki motivasi tinggi membawa klub BRI Super League Persib Bandung berprestasi pada musim kompetisi yang akan datang. Mengutip laman resmi klub, Peralta mengatakan keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga 3 musim beruntun tidak menjadi tekanan untuk dirinya. Ia menambahkan bahwa suatu kebanggaan baginya bergabung dengan Persib Bandung yang merupakan langkah penting dalam perjalanan karirnya karena ia melihat tim ini sangat luar biasa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini. Bertemu langsung dengan masyarakat NTB, saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Pemerintah mendorong pengelolaan kawasan transmigrasi yang fokus pada daya tarik investasi dan keberlanjutan ekonomi di kawasan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan ia ingin memastikan kawasan transmigrasi tidak lagi dipandang sekedar lokasi pemindahan penduduk. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri. Kebijakan itu merupakan penegasan kembali aturan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan 2014. Kementerian Kesehatan akan menggelar screening kesehatan bagi 10.500 peserta program internship dokter pada Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai respon atas 6 kasus meninggalnya dokter peserta internship sepanjang 2026. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, kembali siang ini kami akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai wilayah dalam Warta Nusantara Siang.
4: Warta Nusantara.
5: Sejumlah masyarakat Desa Winangun Atas Minahasa mengeluhkan adanya jalan berlubang yang menyebabkan banyak pengendara motor menjadi korban. Selengkapnya dilaporkan Roy Pesak. Roy?
6: Iya. Jalan berlubang di Desa Winangun Atas, Kabupaten Minahasa, diseroti warga dan juga pengendara kendaraan karena sudah ada beberapa kasus kecelakaan yang terjadi. Salah seorang warga lingkungan 2 Desa Winangun Atas yang tidak ingin namanya disebut, mengungkapkan bahwa sudah banyak sekali terjadi kecelakaan, khususnya kendaraan roda 2 atau sepeda motor, akibat jalan berlubang tersebut.
7: Kejadian kecelakaan.
8: Sudah ada hampir 10 motor yang dilanggar.
7: Itu kapan, Bu? Kalau...
8: Ya, setelah ini masyarakat tertanggun, tidak ada yang ganggu. Tapi ini terlalu bangulan.
6: Dari pengakuan masyarakat setempat, jalan tersebut berlubang karena air buangan rumah tangga ke saluran air induk sudah ditutup karena pekerjaan pemasangan jaringan pipa baru yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Manado. Nah, sementara itu pihak BPJN Sulawesi Utara melalui PPK 1.1 PJN Wilayah 1 Sulut, Samyuda Hairani mengatakan jalan tersebut adalah jalan nasional dan pihaknya akan secepatnya menambal lubang di jalan tersebut jika pihak PU Kota Manado sudah membuka jalur air yang ditutup. Karena jika pekerjaan penambalan lubang tetap dilakukan dan tidak ada perbaikan pembuangan di saluran air, sampai berapa puluh kali pun diperbaiki, tetap saja akan rusak atau berlubang kembali. Dari Manado, Sulawesi Utara, saya Rui Pesak, dari Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Balai Wilayah Sungai BWS Maluku mendistribusikan bantuan air bersih ke pemukiman warga guna mengantisipasi krisis air bersih di wilayah Bula, Kabupaten Seram, bagian timur. Informasi selengkapnya bersama dengan Yasin Kelderak. Yasin?
9: Ya, baik. Pendengar, kelangkaan air bersih di Bula, Kabupaten Seram, bagian timur, Provinsi Maluku, kini memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan. Warga di sejumlah komplek sulit memperoleh pasokan air bersih. Untuk keperluan mandi, mereka terpaksa harus membeli air galon. Kondisi sulit yang dialami warga mematik perhatian serius dari Balai Wilayah Sungai BWS Provinsi Maluku. BWS Maluku mengutus petugasnya turun langsung ke Bula dan mengambil langkah cepat mengantisipasi musibah kekeringan dimaksud. Setelah berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk mengetahui titik lokasi warga yang benar-benar kesulitan pasokan air bersih, petugas BWS Maluku langsung bergerak cepat dengan mendistribusi sedikitnya 8.000 liter air bersih ke permukiman warga. Staf BWS Maluku Erwin Tuanani merinci 5 lokasi yang berhasil dipasok air bersih pada hari pertama ini, yaitu Dusun Teluk, Desa Englas, Komplek Garuda Mas, Desa Wailola, belakang Pendopo Bupati, Kelapa II dan Kelapa II Puncak, Bula. Berikut keterangannya.
10: Yasin,
5: silakan lanjutkan saja laporannya, karena suara narasumber tidak terdengar jelas.
9: Ya, baik. Dan pendengar, untuk penanganan, ya maksud kami untuk penanganan secara permanen.
5: Ya, Yasin.
9: Kepala desa Englas, Jumadi Maba, yang turut hadir dalam mendampingi warganya saat menerima bantuan air bersih yang dipasok petugas BWS Maluku, mengaku sangat berterima kasih lantaran warganya yang bermukim di Dusun Teluk sangat benar-benar kesulitan pasokan air bersih. Mereka beberapa hari terakhir ini memanfaatkan sumur galian yang airnya bercampur air laut dan menyebabkan peralatan dapur mereka menjadi berkarat. Untuk kepentingan penanganan secara permanen, Jumadi berharap ke depan BWS Maluku dapat membangun sarana air bersih di desanya tersebut. Jumadi menyebut beberapa sumber air pegunungan di wilayahnya yang sudah beberapa kali dicek, ternyata debit airnya mampu bertahan pada musim kemarau panjang seperti saat ini. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kata tokoh dunia, kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
5: Pergerakan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung selama musim kemarau terpantau stabil dan terkendali. Selengkapnya dilaporkan Atep Burhanuddin. Atep.
12: Ya, baik, suara pendengar. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Distrik Kota Bandung memastikan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar tradisional tetap stabil meski memasuki musim kemarau. Bahkan sejumlah komoditas hortikultura, khususnya cabai, mengalami penurunan harga. Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan serta Pengawasan Pemetologian di Distrik Kota Bandung, Mayuan Kapiwa, mengatakan hasil pemantauan di sejumlah pasar menunjukkan kondisi pasokan masih aman dan tidak terjadi gejolak harga yang berarti. Pemantauan dilakukan di sejumlah pasar tradisional, diantaranya Pasar Palasari, Kosambi, Astana Anyar, Sederhana, Cicadas, dan Cihaur Gelis. Menurut Maiwan, harga cabai rawit merah turun di rata-rata Rp51.000 menjadi sekitar Rp44.000 per kilogramnya. Cabai rawit hijau juga turun dari Rp60.000 menjadi Rp56.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah keriting turun dari Rp45.500 menjadi Rp39.500 per kilogramnya. Sementara harga cabai merah Tanjung masih bertahan di kisaran Rp57.000 per kilogramnya. Untuk komoditas lainnya, harga daging ayam relatif stabil di kisaran Rp36.000 per kilogramnya, sementara telur ayam mengalami kenaikan tipis dari rata-rata Rp25.500 per kilogramnya menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Iwan mengutarakan berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi dengan para pedagang, permintaan masyarakat juga masih normal dan belum menunjukkan lonjakan yang signifikan.
13: Alhamdulillah untuk beberapa komoditi barang kebutuhan pokok, alhamdulillah masih relatif stabil, bahkan beberapa komoditi itu cenderung turun. Seperti mungkin daripada sebelumnya ya, kita monitoring di beberapa pasar seperti Palasari, Kosambi, Astananya, Sederhana, Kita, dan Ciawar Gelis. Nah, untuk yang beberapa yang turun itu misalkan cabai rawit merah turun dari sebelumnya. Harga ini kan harga rata-rata ya, dari 51 ke 40-an, 44.
12: Sementara itu harga beras medium berada di kisaran 13.500 per kilogramnya, sedangkan beras premium di sekitar 14.900 per kilogramnya. Menurutnya harga beras bervariasi tergantung jenis dan kualitas, namun secara umum masih dalam kondisi stabil. Ia menjelaskan fluktuasi harga pada musim kemarau umumnya terjadi pada komoditas sayuran, terutama cabai. Meski demikian, pasokan ke Kota Bandung masih lancar, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun daerah sekitar seperti Garut dan Kabupaten Bandung Barat. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ate Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 5 orang yang masuk dalam golongan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Nalu Toli-Toli mendapatkan bantuan program Berani Sejahtera dari Provinsi Sulawesi Tengah. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas. Ahmad?
14: Iya, baik. Saudara, sebanyak 5 unit rumah warga Kelurahan Nalu, Kecamatan Bolan, Kabupaten Toli-Toli yang masuk dalam program Rehab Rumah Tidak Layak Huni RTLH saat ini telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana RTH ini merupakan rumah yang bertipe 36. Lurah Nalu Ahyar Atauhid tadi wawancara RRI mengatakan, 5 unit rumah yang telah selesai dibangun ini, masing-masing 2 unit berada di RW5, 2 unit di RW2, serta 1 unit lainnya berada di RW1 Lurah Nalu. Rehab Rumah Tidak Layak Huni RLH merupakan program Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafiz dalam program Berani Sejahtera, di mana rumah berkategori RLH dibangun baru. Pengusulannya bersumber dari pemerintah Kelurahan Nalu dengan warga penerima berada di desil 1 sampai dengan desil 4 serta berkategori layak menerima. Pembangunan rumah tersebut dimulai pada awal Maret 2026 dan rampung pada Juli 2026 serta telah ditempati oleh penerima saat ini.
15: Kita usulkan dari kelurahan yang memang berada di desil 1 sampai 4. Dia mulai bangun itu awal Maret, ya, selesai dia di bulan Juli.
14: Ya. Sementara itu, menyinggung soal bantuan serupa dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Kelurahan Nalu mengatakan bahwa sesuai data yang dikirim dari kementerian terkait, pemerintah Kelurahan Nalu mendapat jatah sebanyak 12 unit rumah yang diprediksi merupakan jatah program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
15: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo. Toli-toli semua informasi dari Berkin 600 lebih, kita dapat 12. Tampun 12 kalau tidak salah, baru mungkin 30-an.
14: Iya. Penerima RTLH di Toli-Toli lebih awal datanya diinput dalam aplikasi oleh pemerintah Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan. Pasca dilakukan penginputan, baru nama-nama penerima akan turun dan diterima oleh pemerintah Kelurahan Nalu untuk selanjutnya disampaikan kepada penerima. Pengusulan sendiri dilakukan sejak tahun 2025 melalui aplikasi. Dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Ahmad Mukadar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Makassar mengagendakan program pelatihan bagi penenun dengan motif khas Sulawesi untuk memperkuat pengembangan wastra khas Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. Kiswa?
16: Ya, baik. Pendengar, dapat saya sampaikan bahwa Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Makassar ini tengah menyiapkan program pelatihan tenun selama 1 tahun, tentunya bertujuan untuk melahirkan penenun dengan motif khas Sulawesi. Di mana program ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif lokal. Kami juga sudah mewawancarai Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, yang mengatakan bahwa memang pihaknya sedang menyiapkan pelatihan untuk 20 penenun yang berdomisili di Makassar. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan hingga saat ini, pihak dari Dekranasda masih terus mencari penenun yang dinyatakan layak untuk ikut pelatihan ini. Dan saat ini dari informasi yang kami dapatkan baru 10 penenun yang didapatkan, sehingga pihak Dekranasda masih terus mencari, karena memang salah satu kendala yang ditemukan di lapangan bahwa penenun di Kota Makassar masih sedikit, kebanyakan berasal dari luar Kota Makassar, sehingga memang yang diprioritaskan adalah penenun yang berdomisili di Kota Makassar, di mana program ini akan bekerja sama dengan Cita Tenun Indonesia. Dan saya juga sudah mewawancarai peserta pelatihan tenun, Dea Reski, yang mengaku memang cukup terbantu dengan adanya pelatihan ini, karena dinilai bisa mengasah kreativitas dan juga menjadi wadah seperti itu, pendengar, bagi penenun dalam mengeksplorasi dan memperkenalkan produk, khususnya kain khas Sulawesi Selatan, seperti itu. Dimana dari informasi yang kami dapatkan, Dea Reski menyebut bahwa saat ini untuk tahapan dari pelatihan ini masih dalam proses pendataan. Berikut pernyataannya.
17: Iya, saya mengikuti pelatihan menenun. Kemarin itu cuman kayak memperkenalkan anggota sama kulit nama daftar yang mengikuti pelatihan.
16: Iya, dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk pelatihan ini dijadwalkan akan diselenggarakan pada Agustus atau September 2026 dan rencananya akan berlangsung selama 1 tahun. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswan Sirusulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat di Kabupaten Cilacap kembali diundur hingga 31 Juli karena adanya bangunan yang belum rampung. Kita simak selengkapnya laporan Reni Tania. Reni.
18: Ya, baik pendengar. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat di Kabupaten Cilacap kembali diundur hingga 31 Agustus 2026 ini. Dari sebelumnya direncanakan bakal dilaksanakan pada besok 31 Juli. Penundaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana, terutama asrama, benar-benar siap hingga peserta didik dapat mengikuti kegiatan dengan aman dan nyaman. Karena hingga saat ini pembangunan sekolah rakyat di Cilacap yang berada di Desa Jenang, Kecamatan Majenang ini masih berlangsung. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Ikhlas Rianto, mengatakan jika mundurnya jadwal tersebut merupakan hasil evaluasi bersama antara pemerintah daerah, penanggung jawab program, pengawas pembangunan, Satker PU Provinsi, dan juga pihak terkait. Pertimbangan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan ini menjadi prioritas karena peserta didik nantinya akan langsung tinggal di asrama saat mengikuti MPLS. Karena itu seluruh fasilitas pendukung harus dipastikan telah selesai dibangun dan siap digunakan sebelum siswa mulai masuk. Karena sesuai kontrak pekerjaan, konstruksi bangunan ini diperkirakan baru berakhir pada pertengahan bulan Agustus ini.
19: Untuk yang dilacak, MPLS-nya diundur 31 Agustus. Kita untuk lebih siap lagi untuk ini. Itunya dengan kenyamanan anak dan keamanan dan kenyamanan anak gitu. Biar dia waktu datang ke MPLS dan juga soalnya dia kan datang nanti langsung di pondok kita di asramanya dan untuk kelengkapan semua dan sekalian kita tuntaskan untuk pembangunan ini.
18: Dan sementara itu mendengar untuk jumlah peserta didik sekolah rakyat di Cilacap saat ini telah memiliki satu rombongan belajar untuk jenjang SD dengan jumlah 15 siswa. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA, masing-masing telah terbentuk 4 rombongan belajar. 3 rombongan belajar pada masing-masing jenjang SMP dan SMA telah terisi penuh sebanyak 30 siswa per kelas. Sedangkan rombel tambahan masih dalam proses pemenuhan dengan jumlah sementara 17 siswa di SMP dan 27 siswa di SMA. Para siswa ini berasal dari keluarga di desil 1 dan 2 dari 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap. Nantinya sebelum mulai pelaksanaan MPLS, seluruh siswa juga akan mengikuti cek kesehatan guna memastikan kondisi kesehatan sebelum masuk ke asrama. Dan dengan mundurnya jadwal MPLS ini, Dr. Ikhlas juga berharap persiapan bisa lebih optimal, aman, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta didik yang akan memulai pendidikan di sekolah rakyat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita ke Tahuna. Posar Tahuna berkomitmen untuk terus melayani masyarakat dan siap menerima laporan terkait peristiwa bencana yang terjadi. Selengkapnya disampaikan Alexander Dalengkade. Alex?
20: Ya baik, Safira. Mirsa dan pendengar Pro 3, Badan SAR Nasional Basarnas siap menerima laporan dari siapa saja terkait peristiwa bencana yang terjadi. Ketua Posar Tahuna, Marioto, diwawancara RRI Rabu 29 Juli 2006 menyampaikan bahwa standar operasional prosedur SOP Basarnas setiap kegiatan baik dari kepolisian dan BPBD memiliki biaya yang cukup besar, di mana Posar Tahuna saat ini membawahi 3 kabupaten bersaudara, Sangihe, Talaut, dan Sitaro, siap menerima laporan masyarakat terkait peristiwa bencana yang terjadi. Apalagi jika laporan tersebut sudah A1, dengan cepat personil Basarnas menuju lokasi kejadian.
21: Kalau memang sudah A1, maka 20 sampai 25 menit kami harus bergerak untuk menuju ke LKP di mana ada kejadian.
20: Intinya, tegas Marioto, keterlibatan Basarnas harus ada laporan yang pasti terkait peristiwa bencana. Ia menambahkan, bagi masyarakat yang melihat peristiwa bencana segera melapor ke Basarnas melalui emergency call 115 tanpa biaya. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Lingkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tetaplah bersama kami, Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
22: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kepolisian Sektor Tayan Hilir masih mendalami penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, yang hampir merambat ke ruas jalan nasional. Selengkapnya dilaporkan Okto Ferandi. Okto.
2: Ya, kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Jalan Trans Kalimantan, wilayah Dusun Kelabang, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Kebakaran yang sempat terjadi di dekat ruas jalan nasional itu berhasil dipadamkan oleh tim gabungan pada hari Kamis dini hari setelah 9 jam berjibaku dengan api. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Sudarwanto, mengatakan personel gabungan yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, BPBD, Damkar, dan juga beberapa perusahaan sawit serta warga sekitar langsung bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan kebakaran yang diterima sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Yang mengungkapkan proses pemadaman ini sempat terkendala karena terbatasnya sumber air di sekitaran lokasi kebakaran. Namun petugas berhasil mengatasi kendala tersebut dengan mengerahkan mobil tangki yang mengambil pasokan air dari rawa, kolam maupun titik pengisian air yang ada di sekitaran lokasi. Itu Sudarwanto juga menyebut penyebab kebakaran hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga masih meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Sementara ini, ia menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau ini, khususnya di Kabupaten Sanggau. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin dan mencegah menimbulnya kebakaran hutan yang lebih luas lagi.
3: Ini masih kita dalami ya, masih kita dalami mungkin dari keterangan ketua RT dan pasien ya, untuk kita waspada masyarakat. Kita tahu saat ini dalam musim kemarau sehingga nanti cuaca ekstrim panas lebih sudah hampir keterbulan, jadi mengimbau pada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2: Berdasarkan data sementara tim gabungan, Ibdu Darwanto mengungkapkan lahan yang terbakar diperkirakan mencapai berkisar 10 hektar dan hingga saat ini personel gabungan TNI Polri, BPBD Damkar serta warga masih berjaga di sekitaran lokasi kejadian guna mengantisipasi terjadinya kebakaran susulan mengingat lokasi tersebut dipenuhi dengan lahan gambut. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun terus mendorong capaian program Cek Kesehatan Gratis CKG agar target akhir tahun 2026 dapat tercapai. Selengkapnya dilaporkan Dayu Suwarno.
4: Capaian program Cek Kesehatan Gratis CKG di Kabupaten Madiun telah mencapai 43,68% atau sekitar 322.000 peserta dari total target sasaran penduduk. Program nasional ini terus digenjot oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun agar target akhir tahun tercapai. Kepala Puskesmas Saradan Heri Setiana menyatakan, dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis ini akan ditemukan kendala-kendala kesehatan dari tubuh pasien yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi selama melayani pasien. Dan selama proses pemeriksaan, mereka bakal mendapatkan pelayanan utama berupa screening dan edukasi.
5: Di tarian data per 20 Juli kemarin itu sekitar 43,68% dari target jumlah penduduk 738.000, sekitar 322.000 seluruh penduduk, mulai dari bayi baru lahir sampai lansia.
4: Menurut Heri Setiana, pihaknya melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis PKG yang menyasar pasien berbagai usia, mulai bayi hingga lansia untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien tanpa menunggu adanya keluhan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Madiun menargetkan angka partisipasi sebesar 70% hingga 76% pada akhir tahun. Hal itu disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto, di mana dirinya menginginkan seluruh masyarakat Kabupaten Madiun bisa memeriksakan kesehatannya di puskesmas terdekat.
0: Mudah-mudahan ini menjadi komitmen kita bersama bahwa kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah. Sama dengan visi dan misinya pemerintahan saat ini adalah mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera.
4: Menurut Hari Wuryanto, agenda pemeriksaan kesehatan gratis ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hingga harapannya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun semakin meningkat. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Dayu Suwarno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Wali Kota Tanjung Balai meninjau penyaluran perdana makan bergizi gratis di sekolah luar biasa untuk memastikan menu yang diberikan bermanfaat bagi pelajar. Kita simak laporan Hendra Syahputra dari RRI Medan.

0: Kami mohon maaf mendengar informasi dari Hendra Syaputra akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo mengungkapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan berupa penolakan dari sebagian masyarakat. Laporan disampaikan Taufik Usman.
1: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Selain kesulitan menemui responden di kawasan padat ekonomi dan kompleks perumahan, petugas sensus juga tidak sedikit menerima penolakan dari masyarakat, termasuk dari sejumlah tokoh publik. Kondisi tersebut terjadi selama pelaksanaan pendataan yang masih berlangsung hingga hari ini. Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Munarfa kepada RRI mengatakan, sebagian penolakan dipicu oleh kesalahpahaman masyarakat mengenai tujuan sensus ekonomi. Beredar anggapan bahwa pendataan tersebut berkaitan dengan perubahan desil kemiskinan penerima bantuan sosial maupun perpajakan. Ia menegaskan hal-hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan BPS. Sensus ekonomi hanya bertujuan mendata aktivitas usaha dan menghasilkan data statistik yang akurat.
2: Kota Selatan, Kota Tengah, Kota Timur, ini wilayah-wilayah besar, wilayah-wilayah berat, karena selain jumlah usaha yang sangat banyak, mereka juga adalah petugas-petugas yang mengalami langsung bagaimana berhadapan dengan masyarakat. Banyak yang ramah, tapi tidak sedikit juga yang menolak mereka. Gitu. Salah satu yang dikhawatirkan bahwa kekhawatiran masyarakat yang pertama itu adalah terkait perpindahan desil, terkait tadinya dapat bantuan, sekarang tidak akan dapat bantuan lagi. Kami memahami itu ya, kembali kami tegaskan bahwa yang menentukan Bapak Ibu menerima bantuan dan tidak itu ranahnya bukan di BPS.
1: Ia menjelaskan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, bukan untuk menentukan penerima bantuan sosial ataupun menjadi dasar penetapan pajak. Sementara itu, tokoh publik Gorontalo Adnan Entengo menilai seluruh elemen masyarakat termasuk figur publik seharusnya memberikan contoh yang baik dengan menerima petugas sensus saat melakukan pendataan.
3: Bagi mereka yang ditokohkan atau sebagai informal leader, sebetulnya itu memberikan contoh yang baik. Karena dari mereka itu masyarakat di bawah bisa melihat dan bisa mengikuti ketika sensus ini kepada mereka sebagai informal leader atau para tokoh itu bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, menurut saya ini bisa didorong dan mungkin juga masifnya informasi. Walaupun saya melihat sejauh ini juga masifnya sosialisasi juga sudah cukup bagus ya.
1: Ia juga menilai sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat sensus ekonomi perlu lebih dimasifkan agar masyarakat tidak lagi mudah percaya pada informasi yang keliru. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pendataan akan semakin meningkat. Taufik Usman, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan kembali informasi terkait dengan Wakil Wali Kota Tanjung Balai yang meninjau penyaluran perdana makan bergizi gratis di sekolah luar biasa untuk memastikan menu yang diberikan bermanfaat bagi pelajar. Kita simak laporan Hendra Syaputra.
4: Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina meninjau langsung penyaluran perdana program makan bergizi gratis di sekolah luar biasa yang berada di Jalan Abadi, Kelurahan Tanjung Balai, Kota 2, Kecamatan Tanjung Balai Selatan pada Rabu 29 Juli 2026. Peninjauan dilakukan bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Tanjung Balai, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah 5, serta Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai untuk memastikan pendistribusian makanan bergizi kepada para siswa berjalan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Muhammad Fadli Abdina mengatakan penyaluran perdana MBG berlangsung dengan baik. Sebanyak 130 porsi makanan bergizi disalurkan kepada siswa, ditambah 14 porsi untuk para guru. Menurutnya, para orang tua menyambut positif program ini karena dinilai mampu mendukung pemenuhan gizi anak-anak, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Pemerintah Kota Tanjung Balai berkomitmen mendukung penuh program makan bergizi gratis dan berharap seluruh sekolah di Kota Tanjung Balai nantinya dapat menjadi penerima manfaat sehingga seluruh peserta didik memperoleh akses yang sama terhadap
5: rasa keikhlasan itu baru orang bisa ikhlas kalau memang ada honornya ya. artinya susah sih karena kita kadang membandingkan.
6: Bahwa program MBG berjalan dengan baik dan kami lihat ada proses pembagian menu ya pada anak-anak, anak-anak autis dengan anak-anak yang non-autis. Mudah-mudahan sekolah-sekolah yang ada di Kota Tanjung Balai bisa masuk semua program MBG sehingga anak-anak Tanjung Balai bisa merasakan manfaat program makan bergizi gratis.
4: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Wilayah 5, Yapi Samparinduri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tanjung Balai atas perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, khususnya sekolah luar biasa.
7: Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah kota, Pak Wali Kota, dan Pak Wakil Wali Kota yang telah berkenan memperhatikan kondisi sekolah kita ini. Demikian juga siswa-siswi kita, murid-murid kita, yang notabene memang masyarakat dari Tanjung Balai. Artinya dengan kolaborasi antara Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Tanjung Balai, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur dan diharapkan oleh Pak Wali Kota dapat kita laksanakan dengan baik.
4: Ya bisa menilai sinergi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Tanjung Balai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar berbagai program pendidikan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra, Pro 3 RRI Turs Mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Ombudsman RI meninjau program makan bergizi gratis di dua sekolah Kota Ambon untuk memastikan program tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring dari RRI Ambon.
8: Ombudsman RI bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional.
9: Mau memastikan bahwa program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat yang ada di Kota Ambon.
8: Sementara itu, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan, pemerintah kota terus berupaya memperluas layanan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Pemerintah Kota Ambon juga telah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional BGN guna mendorong pembangunan SPPG di kawasan Lai Timur Selatan. Menurutnya, keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah sebagai pelaksana di lapangan. Karena itu, para kepala sekolah diminta aktif menyampaikan berbagai kendala agar dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi
10: dari dalam diri pemerintah.

0: Pemerintah memperkuat pengembangan desa kreatif dan kreatif hub sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu berkembang secara berkelanjutan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kota Surakarta bersama pihak terkait menegaskan keberhasilan Kampung Bebas Asap Rokok atau KBAR membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya hidup sehat dan menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Laporan selengkapnya bersama dengan Sofi Asagaf dari RRI Surakarta.
3: Relawan gitu ya, relawan atau kader gitu yang ada di tingkat wilayah.
4: Komitmen mewujudkan lingkungan sehat bagi anak terus diperkuat di Kota Surakarta melalui gerakan Kampung Bebas Asap Rokok atau KBAR. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026, Yayasan KAKAK bersama Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Pemuda Penggerak menggelar puncak kegiatan Kampung Keren Tanpa Rokok Award tahun 2026 bertema Sayang Anak, Wujudkan Kampung Bebas Asap Rokok. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi kampung-kampung yang konsisten menciptakan lingkungan bebas paparan asap rokok, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam melindungi kesehatan anak. Ketua Yayasan KAKAK Soim Sariati mengatakan pendampingan KBAR yang dilakukan sejak 2019 menunjukkan perubahan nyata di tingkat masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditandai dengan menurunnya jumlah perokok di sejumlah wilayah, tetapi juga meningkatkan kepedulian warga dalam mengelola gerakan secara mandiri.
3: Terima kasih dengan para kader di Kampung Bebas Asap Rokok, karena saya juga banyak belajar gitu ya. Salah satunya bagaimana inisiatif itu mulai diambil alih gitu ya. Salah satunya oleh siapa? Pak Lurah gitu ya. Kita tahu ada beberapa Kampung Bebas Asap Rokok itu ya sekarang sudah mendapatkan pendanaan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Irawati Wulandari, menjelaskan KBAR merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah sejak 2016 untuk memberikan hak masyarakat memperoleh udara yang bersih, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan. Menurutnya, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok menjadi dasar hukum yang harus diperkuat melalui gerakan masyarakat.
3: Bermula di tahun 2016 untuk inisiasi Kampung Bebas Asap Rokok ini, yang mana tujuannya adalah bahwa kami ingin memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih, segar, dan sehat.
4: Melalui kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat, kader kesehatan, serta warga, Kampung Keren Tanpa Rokok Award 2026 diharapkan menjadi pemantik lahirnya lebih banyak kampung bebas asap rokok di Kota Surakarta, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh di lingkungan yang sehat. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Bengkulu akan kembali menerima tambahan bantuan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK dari pemerintah pusat untuk memperkuat upaya pencegahan penyebaran PMK di daerah. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu akan kembali menerima tambahan bantuan vaksin penyakit mulut dan kuku PMK dari pemerintah pusat melalui APBN. Tambahan vaksin tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan penyebaran PMK pada hewan ternak di berbagai daerah. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi SPTMM mengatakan, pemerintah pusat telah menyetujui usulan penambahan vaksin PMK yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan usulan tersebut, Bengkulu akan memperoleh tambahan vaksin PMK sebanyak 10.000 dosis.
6: Untuk vaksinasi itu kita baru mendapatkan kemarin itu 20.000 vaksin PMK ya, 2.000-nya SE, Jemrana dan rabies juga ada 2.000 dosis. Itu bantuan APBN. Nah, itu sudah kita salurkan dan sudah dilaksanakan itu. Usulan terbaru ini usulan dari APBN.

0: BN ya, kita akan mendapat tambahan lagi ya, 10.000 lagi vaksin untuk PMK. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dibagikan lagi untuk menambah yang kemarin sudah ada.
1: Abdul Hadi menambahkan, setelah vaksin diterima, seluruh dosis akan segera didistribusikan ke kabupaten dan kota untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Sementara itu, Abdul Join Ginting, peternak sapi potong di Kota Bengkulu menilai, pengetahuan peternak mengenai penyakit mulut dan kuku atau PMK menjadi faktor penting dalam mengurangi kepanikan saat menghadapi kasus penyakit pada ternak. Menurutnya, pemahaman mengenai penanganan dasar dan langkah pencegahan membuat peternak lebih siap dalam menghadapi potensi penyebaran PMK.
2: Ketika penyakit tersebut kita sudah paham penanganan dasarnya dan kita mengerti seperti apa pencegahannya, kita tidak begitu panik begitulah, kita tidak begitu cemas. Ya kalau vaksin dari pemerintah harapannya sangat ditunggu dan sangat diharapkan kalau vaksin. Jadi ketika sudah ada vaksin PMK, ya diiringi lagi dengan vaksin yang lain.
1: Ia juga berharap pemerintah terus menyediakan vaksin PMK serta melengkapinya dengan vaksin penyakit ternak lainnya. Menurut Ginting, ketersediaan vaksin sangat dinantikan peternak karena menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penyebaran berbagai penyakit hewan ternak. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan demikian angka informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara siang hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Anda bisa menyimak Warta Nusantara sore pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.
4: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Pendengar, kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah siang ini di mana indeks harga saham gabungan IHSG mengakhiri perdagangan sesi pertama di zona hijau. Penguatan indeks terjadi di tengah perhatian investor terhadap beragam sentimen eksternal dan domestik yang masih membayangi pasar. Selengkapnya dilaporkan Afriani Respati. Rian. Ya, masih kita coba hubungi ya terkait dengan bagaimana untuk mengupdate kabar bursa dan juga rupiah hari ini. Di mana dilaporkan indeks harga saham gabungan IHSG dikabarkan mengakhiri perdagangan sesi pertama di zona hijau. Di mana penguatan indeks terjadi di tengah perhatian investor terhadap beragam sentimen eksternal dan domestik yang masih membayangi pasar. Kita simak selengkapnya bersama dengan Afriani Respati. Rian.
5: Ya, mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menutup perdagangan sesi pertama pada siang hari ini di zona hijau. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG menguat 56,57 poin atau 0,93% ke level 6147,96. Sepanjang sesi pertama, indeks bergerak di kisaran 6106,55 hingga 6168,57 dengan aktivitas perdagangan yang cukup ramai, di mana volume transaksi mencapai 14,195 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 6,9 triliun rupiah. Sebanyak 468 saham dilaporkan menguat dan 167 saham melemah, sementara 148 saham lainnya bergerak stagnan. Sebelumnya pendengar, IHSG juga dibuka menguat di level 6110,28 atau naik 0,31% dibandingkan pada penutupan perdagangan kemarin. Meski begitu, pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen yang berpotensi mempengaruhi arah pergerakan indeks. Tim analis Pintreko Sekuritas menilai bahwa IHSG masih dibayangi kombinasi sentimen eksternal, domestik, dan juga faktor teknikal. Dan dalam risetnya, Pintreko menyebut bahwa IHSG diperkirakan masih akan menguji level psikologis 6.000 di tengah dinamika pasar yang berkembang. Selain itu pendengar, investor juga mencermati hasil evaluasi mayor indeks IDX BUMN 20 yang diumumkan Bursa Efek Indonesia dan akan berlaku mulai 5 Agustus 2026 hingga 2 Februari 2027. Dalam evaluasi itu, bobot saham BBRI, BMRI, BBNI, dan PLKN mengalami penyesuaian turun setelah diterapkannya batas maksimal kepemilikan sebesar 15%. Demikian pendengar, laporan penutupan saham sesi pertama siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afri Andrespati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada sesi penutupan sore nanti pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Bus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi?

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Pemilahan sampah dimulai 1 Agustus. Pemulung minta pemerintah pertimbangkan kembali. Wakil Bupati Pangkep mengajak semua pihak jaga status UNESCO Geopark Maros Pangkep. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemilahan sampah dimulai 1 Agustus. Pemulung meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
2: Di balik hamparan gunung sampah tempat pembuangan akhir TPA Tambangapa Antang, Makassar, tersimpan harapan banyak keluarga. Setiap hari para pemulung datang sejak pagi, memungut plastik, kardus, dan berbagai barang bekas yang masih memiliki nilai jual. Bagi mereka, sampah bukan sekedar limbah. Sampah adalah sumber penghidupan yang menghidupi keluarga dari hari ke hari. Namun, mulai 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar akan menerapkan sistem pemilahan sampah. Hanya sampah residu yang akan dibuang ke TPA. Sementara sampah organik dan akan diolah di lingkungan masyarakat dan sampah anorganik disalurkan ke bank sampah untuk didaur ulang. Kebijakan ini diyakini mampu mengurai volume sampah yang berakhir di TPA. Di sisi lain, para pemulung mulai dihantui kekhawatiran kehilangan mata pencaharian. Perasaan itu diungkapkan Nursia, perempuan yang telah bekerja di TPA Tambangapa sejak tahun 1996. Menurutnya, jika sampah plastik tidak lagi masuk ke TPA, maka penghasilan para pemulung akan ikut hilang.
3: Kalau pendapat saya terdampak sekali sama usahaku karena pemulung kasihan di atas tidak ada nih barang-barang yang bisa dia jadikan kelola jadikan uang. Karena yang dibuang nanti di tanggal 1 itu kudengar cuma sampah residu yang tidak bisa dikelola jadi uang. Jadi kalau bagi saya mata pencarianku mungkin akan menipis atau tidak ada nih mungkin karena pemulung juga kasihan tidak ada nih pendapatannya.
2: Selama hampir 3 dekade, Nursia menggantungkan hidup dari tempat ini. Dari pekerjaan memilah sampah, ia memperoleh upah harian sekitar Rp50.000. Penghasilan itu digunakan untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya memikirkan pengurangan sampah, tetapi juga masa depan para pemulung yang selama ini menjadi bagian dari rantai pengolahan sampah.
3: Hidup keluarga dari sini saja, yang kasih sekolah anak-anak, sampai tamat SMA, masih ada yang masih sekolah SMP, SD. Nah, bagaimana kalau sudah tidak ada nih lagi ini mata pencarian, tak? Bagaimana nih jadinya, Kak?
4: Jadi, Kak, kalau harapan tak sendiri, Bu, ini kan kalau, dari pemerintah apa yang kita harapkan, Bu?
3: Kalau harapanku, Pak, jangan dikasih yang dianu ini sampah, biarkan pemulung yang kelola di atas, supaya ada juga mata pencariannya.
2: Bagi Nursia, menjaga lingkungan memang penting, namun ia berharap perubahan sistem pengolahan sampah juga disertai solusi yang memberi kesempatan kerja atau alternatif penghasilan bagi para pemulung, agar upaya mewujudkan kota yang lebih bersih tidak meninggalkan mereka yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari tumpukan sampah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Buniman, mengatakan pihaknya telah mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan program tersebut.
5: Kita lakukan intens pertemuan dengan camat, kita lakukan juga pertemuan dengan lurah, bahkan beberapa hari terakhir ini kami sudah keliling 4 lokasi setiap hari dengan target sosialisasi itu 100 orang per satu lokasi. Jadi kurang lebih ada 400 orang yang kita edukasi setiap harinya. Bahkan kemarin kami sudah keliling juga. Jadi bukan hanya di daerah daratan saja yang kita sudah edukasi, kami juga sudah keliling ke pulau-pulau untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di pulau.
2: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat siap menerapkan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga, sehingga hanya sampah residu yang dibawa ke tempat pembuangan akhir, sedangkan sampah organik dan anorganik dapat diolah kembali.
1: Penyakit kejiwaan diharapkan mendapatkan awareness bagi masyarakat karena gejalanya dimulai dari depresi hingga kecemasan berlebih. Selengkapnya dilaporkan Karnila Kandi.
6: Berbagai penyakit kejiwaan terkadang tidak disadari menjalar ke diri sendiri bahkan terhadap orang-orang di sekitar kita. Dari data yang dikutip dari berbagai sumber, salah satu tanda penyakit kejiwaan dimulai dari gejala seperti depresi ringan yang biasanya ditandai dengan sikap mudah tersinggung, tidak bersemangat, perubahan nafsu makan, mudah cemas, hingga kehilangan percaya diri. Bahkan tidak jarang mereka yang mengalami depresi cenderung menarik diri dari lingkungannya. Menurut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 9, Ashraf Mursalina yang ditemui RRI belum lama ini menuturkan, penyakit depresi dan berbagai gejala kejiwaan terkadang diabaikan karena dianggap hal yang biasa di tengah masyarakat.
7: Jadi orang tuh sudah mulai banyak yang berobat untuk anxiety dan depresi, terutama sekali dua itu lebih banyak. Dan lagian juga di masyarakat kita kan selalu kadang-kadang depresi atau bipolar atau kadang-kadang dianggap bukan penyakit kejiwaan. Bahkan kadang-kadang dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya mistis gitu ya. Nah, jadi memang butuh kesadaran kolektif nih. Jadi banyak juga masyarakat ini yang beranggapan kalau penyakit kejiwaan itu tidak termasuk ke dalam coverage JKN.
6: Untuk itu dirinya berharap jika masyarakat mendapati kondisi kejiwaan tersebut agar segera berobat ke rumah sakit jiwa atau rumah sakit yang memiliki layanan psikiatri.
7: Ada program JKN yang ketika kita mengalami gangguan kejiwaan itu termasuk ke dalam kelompok medis sebenarnya, dan itu dijamin baik di dokter keluarga ya, dokter fasilitas kesehatan tingkat pertama, maupun jika membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh spesialis bisa dikirim ke rumah sakit. Itu keduanya ditanggung. Silahkan memanfaatkan, dan jangan salah, obat-obatan kejiwaan itu mahal gitu ya. Saya punya teman tuh penderita bipolar, ada obat-obatannya dia itu yang untuk satu bulan itu bisa lebih dari 1 juta rupiah gitu biaya obatnya. Nah, itu dijamin kok, dijamin oleh program JKN.
6: Dari data BPJS Kesehatan, penyakit kesehatan mental year on year pada Juni 2025 sebanyak 189.129 kasus dengan jumlah jiwa penderita sebanyak 47.542 jiwa. Jumlah ini meningkat di tahun 2026 menjadi 53.832 jiwa dengan jumlah kasus sebanyak 210.760 kasus. Sementara untuk jumlah klaim pembayarannya oleh BPJS Kesehatan juga mengalami kenaikan dari tahun 2025 sebanyak Rp74.507.729 rupiah, meningkat sebanyak Rp76.339.165.743 rupiah. Dari data BPJS tersebut, penyumbang perawatan terbanyak yang ditangani di rumah sakit yakni neurotik atau depresi ringan, penyakit stres, dan penyakit somatoform disorder atau gangguan somatoform, yakni kelainan psikologis pada seseorang yang ditandai dengan sekumpulan keluhan fisik yang tidak menentu, namun tidak tampak saat melakukan pemeriksaan fisik. Munculnya gangguan ini biasanya disebabkan oleh stres dan banyak pikiran. Dari Makassar, Karila Kandi melaporkan.
1: Wakil Bupati Goa tindak lanjuti rencana pembangunan pengolahan sampah dan pembangkit listrik dengan menyiapkan 8 hektar. Ermila Rusmala menyampaikan laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Goa dan perusahaan energi asal Kanada, yakni Portage Energy Group, kembali menggelar pertemuan menindaklanjuti rencana investasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, waste to energy, berkapasitas hingga 1.000 ton sampah per hari dengan pembangkit listrik sekitar 20 MW. Wakil Bupati Goa, Darmawan Samuin, menyambut positif rencana investasi tersebut. Menurutnya, proyek ini sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Goa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, memperbaiki sistem pengolahan sampah sekaligus mendukung target pemerintah pusat dalam pengembangan energi baru terbarukan. Disebutkan, nilai investasi yang ditawarkan diperkirakan mencapai $80 juta atau sekitar 1,3 triliun. Hal ini menjadikan salah satu proyek investasi lingkungan terbesar yang direncanakan di Kabupaten Goa. Dikatakan sebagai bentuk keseriusan, pemerintah Kabupaten Goa telah menyiapkan lahan seluas sekitar 8 hektar yang dinilai memenuhi syarat untuk pembangunan fasilitas tersebut.
9: Dan utamanya Danantara, karena tentu Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa semua investasi dan apapun itu di Indonesia ini satu pintu, sehingga ini bagus sekali untuk kemudian memperlancar semua izin-izin dan aturan-aturan yang mungkin saja bisa berbeda di pusat dan daerah, tapi hari ini itu semua sama. Jadi saya rasa kebijakan ini sangat luar biasa dan akan memperlancar. Jadi kalau apa yang ditentukan di pusat, ya tentu itu yang akan kami laksanakan di daerah. Kita punya lahan sudah siap, kebutuhan mereka 8 hektar, dan kita juga sudah punya lahan, mereka juga sudah tinjau kemarin dan memenuhi secara syarat yang mereka tentukan dari pusat mereka, ya itu sudah memenuhi, tinggal memang kita bicarakan secara komprehensif baik di internal pemerintah Kabupaten Goa maupun hubungannya dengan pemerintah pusat.
8: Darmawan Samuin menjelaskan pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap rencana tersebut karena sejalan dengan kebijakan nasional percepatan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020. 2025, termasuk upaya mengakhiri praktik open dumping di tempat pembuangan akhir atau TPA. Menurut Darmawansa, pemerintah daerah juga siap memberikan dukungan terhadap pengembangan proyek ini, termasuk menjamin ketersediaan pasokan sampah sebagai bahan baku utama pembangkit listrik. Emi Bafadal, RRI Makassar menurunkan laporan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
10: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksanaan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
11: Untuk paskibraka ini kan, pertama ini kan yang pasukan baris sama pesanan, apalagi ini. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
10: Hotel Helios. Selama 6 hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra, dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar, sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
12: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik, dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar, dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
10: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.
1: Tim Penegakan Penertiban dan Disiplin Bid Propam Polda Sulawesi Selatan melaksanakan pemeriksaan terhadap personel Polres Bone. Berikut laporan disampaikan Firdaus Gafar.
13: Tim Penegakan Ketertiban dan Disiplin Bid Propam Polda Sulawesi Selatan melaksanakan pemeriksaan terhadap personel Polres Bone. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Mapolres Bone sebagai upaya memperkuat disiplin dan profesionalisme anggota. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayondra mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, tim mengecek kelengkapan surat nyata diri, sikap tampang, penggunaan pakaian dinas, administrasi senjata api dinas, kelengkapan kendaraan bermotor, hingga melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Dikatakan, Gatiplin merupakan langkah pembinaan untuk memastikan setiap personil tetap menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Menurut Rayendra, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil semakin disiplin, menjunjung tinggi integritas, serta menghindari segala bentuk pelanggaran sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan terpercaya kepada masyarakat. Olehnya itu, pengawasan dan pembinaan secara berkala menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
14: Dalam pemeriksaan tersebut, tim mengecek kelengkapan surat nyata diri, sikap tampang, penggunaan pakaian dinas, administrasi senjata api dinas, kelengkapan kendaraan bermotor, hingga melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Kegiatan Gatiplin merupakan langkah pembinaan untuk memastikan setiap personil tetap melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personil semakin disiplin menjunjung tinggi integritas serta menghindari segala bentuk pelanggaran.
13: Ditambahkan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar sebagai bentuk komitmen Polres Bone dalam mendukung program pembinaan Bidpropam Polda Sulsel demi mewujudkan Polri yang presisi, profesional dan berintegritas.
1: Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penipuan dan eksploitasi anak. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
15: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak dan orang dewasa sebagai pelaku penipuan daring online scam di Kabupaten Cilandan Rapang Sidrap. Dalam pengungkapan tindak PPO tersebut, tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengamankan 11 korban, terdiri 3 anak di bawah umur dan 8 orang dewasa. Mereka diduga direkrut, ditampung, dan dijerat utang. Kemudian dipaksa bekerja melakukan penipuan melalui media sosial yang biasa disebut pasobis. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Ospa di Polda Sulawesi Selatan, menjelaskan pengungkapan kasus penipuan dan eksploitasi anak berawal dari informasi masyarakat adanya dugaan eksploitasi terhadap anak dan orang dewasa di Desa Padang Luang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Laporan warga tersebut kemudian ditindaklanjuti melakukan melalui penyelidikan dan pemetaan lokasi oleh tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kamis 23 Juli 2026 sekitar pukul 17 WITA. Tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi yang diduga dijadikan tempat penampungan sekaligus tempat bekerja para korban. Dan pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WITA, tim mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan para korban sedang beristirahat di gazebo tempat bekerja penipuan.
16: Pada saat dilakukan penggerebekan, lokasi atau tempat yang dijadikan penampungan sekaligus tempat bekerja pada anak yang dipekerjakan sebagai sobis. Bahwa anggota menemukan sebanyak 11 orang yang sementara beristirahat setelah melakukan tindak pidana yakni penipuan. Adapun diantaranya 3 orang anak laki-laki, 8 orang pria dewasa, yang mana para pekerja anak dan pekerja dewasa masing-masing beristirahat di pondok gazebo, tempat bekerja, sekaligus tempat tinggal. Selanjutnya anggota mengamankan 11 orang tersebut termasuk bersama sejumlah barang bukti, kemudian selanjutnya dibawa ke posko sementara tim TPPO untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.
15: Menurut Kombespol Ospa, dari 11 korban yang diamankan oleh tim Ditres PPA dan PPO, 3 diantaranya merupakan anak di bawah usia 14 tahun, 16 tahun, sementara 8 lainnya merupakan pria dewasa yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Timur. Pengungkapan tersebut, kemudian polisi menetapkan seorang pria berinisial HA 26 tahun, warga Desa Padang Luang Ulau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, sebagai tersangka. Tersangka HA diduga merekrut para korban untuk menjalankan modus penipuan dengan menawarkan penjualan barang melalui Facebook. Para korban ditampung di satu lokasi, dijerat utang, serta diberikan upah yang tidak menentu berdasarkan hasil atau target penipuan yang dilakukan.
1: Pemerintah Kabupaten Pangkep menegaskan komitmennya mendukung proses revalidasi UNESCO Global Geopark Maros Pangkep yang berlangsung hingga 31 Juli 2026. Wakil Bupati Pangkep Abdul Rahman Asagaf mengatakan Geopark Maros Pangkep merupakan warisan dunia yang menjadi kebanggaan masyarakat di Kabupaten Pangkep dan Maros. Karena itu menjaga status UNESCO Global Geopark menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya selama 4 tahun terakhir pemerintah daerah telah menyiapkan petugas untuk mengamankan kawasan Geopark dari aktivitas yang berpotensi merusak termasuk pengambilan batu secara ilegal. Kedepan dukungan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan termasuk pengembangan pusat informasi geopark dan perbaikan fasilitas penunjang tanpa mengabaikan prinsip pelestarian. Rahman juga menyebut kawasan geopark di wilayah kepulauan seperti Kapoposang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan agar memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Ia berharap kehadiran dua asesor UNESCO, Su Jae Lee dari Korea Selatan dan Xiaoping Qiu dari Tiongkok, menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk menunjukkan komitmen menjaga kawasan Kars Maros Pangkep sebagai warisan dunia. Selama proses revalidasi, tim asesor akan mengunjungi sejumlah geosite di Maros dan Pangkep, bertemu masyarakat pelaku UMKM,

0: Aksi ini akan menentukan kelanjutan status UNESCO Global Geopark Maros Pangkep sebagai bagian dari jaringan geopark di dunia. Lapas kelas 2A Watampone menggelar cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi petugas serta warga binaan pemasyarakatan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Firdaus Gafar.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone telah menggelar cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi petugas serta warga binaan pemasyarakatan sebagai dukungan terhadap program nasional di bidang kesehatan. Kasubsiregistrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan sebanyak 123 peserta mengikuti kegiatan, yaitu terdiri dari 98 warga binaan dan 25 pegawai. Dikatakan seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung tertib dan mendapat antusiasme peserta. Menurut Ashar, kegiatan tersebut merupakan komitmen lapas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendukung upaya pemerintah mengendalikan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan. Lanjut Ashar, pelaksanaan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis ini merupakan langkah nyata dalam memastikan kondisi kesehatan petugas maupun warga binaan tetap terjaga. Selain itu, melalui deteksi dini, ia berharap berbagai potensi penyakit dapat segera ditangani sehingga tercipta lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan produktif.
2: Telah menggelar cek kesehatan gratis atau CKG dan screening tuberkulosis bagi petugas serta warga binaan pemasyarakatan sebagai dukungan terhadap program nasional di bidang kesehatan, di mana sebanyak 123 peserta mengikuti kegiatan terdiri dari 98 warga binaan dan 25 pegawai. Seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung tertib dan mendapat antusiasme peserta. Kegiatan tersebut merupakan komitmen lapas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendukung upaya pemerintah mengendalikan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan.
1: Ditambahkan, melalui kegiatan ini, Lapas Watampone berharap derajat kesehatan petugas dan warga binaan terus meningkat sekaligus memperkuat deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular demi mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan bebas dari penularan penyakit.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga dapat Anda saksikan melalui TVRI Sulsel, dan Anda dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semua pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang rasanya saya Eni bisa menemani Anda di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Seperti biasanya, saya tunggu untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di layanan teleponnya di 0851 9151 8901. Ada lagu dari Siti Badriah, Ketemu Mantan, Viola Arsa dengan KPK Uut Permatasari, Terlalu Sayang. Ada Roma Irama, Tak Dapat Tidur, Lo Gue En dari Sela Yolanda, Selfie Kitty, Panggil Aku Cantik. Ada Rafdi, Cinta Terlarang, Mosa Kirana, Tanpa Kekasih. Halo Pro Dandut.
1: Halo Pro Dandut, Dandut kita. Assalamualaikum, ini cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Baik Irfan. Irfan mau dengar lagu yang mana Irfan?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama, yang mana?
1: Tadi aku dengar.
0: Tak Dapat Tidur.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa nanti lagunya Roma Irama?
1: Ayo anggota Sisi ku, terpaksa kesegas masih di mata. Ayo kasih di Triono.
0: Iya.
1: Ayo gaya dari Sumpah Labu, semuanya pengennya perdanda-danda kita untuk ini.
0: Iya.
1: Ayo kasih selamat diterima masih di mata di.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih nih janji. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Irfan yang sudah bergabung bersama kami. Masih di nomor yang sama, saya tunggu Anda pendengar di 0851 9151 8901. Pro Dandut.
1: Pro Dandut Rakita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Andi Arman di Cina.
0: Andi Arman di Cina. Andi Arman di Cina mau dengar lagu yang mana Andi Arman?
1: Ada tadi siapa? Tanpa Kekasih siapa itu?
0: Iya, Tanpa Kekasih. Untuk siapa nanti lagunya ini Tanpa Kekasih?
1: Buat semuanya. Lagi mendengar. Salam kenal satu-satu.
0: Iya, salam kenal balik.
1: Untuk ini sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara-suara baru nih pendengar di program Pro Dandut. Semoga betah dan rajin gabung ya. Sudah ada dua lagu. Ada lagu dari Mosa Kirana dengan Tanpa Kekasih, ada Roma Irama juga, Tak Dapat Tidur. Tapi ada satu lagu di awal kebersamaan kita yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya dari Super Emma bersama Khalid Karim dengan judul lagunya Tiada Tara.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Kembali lagi pendengar, masih di 91 FM RRI Bone di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Jusman di Penyula, Kak.
0: Jusman di Panyula. Mau dengar lagu yang mana, Jusman?
1: Dipilihkan saja, Kak.
0: Oke, untuk siapa nanti lagunya? Yang tersayang.
1: Lagunya dulu untuk sahabat setia. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Dan lagu jadi spesial untuk yang tersayang.
0: Aduh, yang tersayang. Oke, karena lagunya untuk yang tersayang, jadi kayak ini pilihkan lagunya Uut Permatasari, Terlalu Sayang.
1: Permatasari, iya.
0: Oke, untuk siapa lagi, Jusman, satu lagi?
1: Untuk teman-teman ini, kayak ini tanpa terkecuali ucapannya termasuk semuanya.
0: Oke deh.
1: Untuk kayak ini lanjut juga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini masih tunggu yang lainnya di 0851 9151 8901.

singkat, saya bacakan dulu pesan singkat yang baru saja masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita, Alex di Majang. Mau dengar lagunya Siti Badriah, Ketemu Mantan. Wah, sepertinya Alex lagi ketemu mantannya nih. Lagunya buat semuanya aja, angkasawan, angkasawati, salam kenal. Terima kasih untuk Alex yang ada di Majang. Ya, dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita dengarkan dulu lagu dari Uut Permatasari dengan Terlalu Sayang. Dan nantinya ada lagu Siti Badriah, Ketemu Mantan, lagu yang dipilih oleh Alex di Majang.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita dengarkan dulu dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan setelah dinamika olahraga, saya akan kembali menemani Anda masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kerugian gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggi datangnya bola, terjadi dua di sana, di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Alexandra Ayala melaju ke perempat final Mubadala CTDC Open 2026. Balapan MotoGP siap masuki paruh kedua musim di Silverstone. Timnas Indonesia widi kemenangan kedua saat menghadapi Timor Leste pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026 Jumat besok. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga sore ini dari informasi sepak bola luar negeri. Benfica bertekad membalikan keadaan saat menjamu St. Gallen pada leg kedua kualifikasi UEFA Europa League demi mengamankan tiket ke fase liga dini hari nanti. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah Krishna.
1: De que forma é que o Benfica tem que entrar em campo para garantir o objetivo da passagem?
2: Benfica akan menjamu St. Gallen dalam laga lanjutan perempat final babak kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Tim asal Portugal itu sebelumnya menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen di laga putaran pertama di Swiss Jumat pekan lalu. Jika Benfica menelan kekalahan atau gagal merubah agregat menjadi keuntungan di kandang sendiri, maka hasil buruk tersebut akan menjadi awal yang mengerikan bagi pelatih terbaru mereka, Marco Silva. Kendati demikian, dengan keyakinan dan teguh bahwa Benfica akan mengalahkan St. Gallen, Marco Silva berpendapat bahwa sang elang mampu tampil jauh lebih baik dan lebih kuat di putaran kedua di hadapan para supporter. Pada sesi jumpa pers jelang pertandingan, Marco Silva menyebut bahwa timnya harus bersatu untuk dapat mencapai kemenangan tersebut. Kami harus bersatu dan menjadi lebih kuat. Menurut saya, inilah aspek terpenting dalam pertandingan ini. Pertandingan yang diwarnai berbagai kondisi dan terjadi pada laga pertama. Namun, kami lebih kuat sebagai sebuah tim. Kami memiliki permainan yang memungkinkan potensi kami melampaui cara lawan bermain. Kami terlalu sering membiarkan permainan bergantung pada duel-duel individu yang tentu saja merupakan momen di mana lawan merasa sangat nyaman bermain. Dan untuk itu, kami harus memiliki kemampuan untuk menguasai aspek permainan yang berbeda. Menjadi tim dengan formasi yang lebih luas, kami memiliki kemampuan untuk mengacaukan formasi lawan dan tidak membiarkan permainan selalu berujung pada kekalahan atau kemenangan semata. Di sisi lain, St. Gallen yang memiliki jadwal padat menghadapi Benfica di putaran pertama disusul FC Zurich di hari Minggu kemarin sudah mulai melakukan latihannya di Stadion Luz, Lisbon, markas Benfica sejak pagi tadi. Skuad asuhan Enrico Maaßen itu ambisius untuk dapat merebut kemenangan di kandang lawan. Akan tetapi, pelatih Enrico Maaßen menyebut bahwa ia belum bisa menurunkan starting 11 terbaiknya ke lapangan. Menurutnya, beberapa pemain mengalami masalah. Ini bukan sesuatu yang diinginkan, tapi memang perlu dilakukan karena beberapa pemain memiliki masalah. Ziggy sedang bermasalah di belakang dan satu atau dua pemain juga bermasalah. Laga antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Stadion Luz, Lisbon, Portugal, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Roberto Mancini kembali melatih timnas Italia dan siap mengukir sejarah baru. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Roberto Mancini resmi kembali menukangi timnas Italia. Kabar ini diumumkan oleh akun resmi Azzurri dan Federasi Sepak Bola Italia dan mengakhiri drama pencarian pelatih baru. Kini ia kembali dengan semangat baru dan bertekad mengembalikan Italia di tempat yang memang pantas.
2: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
1: Penunjukan Mancini menyudahi drama yang melibatkan nama-nama top. Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti sempat didekati namun menolak. Andrea Pirlo kemudian menjadi kandidat rekomendasi direktur teknik Paolo Maldini. Namun FIGC menolak Pirlo. Atas hal tersebut, Maldini pun memilih mundur dari jabatannya. Posisi Maldini kemudian digantikan Claudio Ranieri yang juga sepakat menjadi direktur teknik Italia. Ranieri sebelumnya mundur dari AS Roma. Dia mengakui ini merupakan tugas berat bagi dirinya.
3: Mia carriera da allenatore.
2: Ini memang tugas yang menakutkan. Apa yang penting bagi saya ada banyak hal adalah membuat penggemar Italia jatuh cinta lagi kepada timnas. Dan saya berharap itu terjadi dalam waktu dekat ini.
3: Vorrei fosse nel prossimo futuro.
1: Sebelumnya Mancini pernah melatih Italia pada 2018 hingga 2023. Ia sukses mempersembahkan gelar Euro 2020 dan dua kali peringkat 3 UEFA Nations League. Ia kemudian telah melatih timnas Arab Saudi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala melaju ke perempat final Mubadala City DC Open 2026. Usai menyingkirkan juara bertahan, Leila Fernandez. Ayala menang 2 set langsung 6-2 dan 7-6 setelah bangkit dari ketertinggalan 1-5 pada set kedua. Kemenangan menjadi hasil impresif kedua secara beruntun bagi Ayala atas seorang juara bertahan. Setelah sebelumnya mengalahkan Iga Swiatek di Wimbledon. Pada babak perempat final, petenis berusia 21 tahun itu akan menghadapi pemenang laga antara Elina Svitolina dan Polina Kudermedova.

dari ArenaNet. Ganda campuran Indonesia Rehan Naufal, Kus Haryanto dan Gloria Emmanuel Wijaya memastikan langkah ke perempat final Taipei Open 2026. Tiket 8 besar diraih setelah mengalahkan pasangan Jepang Akira Koga dan Natsu Saito. Dua game langsung 21-14 dan 24-22 dalam waktu 42 menit. Rehan dan Gloria tampil dominan sejak game pertama dan mampu menjaga keunggulan meski mendapat tekanan pada game kedua. Hasil ini membawa wakil Indonesia tersebut melanjutkan perjuangan di babak perempat final turnamen BWF Super 300 Taipei Open 2026.

0: Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin ketat memasuki paruh kedua musim setelah 11 seri hanya 24 poin yang memisahkan 5 pembalap teratas, menjadikannya persaingan paling rapat pada era modern MotoGP. Putaran ke-12 di sirkuit Silverstone, Inggris awal Agustus nanti akan menjadi awal penentuan perebutan gelar. Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Ai Ogura, Fabio Di Gianantonio, dan Marc Marquez masih bersaing ketat dalam perburuan puncak klasemen. Selain perebutan gelar juara dunia, sejumlah pembalap juga memburu kemenangan penting di sisa musim. Rangkaian balapan di Jepang, Indonesia, Australia, dan Malaysia diperkirakan akan menjadi fase krusial sebelum musim ditutup di Valencia pada November mendatang.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia membidi kemenangan kedua saat menghadapi Timor Leste pada lanjutan grup A Piala AFF 2026 Jumat besok. Skuad Garuda datang dengan modal kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja di laga perdana. Namun hal ini masih menyisakan sejumlah evaluasi jelang laga berikutnya. Pengamat sepak bola Estu Santoso saat diwawancara Pro 3 RRI kemarin sore menilai Indonesia tidak seharusnya kebobolan saat menghadapi Kamboja. Menurutnya, gol yang tercipta pada awal babak kedua menunjukkan koordinasi antar lini dan konsentrasi tim belum berjalan maksimal.
1: Kemarin, kenapa saya menyoroti satu gol itu, padahal cuma satu gol dan kita mencetak 5 gol. Kenapa saya sorotin? Itu terjadi di menit ke-48. Menit-menit krusial, menit-menit yang sangat yang harus sebenarnya menjaga konsentrasi. Dan terlepas dari golnya itu bunuh dirinya Nadeo segala macam, ini sebuah tim ini koordinasinya tidak bagus. Jadi bukan salah satu atau dua pemain, tapi secara unit ini tidak berjalan di awal pertandingan. Dan masa-masa krusial itu kan di awal pertandingan dan di akhir pertandingan. Itu fokus pemain, semua tim harus terjaga, dan itu terjadi di situ. Dan semoga kedepannya tidak terjadi itu, karena kedepannya kan lawan kita kan semakin berat ya. Betul. Lawan kita selanjutnya mungkin Timor Leste yang dua pertandingan terakhir sudah kebobolan 9 gol. Tetapi catatannya dari dua pertemuan terakhir lawan Indonesia, Timor Leste pernah mencetak 1 gol walaupun kalah 4-1 ya di 2022. Artinya ini menurut saya Indonesia harus memtargetkan tidak hanya sekedar menang tapi juga clean sheet. Karena itu bekal bagus untuk lolos ke semifinal, karena semifinal ini kan selisih gol yang dihitung pertama.
2: Betul.
1: Jadi selain mencetak banyak gol untuk tabungan, juga kalau bisa jangan sampai kebobolan.
0: Menghadapi Timor Leste yang sudah kebobolan 9 gol dalam 2 pertandingan, Indonesia diunggulkan untuk kembali meraih poin penuh. Selain memburu kemenangan, Estu juga menyarankan adanya rotasi di bawah mistar gawang agar seluruh pemain mendapatkan kesempatan tampil.
1: Dan berharapnya nanti di hari Jumat ya, kita lawan di Timor Leste di Thailand, ada rotasi terutama di kiper, bisa mencoba Cahya Supriyadi. Karena kita tahu Cahya Supriyadi di 2024 dia juga bermain di level ini, di level di turnamen ini, dan itu juga mematangkan jam terbang dia. Itu cara apa ya? Itu harapan saya ya, tapi kalau balik lagi di lapangan kan vetonya adalah milik John Hetman.
0: Kemenangan atas Timor Leste akan semakin membuka peluang Timnas Indonesia melangkah ke semifinal, sekaligus menjaga momentum sebelum menghadapi lawan yang lebih berat di fase grup.

Informasi dari turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Peta persaingan menuju semifinal Piala Presiden 2026 mulai terlihat usai match day kedua fase grup. Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menjadi dua tim pertama yang memastikan tiket keempat besar berkat dua kemenangan beruntun. Persib memimpin grup A dengan 6 poin, disusul Arema FC dengan 3 poin. Sementara Tampines Rovers dan DPMM FC sama-sama mengoleksi 1 poin. Sehingga peluang lolos masih ditentukan pada laga terakhir. Di grup B, Persebaya juga mengoleksi 6 poin sempurna. Port FC berada di posisi kedua dengan 4 poin. Persija Jakarta mengumpulkan 1 poin, sedangkan PSMS Medan belum meraih poin dan dipastikan tersingkir. Babak semifinal pun berpotensi menghadirkan dua derby terbesar di Indonesia. Jika Arema FC dan Persija Jakarta mampu mengamankan posisi runner-up di grup masing-masing pada laga terakhir, publik akan disuguhkan derby Indonesia antara Persib melawan Persija, serta derby Jawa Timur yang mempertemukan Persebaya menghadapi Arema FC.

0: Pelatih PSMS Medan Eko Purjianto tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya meski timnya tersingkir dari Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama Mutiara Lubis, RRI Medan.
1: PSMS Medan harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya setelah kalah tipis 0-1 pada pertandingan kedua grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu malam. Sejak menit awal, Persebaya tampil agresif dengan menguasai bola dan berulang kali menekan pertahanan PSMS. Meski mendapat tekanan, PSMS Medan mampu bertahan dan beberapa kali mengancam melalui serangan balik. Ketika babak pertama akan berakhir tanpa gol, Persebaya memanfaatkan situasi bola mati. Yuran Fernandes berhasil menyambut umpan di kotak penalti dan membobol gawang PSMS pada menit ke-45 plus 1 untuk membawa bajul ijo unggul 1-0 saat turun minum. Memasuki babak kedua, PSMS bermain lebih berani. Ayam Kinantan ini meningkatkan intensitas serangan dan beberapa kali mampu menembus lini pertahanan Persebaya. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan tuan rumah. Usai pertandingan, pelatih PSMS Medan, Eko Purjianto, tetap memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Yang pertama, kita syukuri kesuksesan pertandingan kedua di Piala Presiden 2026. Pemain berhasil dengan bagus, kita juga ada pengalaman dan ada beberapa pemain yang memang kuat tidak main di dengan.
1: Sementara itu, gelandang PSMS, Rangga Muslim, mengatakan Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun chemistry tim sebelum menghadapi kompetisi championship musim selanjutnya.
3: Ini momen yang juga buat kami tentunya bisa persiap menjadi baik champion di untuk kompetisi ini. Untuk buat yang kemarin dan hari ini, banyak hal yang kami pelajari. Jadi mungkin chemistry untuk kita dan kemampuan kami untuk bisa bersaing di championship itu sempat.
1: Lebih lanjut, Rangga mengakui PSMS kebobolan melalui situasi bola mati pada babak pertama. Menurutnya, pertandingan tersebut menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat kekompakan dan meningkatkan performa tim. Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Tim Nasional Futsal Indonesia akan menghadapi 3 tim Eropa dalam rangkaian laga uji coba yang digelar di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Dua klub asal Spanyol, Palma Futsal dan Noia Futsal, serta satu klub asal Portugal, Braga Futsal, akan menjadi lawan Garuda Futsal dalam agenda tersebut. Tiga pertandingan merupakan bagian dari program pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Spanyol sebagai persiapan menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028. Saat ini, skuad asuhan Hector Souto masih menjalani latihan intensif di Jakarta sebelum bertolak ke Spanyol. Program pemusatan latihan diharapkan mampu mematangkan pola permainan, meningkatkan pemahaman taktik, serta memperkuat kesiapan tim Merah Putih menghadapi persaingan di level dunia. Selain sebagai ajang peningkatan kualitas tim, pemusatan latihan di Eropa juga diharapkan membuka peluang bagi para pemain Indonesia untuk menarik perhatian klub-klub luar negeri di masa mendatang.

0: Informasi menarik lainnya. Tim Panahan Bali berhasil menyabet 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu di Kejuaraan Nasional Junior di Kudus, Jawa Tengah. Berikut laporan Putu Nirawati, RRI Denpasar.
1: Bali menyumbang 3 medali emas dan 4 perak, 3 perunggu.
2: Tim Panahan Bali meraih 3 medali emas, 4 perak, dan 3 perunggu dalam Kejuaraan Nasional Kejurnas Junior di Kudus, Jawa Tengah. Hasil tersebut sekaligus mengukuhkan Bali di peringkat 8 besar nasional. Pelatih Panahan Bali Edi Pramono dihubungi RRI dari Jawa Tengah pagi tadi mengatakan dari 52 atlet yang diberangkatkan, prestasi Bali masih didominasi dari divisi nasional. Sementara 2 divisi lainnya yakni Kompon dan Recurve diakui belum mampu berbicara banyak di tingkat nasional. Menurut Edi Pramono, hal itu disebabkan terlambatnya regenerasi atlet dari usia muda khususnya di jenjang sekolah dasar.
1: Luar biasa ketatnya, terutama kita masih ketinggalan di divisi Kompon dan Recurve. Ya. Kalau nasional kita, divisi nasional kita masih bisa merata lah untuk ini, untuk kalkulasinya, untuk pertandingannya. Ya.
2: Edi Pramono mengatakan pasca menuntaskan perjuangan di Kejurnas Panahan Junior ini, para atlet akan kembali bertolak ke Bali sore ini. Meski melalui perjalanan darat dari Jawa Tengah ke Bali, namun semangat kekeluargaan sangat dirasakan, terlebih dukungan para orang tua atlet yang ikut mengawal langsung perjuangan tim Bali di Jawa Tengah.
1: Kepada orang tua yang luar biasa ini sangat mendukung putra putrinya. Jadi kami sangat dibantu sekali sama orang tua, terutama juga dari KONI. KONI Bali dan KONI Denpasar.
2: Sementara itu, atlet Panahan Bali peraih medali emas divisi nasional U18, Putu Bara Adyuta Putra Sanggita mengatakan, ini merupakan event kejurnas pertama yang diikuti di luar Bali. Tantangan utama selama pertandingan, yakni menguatkan mental menghadapi pesaing berat atlet dari daratan Jawa.
3: Rasaannya ya, pertama ya pasti tegang karena ini kan pertandingan di luar Bali, terus banyak ketemu orang-orang baru juga. Jadi tegang sama-sama. Ya, mentalnya mungkin masih grogi yang sebelum inilah gitu.
2: Pasca kejurnas junior ini, para atlet akan diarahkan untuk mengikuti sejumlah event lainnya. Bulan Agustus nanti, Perpani Bali akan menggelar kejuaraan provinsi Kejurprov Senior dan para juara dalam kejurnas junior ini akan dicoba diturunkan dalam event bergengsi level provinsi tersebut. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dipandangi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
1: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
2: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan kita cukupkan sampai di sini. Tetap mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone, karena nantinya pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama mengikuti Gema Saripati Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju sore ini.
1: Penanggung jawab kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
2: Tentu saja dengan teknologi melalui media massa, khususnya media sosial, yang kedua tentu saja communication, bagaimana mereka coba mendoktrin seseorang melalui tatap muka, lalu kemudian memasukkan paham-paham yang mampu menjadi doktrin.
3: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Sari Pati Maju edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Baryani Rauf. Saudara, untuk informasi yang pertama kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita. Silakan rekan Nita, informasinya untuk pendengar.
1: Pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, selamat sore kami ucapkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Dan informasi yang dapat kami hadirkan di sore hari ini, Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dan dari sejumlah tersangka pendengar yang diamankan, satu diantaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berinisial GS. Berikut laporannya bersama dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
2: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
3: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu diantaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Pengungkapan kasus penambangan tanpa izin ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indrafahmi, dalam konferensi pers di Mamuju Selasa kemarin. Ferdian Indrafahmi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan mendalam di 3 titik lokasi TKP yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
2: GG alias GS, ini pelaku penanggung kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat ya. Tadi sudah kita inikan, bisa di zoom sedikit, karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pertambangan, Minerba dan batu bara, kemudian undang-undang kaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian undang-undang kaitan dengan kehutanan, dan yang terakhir juga undang-undang kaitan dengan migas. Jadi 4 undang-undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi, dia mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi yang ilegal itu, kemudian dibawa ke lokasi tambang dan dipakai.
3: Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, diantaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pihak Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta mendalami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju, dan mewakili kerabat kerja ada Muhammad Rusdiansyah sebagai reporter, dan ada operator Ihwan Fauzan dan saya Nita Wahyuni. Mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada RRI Toli-Toli.
0: Baik, dari Mamuju kami akan menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Eni Adnan. Silakan rekan Eni, informasinya untuk pendengar.
4: Baik, terima kasih rekan Mariana di RRI Toli-Toli dari Kabupaten Bone. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksanaan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
6: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang pasukan baris sama peserta, apalagi ini. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
5: Hotel Helios. Selama 6 hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
7: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
5: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.
4: Demikian informasi dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Mariana di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Eni dari Bone. Kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan Saputra. Silakan rekan Irsan, informasinya sore ini.
8: Baik, informasinya sore ini kami hadirkan dari Kota Makassar. Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penipuan dan eksploitasi anak yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Syarifuddin.
9: Saya perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan orang di Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak dan orang dewasa sebagai pelaku penipuan daring online scam di Kabupaten Siren dan Rapang Sidrap. Dalam pengungkapan tindak PPO tersebut, tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengamankan 11 korban, terdiri 3 anak di bawah umur dan 8 orang dewasa. Mereka diduga direkrut, ditampung, dan dijerat utang. Kemudian dipaksa bekerja melakukan penipuan melalui media sosial yang biasa disebut pasobis. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Ospa di Polda Sulawesi Selatan, menjelaskan pengungkapan kasus penipuan dan eksploitasi anak berawal dari informasi masyarakat adanya dugaan eksploitasi terhadap anak dan orang dewasa di Desa Padang Luang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Laporan warga tersebut kemudian ditindaklanjuti melakukan melalui penyelidikan dan pemetaan lokasi oleh tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kamis 23 Juli 2026 sekitar pukul 17 WITA. Tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi yang diduga dijadikan tempat penampungan sekaligus tempat bekerja para korban. Dan pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WITA, tim mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan para korban sedang beristirahat di gazebo tempat bekerja penipuan.
10: Pada saat dilakukan penggerebekan, lokasi atau tempat yang dijadikan penampungan sekaligus tempat bekerja pada anak yang dipekerjakan sebagai sobis. Bahwa anggota menemukan sebanyak 11 orang yang sementara beristirahat setelah melakukan tindak pidana yakni penipuan. Adapun diantaranya 3 orang anak laki-laki, 8 orang pria dewasa, yang mana para pekerja anak dan pekerja dewasa masing-masing beristirahat di pondok gazebo, tempat bekerja, sekaligus tempat tinggal. Selanjutnya anggota mengamankan 11 orang tersebut termasuk bersama sejumlah barang bukti, kemudian selanjutnya dibawa ke posko sementara tim TPPO untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.
9: Menurut Kombes Pol Ospa, dari 11 korban yang diamankan oleh tim Ditres PPA dan PPO, 3 diantaranya merupakan anak berusia 14 tahun, 16 tahun, sementara 8 lainnya merupakan pria dewasa yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Timur. Pengungkapan tersebut, kemudian polisi menetapkan seorang pria berinisial HA 26 tahun, warga desa Padang Luang Ulau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap sebagai tersangka. Tersangka AH diduga merekrut para korban untuk menjalankan modus penipuan dengan menawarkan penjualan barang melalui Facebook. Para korban ditampung di satu lokasi, dijerat utang, serta diberikan upah yang tidak menentu berdasarkan hasil atau target penipuan yang dilakukan.
8: Demikianlah informasi kami sampaikan dari RRI Makassar dan kembali ke rekan Mariana di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan. Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan WOD Rina Mustika. Silakan rekan Rina.
11: Oke, terima kasih Mariani Rauf untuk kesempatannya dan informasi dari RRI Palu. Penguatan nilai-nilai Pancasila ini menjadi langkah strategis dalam menangkal penyebaran paham radikal yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah derasnya arus informasi di era digital saat ini, pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat, terutama di kalangan generasi muda, agar memiliki daya tangkal terhadap ideologi yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan agar Pancasila juga tetap berdiri kokoh di tengah ujian atau tantangan yang semakin kompleks? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama akademisi dan pengamat terorisme Universitas Tadulako Profesor Dr. Muhammad Khairil.
12: Pendengar, saat ini saya sudah bersama akademisi Universitas Tadulako yang juga pengamat terorisme Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI MH. Pak Prof, seberapa efektif nilai-nilai Pancasila dalam membangun daya tahan masyarakat khususnya generasi muda terhadap penyebaran paham radikal di era digital saat ini?
13: Sejak lahirnya Pancasila, kemudian sampai detik ini berbagai ujian terhadap keinginan untuk mengubah itu terus ada, tapi alhamdulillah Pancasila sampai detik ini masih tegak lurus. Kenapa? Karena memang menurut saya apa yang termuat di dalam Pancasila adalah rangkaian aspirasi mengakomodir begitu banyak kepentingan dan kemudian menyatukan bangsa ini. Kita ambillah satu contoh pasal sederhana yang kita kaitkan dengan radikalisme, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kemudian pasal ini atau poin ini menjadi sangat urgen untuk mengakomodir berbagai kepentingan agama di dalamnya. Islam berketuhanan, Kristen berketuhanan, semua agama memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana aspek-aspek dan nilai ketuhanan itu dibangun. Walaupun dalam keyakinan setiap agama itu berbeda dalam pelaksanaannya, tapi menurut saya ketika kita beragama maka pasti kita bertuhan.
12: Ya.
13: Tinggal kemudian kita mengembalikan itu pada keyakinan kita masing-masing.
12: Ya. Pak Prof, kemudian masyarakat rentan terpapar paham radikal meskipun pendidikan Pancasila sudah diajarkan sejak dini. Bagaimana pandangan Pak Prof terkait hal ini?
13: Iya, bahwa potensi terpapar radikalisme pasti. Ada dua strategi yang mereka gunakan, ada dua cara. Pertama, tentu saja dengan teknologi melalui media massa, khususnya media sosial. Yang kedua, tentu saja communication. Bagaimana mereka coba mendoktrin seseorang melalui tatap muka, lalu kemudian memasukkan paham-paham yang mampu menjadi doktrin sehingga fanatisme berlebihan, fanatisme radikal itu kemudian muncul. Yang melalui media sosial termasuk diantaranya adalah menyebarkan informasi dan paham bahwa seolah-olah hanya satu yang mutlak, dan kemudian yang lain itu keliru, bahkan dengan mudah mengkafirkan satu dan yang lain. Makanya memang potensi itu ada, tapi saya sangat optimis bahwa dengan literasi, dengan pengetahuan yang terus berkembang, termasuk melalui media sosial, kanter-kanter radikalisme itu terus kita upayakan. Dan menurut saya untuk saat ini masyarakat kita jauh lebih cerdas, jauh lebih bisa memfilter informasi itu secara lebih baik. Jadi saya tetap optimis bahwa seiring perjalanan teknologi, seiring perjalanan waktu, masyarakat kita insya Allah dengan cerdas memilah, memilih, dan kemudian mengambil informasi, mengkonsumsi informasi yang tepat menurut kita semua. Begitu.
14: Baik, Pak Prof, bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat agar internalisasi nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar menjadi benteng dari ideologi radikal itu sendiri, Pak Prof?
13: Memang makna tanpa praktik.
14: Siap.
13: Pancasila akan selalu melangit kalau sebatas narasi-narasi retoris yang tersampaikan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang publik. Maka upaya-upaya praktis harus dan wajib kita lakukan. Bagi saya, yang pertama adalah tentu keteladanan. Maka untuk mempertahankan Pancasila, bagi saya tidak sebatas retorika. Wujudkan dalam bentuk nyata kehidupan kita semua. Persatuan kita bangun bukan berdasarkan klaim golongan, tidak berdasarkan suku-suku tertentu, tapi menjadi payung bersama untuk mewujudkannya. Yang terakhir saya mau bilang begini, when you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. And when you lose your character, you lose everything. Ketika kita kehilangan uang, sesungguhnya kita belum kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Kita mulai kehilangan sesuatu ketika kesehatan kita mulai terganggu. Dan sesungguhnya kita kehilangan segalanya ketika karakter diri telah terjual dan ternodai oleh kepentingan-kepentingan syahwat, ambisi, dan nafsu kekuasaan yang berlebihan. Maka jadikan kekuasaan itu sebagai amanah untuk mensejahterakan rakyat dan kita semua.
14: Terima kasih, Pak. Siap,
13: sama-sama, Pak Ketun. Terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk kita semua.
0: Ya, demikian Mariani dan juga pendengar untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Palu. Kembali ke RRI Toli-Toli. Silakan.

0: Saudara, musibah kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada Kamis dini hari. Berkat kesiapsiagaan dan juga respon cepat dari petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol, kobaran api berhasil dilokalisir sehingga tidak merembet ke seluruh bagian bangunan. Laporan selengkapnya bersama Renaldi Arifin.
1: Peristiwa amukan si jago merah tersebut terjadi sekitar pukul 01.55 waktu Indonesia Tengah. Api diketahui pertama kali muncul dan membakar bagian dapur rumah milik seorang warga bernama Bapak Rizal Usulu. Menerima laporan dari masyarakat pada pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah, tim regu piket Damkar Kabupaten Buol yang dipimpin oleh Komandan Regu Husni Batalipu langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara atau TKP. Petugas tiba di lokasi hanya dalam waktu 5 menit setelah laporan diterima. Muhammad Arif, anggota Regu 2 Damkar yang pada saat itu bertugas kepada RRI menjelaskan, setibanya di lokasi pada pukul 02.05 waktu Indonesia Tengah, tim Damkar langsung melakukan aksi pemadaman dan pelokalisiran titik api. Langkah cepat ini terbukti efektif mencegah si jago merah menjangkau bagian tengah maupun depan bangunan rumah. Proses pemadaman dilanjutkan dengan pendinginan selama kurang lebih 2 jam. Pada pukul 04.05 waktu Indonesia Tengah, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan situasi dinyatakan aman serta terkendali.
2: Kalau berdasarkan laporan tadi malam, kami menerima laporan itu dari jam 2 malam, kemudian kami tahu hanya berkisaran 3 menitan, ini jarak tempuh sekitar 2 km. Untuk kondisi rumah, jadi pada saat kami terbang depan yang
1: mengenai total kerugian material akibat kebakaran yang menghanguskan bagian dapur tersebut, hingga saat ini masih dalam proses pendataan oleh petugas. Sementara itu, penyebab pasti dari mana sumber api berasal masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dalam proses penanganan musibah ini, pihak Damkar tidak menemui kendala berarti di lapangan dan seluruh personel bekerja dengan maksimal hingga situasi kembali kondusif.
2: Apalagi sekarang kondisi angin kuat dan cukup panas, ya kan, kondisi kemarau atau cuaca tidak pasti. Saya kalau untuk menggunakan ataupun selesai masak, jangan api dikontrol kembali, dan untuk penggunaan colokan-colokan yang berdua tolong dicabut. Kalau tendanya kita keluar rumah, kalau bisa dimatikan di bagian saklarnya, karena mengingat jangan terjadi kesulitan.
1: Atas insiden ini, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Buol mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi bahaya kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Warga diingatkan untuk selalu memeriksa kembali kompor, instalasi listrik, serta barang-barang yang rawan memicu api sebelum beristirahat atau meninggalkan rumah demi mencegah terjadinya peristiwa serupa.
0: Demikianlah informasi dari Toli-Toli, dan kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Rizka Harlina. Silakan rekan Rizka.
3: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Dari kota Bau-Bau, informasi terkait kesiapsiagaan bencana terus diperkuat di kota Bau-Bau melalui edukasi dan mitigasi yang melibatkan tagana serta menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Berikut laporan Heru Mulko.
4: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu...
5: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pengembangan Kampung Siaga Bencana. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, WOD Yuning, mengatakan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi agar masyarakat dan petugas dapat merespon secara cepat ketika kondisi darurat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelatihan tagana melibatkan sejumlah instansi terkait. Kemudian program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Lealea sebagai pilot project dari dukungan Kementerian Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga turun menyalurkan bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana berdasarkan hasil asesmen tim tagana.
4: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat respon lah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 KK dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau.
5: Sementara itu, Fungsional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Laodem Marlial mengatakan, edukasi Tagana tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Edukasi dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah, masyarakat diberikan pemahaman mengenai lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat yang lebih tinggi sebagai titik perlindungan. Selain edukasi, Tagana juga melakukan mitigasi langsung melalui pembersihan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kelurahan, RT RW, unsur terkait, agar respon terhadap kejadian bencana dapat dilakukan secara cepat.
6: Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang tinggi. Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi.
5: Berada di musim kemarau, warga juga diminta mengurangi pembakaran sampah, menghemat air, serta mencukupi kebutuhan air minum. Sementara menghadapi musim penghujan, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran air untuk mengurangi risiko bencana. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga mengingatkan masyarakat segera melaporkan setiap kejadian bencana di lingkungannya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi yang kami sampaikan kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazer. Silakan rekan Jihan.
3: Ya, terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Kendari mengenai sepanjang tahun 2026, Imigrasi Sulawesi Tenggara telah melakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen penegakan aturan yang berlaku. Dan kita akan ikuti bersama laporan Laras Ayuningtyas.
7: Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Kakanwil Imigrasi Sultra Aswar Anas mengatakan penindakan tegas diambil terhadap para WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian, khususnya terkait masa berlaku izin tinggal. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan, lanjut Aswar Anas, di tahun 2026 ini telah dilakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan yang berlaku di wilayah hukum Sulawesi Tenggara.
8: Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan, misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asal. Tahun ini, Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya? 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan dari warga negara Cina dan kebanyakan Tiongkok, Pak.
7: Selain tindakan deportasi, para pelanggar tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan untuk mencegah mereka kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pihak Imigrasi Sultra mengimbau kepada seluruh perusahaan maupun pihak sponsor yang memperkerjakan atau mendatangkan tenaga kerja asing untuk selalu mematuhi tata tertib dan memperbarui dokumen keimigrasian secara tepat waktu. Pengawasan secara berkala dan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara akan terus ditingkatkan guna meminimalisir potensi pelanggaran serupa.
3: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Mariani di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Jihan. Saudara, selanjutnya kita beralih lagi ke RRI Toli-Toli. Sebanyak 5 unit rumah milik warga Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam program rehab rumah tidak layak huni. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
9: Saudara, sebanyak 5 unit rumah warga di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan yang masuk dalam program Rehab Rumah Tidak Layak Huni RTLH telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana RTH ini merupakan rumah tipe 36. Lurah Nalu Ahyar A. Tauhid saat diwawancara RRI mengungkapkan, 5 unit rumah yang telah selesai dibangun ini, masing-masing 2 unit berada di RW 5, 2 unit di RW 2, serta 1 unit di RW 1 Kelurahan Nalu. Rehab rumah tidak layak huni RTLH ini merupakan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Sejahtera, di mana rumah berkategori RTLH dibangun baru. Pengusulannya bersumber dari pemerintah Kelurahan Nalu dengan warga penerima berada di desil 1 sampai dengan desil 4 serta berkategori layak menerima. Pembangunan rumah tersebut dimulai pada awal Maret 2026 dan rampung pada Juli 2026 serta telah ditempati oleh penerima.
10: Jadi kita usulkan dari kelurahan yang memang berada di desil 1 sampai 4. Dia mulai bangun itu awal Maret dan selesai dia di bulan Juli.
9: Menyinggung soal bantuan serupa dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Lurah Nalu mengatakan sesuai data yang dikirim dari kementerian terkait, pemerintah Kelurahan Nalu mendapat jatah sebanyak 12 unit rumah yang diprediksi merupakan jatah program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
10: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo ini. Toli-toli semua informasi dari Perkim 600 lebih. Kita dapat 12, Tambun 12 kalau tidak salah, baru mungkin 30-an itu.
9: Penerima RTLH lebih awal datanya diinput dari aplikasi oleh pemerintah Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan. Pasca dilakukan penginputan, baru nama-nama penerima akan turun dan diterima oleh pemerintah Kelurahan Nalu untuk selanjutnya disampaikan kepada penerima. Pengusulan sendiri dilakukan sejak tahun 2025 lalu melalui aplikasi. Dari Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Toli-Toli, Ahmad Mukadas melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ahmad dan pendengar mengakhiri kebersamaan kita dalam Gemah Saripati Maju sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Silakan rekan Novian.
11: Baik, terima kasih rekan Mariana. Dari RRI Ampana menghadirkan feature terkait dengan fenomena perkawinan anak.
12: Berdasarkan data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia negara ketujuh di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Fenomena perkawinan anak juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, bahwa sejak tahun 2023 terdapat 41 pasang peristiwa nikah di bawah umur yang terjadi di setiap desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Ampana Kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Amson Amin Patanda. Hal tersebut juga mengakibatkan banyaknya pernikahan yang belum mendapatkan pengakuan oleh negara melalui pengadilan agama dalam rangka mendapatkan akta nikah.
13: Belum bisa diisbatkan dalam rangka mendapatkan hak-hak kependudukannya, mendapatkan akta nikah, mendapatkan kartu keluarga, mendapatkan KTP perubahan data, belum kawin menjadi kawin.
12: Di sisi lain, pola pikir sebagian orang tua, khususnya di wilayah terpencil seperti pedesaan dan kepulauan, menganggap bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Hal ini turut mendukung fenomena perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini benar adanya di tengah dunia yang telah modern. Tak hanya itu, munculnya kekeliruan interpretasi agama turut disoroti dalam fenomena ini. Sebagai contoh, orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari zina. Alasan ini seakan digaungkan untuk menormalisasikan perkawinan anak di bawah umur. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Haji Muhammad Syahrudin berharap pada seluruh KUA yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyampaian kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan anak di bawah umur sehingga dapat dicegah.
14: ketika sudah terjadi itu memang tidak bisa dicegah. Tetapi bagaimana sebelum terjadi, ya itulah proses kita untuk menyampaikan melalui ceramah-ceramah agama, melalui pembinaan-pembinaan, melalui bimbingan-bimbingan, baik teman-teman penyuluh, penghulu.
12: Keputusan untuk menikahkan anak di bawah umur merupakan bentuk keegoisan yang tidak memperhatikan masa depan anak. Apapun alasan yang digaungkan, dinilai tidak memperhatikan dampak yang akan menimpa sang anak di kemudian hari. Selain berdampak terhadap anak, fenomena ini telah menghambat pembangunan di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 dampak serius yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan anak. Pertama, menghambat program provinsi layak anak. Program ini akan dicapai apabila suatu provinsi memiliki angka putus sekolah dan perkawinan anak yang rendah. Kegagalan bonus demografi 2030. Terakhir, menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Hal tersebut menjadi perhatian serius sehingga guna menekan angka perkawinan anak di 7 una-una, kehadiran program inklusi yang menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait menjadi salah satu solusi. Koordinator lapangan program inklusi Zalwa Salsabila mengungkapkan tujuan dilakukannya multi stakeholder untuk menciptakan kerjasama dan kolaborasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
15: Langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengadakan pertemuan lanjutan bersama forum multi stakeholder yang telah dibentuk.
12: Pada akhirnya, dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi fenomena perkawinan anak, khususnya di Kabupaten 7 Una-Una yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini sebagai upaya untuk mencerahkan masa depan anak bangsa. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia.

0: Baik, demikian feature untuk sore ini, fenomena perkawinan anak dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Mariana di RRI Toli Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Novian, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Demikianlah informasi terkini dan aktual dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam Gemah Saripati Maju, edisi Kamis 30 Juli 2026. Pengarah acara Alfiansa, rekan teknik Sela dan Rizky Amalia, dan saya Mariani Rauf, menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah gak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara

0: info terkini.
1: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan informasi terkini terkait dampak dari keberadaan Geopark UNESCO Maros Pangkep dengan bersama dengan Kepala Desa Matiro Ujung, Kecamatan Tupak Biring, Pangkep, yang saat ini akan disampaikan oleh rekan reporter kami, Kristianto. Silakan rekan Kristianto.
2: Ini kami tengah berada di Pulau Kapoposang yang berada di Desa Matiro Ujung, Kecamatan Likang Tupak Biring.

0: Biro Ujung dengan Bapak Hasanuddin. Selamat petang, Pak.
1: Selamat petang, ya.
0: Ya, Bapak bisa memberikan sedikit gambaran kehadiran dan dampak dari Geopark Maros Pangkep seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi terima kasih, Mas. Sedikit kami gambarkan bahwa sejak awal untuk penentuan geosite, salah satu geosite yang ada di Kauposan ini, yang dimana Geopark Maros Pangkep salah satu titik geosite-nya ada di Pulau Kauposan di Samat Biru Ujung ini, sejak 3 tahun yang lalu sampai hari ini, rasa-rasanya kalau kita mau menilai dampaknya seperti apa ke masyarakat, saya belum bisa memberikan gambaran seperti apa dampak positifnya, ya. Tetapi kami tetap berharap ke depannya, mudah-mudahan selesainya penilaian ini, Kauposan ini juga bisa dilirik, bisa diberikan support karena ada beberapa UMKM, apalagi para wisatanya juga di Kauposan ini yang sebelumnya sudah dikenal, namun itu masih jalan di tempat karena kami belum melihat ada support dari khususnya dari Geopark itu. Mungkin seperti itu gambarannya.
0: Ya. Kemudian kalau boleh tahu ini untuk UMKM di desa yang kita pimpin ini, dan ada berapa juga pulau yang kita pimpin, Pak?
1: Iya, jadi masing-masing UMKM itu berdaya dengan sendirinya. Ya, jadi kami di pemerintah desa mensupport ala padanya saja karena kami juga memiliki keterbatasan. Ya, seperti itu karena ada beberapa masyarakat yang membangun misalnya sejenis vila-vila yang di mana mereka itu membangun dengan sendirinya. Nah, kami dari pemerintah desa mensupport apa yang bisa kami support, misalnya mereka butuh difasilitasi seperti pelatihan-pelatihan naik yang kami lakukan. Ya, hanya sebatas itu, Pak.
0: Jadi saya langsung harapan kita khususnya teknologi internet, kemudian aliran listrik itu sangat penting sekali, Pak, ya.
1: Ya. Dan ketika misalnya berbicara pariwisata yang ada di Kauposan ini, yang paling kebutuhan dasarnya salah satunya adalah ketersediaan listrik yang harus ada. Karena listrik yang ada hari ini itu juga dari Kementerian SDM dulu, ya, sejak 2018 yang lalu, tetapi itu sudah mulai drop. Nah, 2019 kemarin baru pemerintah desa juga melakukan pembenahan di sana, tetapi yang namanya teknologi ada masa hausnya. Nah, sekarang ini yang paling dibutuhkan adalah listrik dan juga itu ketersediaan jaringan, walaupun hari ini jaringannya Telkomsel sudah masuk sejak di 2018 yang lalu, tetapi masih ada waktu-waktu tertentu itu masih trouble gitu. Kita berharap ke depan urusan listrik, urusan jaringan bukan lagi menjadi persoalan itu ke depan.
0: Ya, makasih, Pak De.
1: Ya, makasih.
0: Demikian sudah berikan informasi yang bisa kami dapatkan langsung terkait kunjungan penilaian tim asesor UNESCO di Kepulauan Kauposan ini, dan diharapkan harapan dari masyarakat melalui kepala desa tadi bisa segera terrealisasi sehingga destinasi wisata andalan Kepulauan Pangkep khususnya di daerah Kepulauan Kauposan ini bisa meningkat sesuai harapan. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih banyak atas laporannya, rekan Kristianto langsung dari Kabupaten Pangkep di informasi terkini.
3: Info terkini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktunya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Ankabut yang akan mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

marabba hazi da'watit tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini yang hadir menyapa Ruang Dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit,
2: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar Mansur sama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore menjelang malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, memperingati Hari Anak Nasional 2026, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum mengajak masyarakat untuk membiasakan anak menonton film melalui platform legal. Selain menghargai hak cipta para kreator, langkah ini juga menjadi upaya melindungi anak dari paparan iklan pornografi, judi online, malware, dan konten berbahaya yang kerap ditemukan pada situs film bajakan. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Herman Syah Siregar mengatakan, isu mengenai bahaya situs film ilegal yang dapat mengekspos anak menjadi terhadap pornografi dan judi online juga menjadi salah satu sorotan dalam pemantauan DJKI. Olehnya itu, perlindungan anak di ruang digital harus dilakukan secara menyeluruh, salah satunya dengan memastikan anak mengakses konten hiburan melalui saluran resmi yang aman dan legal. Anda dapat mengakses informasi kami pendengar melalui portal berita kami rri.co.id.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
7: Makassar sore ini.

0: Ikan mula-mula atau ocean sunfish merupakan salah satu ikan bertulang sejati atau teleostei terbesar dan paling unik di dunia. Penampilannya yang tidak biasa seringkali membuat ikan ini tampak seperti hanya setengah ikan, seolah-olah bagian belakang tubuhnya terpotong. Ikan mula-mula tergolong ikan bertulang sejati terberat di dunia. Berukuran raksasa hingga 2,3 ton, namun berwujud pipih, tanpa ekor sejati dan bertingkah laku lembut. Ikan mula-mula juga disebut ikan matahari karena mereka berjemur miring di permukaan laut. Hal ini dilakukan untuk menaikkan suhu tubuh setelah menyelam di perairan dalam yang dingin, serta membiarkan burung laut memakan parasit di kulit ikan mula-mula. Ikan mula-mula mampu menyelam hingga kedalaman 800 meter. Uniknya lagi, seekor mula-mula muda seberat 440 pon atau 200 kg memiliki otak yang beratnya hanya sekitar 4 gram, kira-kira seukuran kenari. Itu adalah otak yang sangat kecil untuk ukuran tubuhnya. Meskipun begitu, ukuran otak tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang kecerdasan. Mula-mula berhasil menavigasi ribuan mil di lautan lepas, mengingat di mana sumber makanan berada, mengatur waktu pergerakan mereka agar sesuai dengan musim perkembangbiakan ubur-ubur, dan berinteraksi dengan ikan pembersih di stasiun pembersihan. Dan ini adalah perilaku kompleks yang membutuhkan kecerdasan nyata. Ikan mula-mula dapat ditemukan di perairan Nusa Penida, Bali, terutama pada bulan Juli dan Agustus.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Dan kali ini Irsan lebih happy lagi karena beberapa hari terakhir kita memang sempat membahas ya RRI, sempat membahas seputar tentang Geopard. Nah, yang bikin happy karena kali ini salah satu yang ngurusin Geopard ini yang ada di Sulawesi Selatan berkesempatan hadir bersama dengan PLT Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Disbud Par Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Ibrahim Halim, yang ngobrol bareng Irsan kali ini tentang revalidasi status Geopark Maros Pangkep sebagai warisan dunia UNESCO. Saat ini sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana karibannya Pak Ibrahim?
1: Alhamdulillah baik sekali, bahagia setongka ini kurasain.
0: Terima kasih banyak. Saya pengen apresiasi Pak Ibrahim bersama dengan tim yang sangat luar biasa beberapa hari terakhir ini yang memang benar-benar fokus banget untuk bagaimana revalidasi Geopark Maros Pangkep ini. Dan hari ini ternyata udah sampai ke salah satu pulau.
1: Pulau Kapoposang.
0: Nah, ini menarik. Kok sampai ke pulau? Kita kenalan ya, lebih jauh. Kita mungkin kembali mengingatkan ke masyarakat deh sebenarnya Geopark itu apa sih sebenarnya nih Pak Ibrahim?
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Irsan. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda mendengarkan. Perkenalkan saya Muhammad Ibrahim Halim dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Juga salah satu anggota badan pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Nah, tadi Kak Irsan buka bahwa hari ini 30 Juli ini adalah hari ketiga proses revalidasi yang dilakukan oleh evaluator dari UNESCO terhadap status Geopark Maros Pangkep yang sebagai warisan dunia. Nah, tentu Kak Irsan bertanya, kenapa dia direvalidasi? Nah, jadi UNESCO itu membuat regulasi bahwa geopark-geopark yang ada di Indonesia ini yang statusnya sudah status UNESCO itu per 4 tahun memang dilakukan evaluasi. Saya ingin kembali dulu ya Kak Irsan. Jadi sebuah geopark atau kalau kita Indonesia kan taman bumi.
0: Taman bumi.
1: Ya. Jadi itu di dalamnya kalau taman bumi itu dia memiliki ciri khas yang unik. Jadi kalau kita perhatikan seluruh geopark yang diakui oleh UNESCO itu dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maros Pangkep ini karakteristiknya itu adalah bentang kars itu. Bentang kars. Nah, tadi kalau kita lihat ini masih banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa kars itu ramang-ramang, kars itu yang kalau kita ke Parepare, melintas Maros, Pangkep, ada gunung-gunung.
0: Iya, gunung-gunung yang tajam-tajam.
1: Oh itu marmer. Itu semen.
0: Benar.
1: Nah, jadi itu adalah bentang kars yang di dalamnya itu minimal kalau geopark itu ada tiga sebenarnya harus dimiliki. Selain unsur kekayaan alam berupa bentang alam itu juga harus mengandung unsur edukasi sebenarnya. Lalu kemudian yang ketiga harus ada pemberdayaan masyarakat. Jadi yang diberikan Tuhan kepada Sulsel ini khususnya yang berada di Maros Pangkep ini yang bentang kars yang sampai di laut ya. Hari ini itu evaluator dari UNESCO sudah sampai di Pulau Kapoposang. Nah, jadi orang juga itu kadang-kadang berpikir Geopark itu ada di darat.
0: Iya. Nah. Irsan seharusnya selama ini taunya yang runcing-runcing
1: yang itu. Runcing-runcing itu. apa namanya, gugusan kars yang
0: memiliki. Bukannya hanya itu.
1: Bukan hanya itu. Oh. Jadi Geopark Maros Pangkep itu sampai di laut. Bahkan kalau total luasan dari Geopark Maros Pangkep itu lebih luas yang ke laut justru daripada yang ada di daratan di Maros dan Pangkep.
0: Waduh.
1: Ya. Nah, saya kembali.
0: Iya.
1: Jadi 2017 Geopark Maros Pangkep itu diakui sebagai geopark nasional. Nah, itu yang menentukan itu pemerintah pusat. Dalam hal ini kementerian yang menangani. Lalu kemudian tahun 2023 setelah berjuang dari 2017 itu akhirnya kita mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 2023.
0: Iya, nah, Irsan ingat nih 2023 nih.
1: Benar. Nah, kita sangat bereuforia waktu itu.
0: Benar.
1: Oh, kita dapatkan nih sertifikat dari UNESCO. Badan Dunia UNESCO.
0: Dan kan panjang banget prosesnya.
1: Panjang banget prosesnya. Jadi dan itu memang kalau di beberapa kali pertemuan yang saya ikuti, entah itu rakor tentang geopark, kadang-kadang kita di seberang meja ditanya, "Mas dari mana?" "Maros Pangkep." "Kenapa mau menggeopark?"
0: "Iya.
1: Memang kenapa?" Dia bilang, "Kamu pikir menjadi geopark itu gampang gitu. Mendapatkan sertifikat UNESCO itu sebenarnya kita baru memulai. Kita baru memulai pertarungan yang baru." Nah, ternyata benar. Nah, jadi waktu 2023 itu, Maros Pangkep UNESCO Global Geopark ini diakui, itu ternyata ada 16 catatan atau rekomendasi dari UNESCO.
0: Iya.
1: Dan itulah yang kembali dilakukan oleh dua evaluator UNESCO yang datang ke Maros Pangkep ini. Okay. Dia ingin memastikan apakah 16 catatan dari
0: UNESCO yang sebelumnya,
1: dari UNESCO sebelumnya yang dari 2023 itu benar-benar sudah diatasi, sudah ditangani. Jadi kalau saya mencatat dari 16 ini, saya tidak perlu sebutkan satu-satu, tetapi saya hanya garis besarnya saja. Jadi yang pertama itu persoalan infrastruktur. Nah, misalnya Geopark Maros Pangkep itu memiliki 31 site.
0: Ya.
1: 31 site. Banyak. Jadi yang banget kita tahu itu Ramang-Ramang, Bantimurung, Kapoposang, itu adalah salah satu itu adalah site-site yang membentuk geopark.
0: Itu baru hanya salah satunya saja. Ya,
1: dari Kapoposang itu adalah site, Ramang-Ramang adalah site, kemudian Tompok Bulu yang tempatnya kemarin pesawat jatuh itu, nah itu juga adalah salah satu site. Nah, jadi ya, seperti itu. Nah, ada juga site yang tak benda. Bisu itu termasuk site dari culturalnya, karena geopark itu, mohon maaf ini kalau kita banyak lari-lari.
0: Gak apa-apa. Saya, karena luas akhirnya kan.
1: Iya. Karena saya dari unsur dinas pariwisata ini. Iya. Nanti kita akan ngobrol kenapa kemudian irisannya ke kantor saya. Nah, jadi banyak lagi, ada namanya Karaenta, hutan primer Karaenta, itu juga satu site. Yang sederhananya begini, kalau teman-teman ke Camba biasa lewat di situ dan kemudian ada kera ekor pendek.
0: Iya, ada, benar.
1: Nah, itu apa namanya? Koloni dari kera ekor pendek itu adalah salah satu kekayaan yang juga yang dimiliki oleh Geopark Maros Pangkep sehingga dia mendapatkan pengakuan oleh UNESCO. Karena memang kekayaannya memang banyak gitu. Jadi
0: berarti seluas itu.
1: Iya, jadi bayangkan kita tiga matra ceritanya ini, ada darat,
0: betul.
1: Dataran,
0: iya.
1: Kemudian laut.
0: Laut.
1: Nah, laut. Nah, kalau tadi berpikir, jadi dulu ini kan Geopark Maros Pangkep ini kenapa gugusannya sampai luas ke laut? Karena dulu adalah lautan sama-sama, kemudian terjadi fenomena-fenomena geologi yang kemudian airnya surut dan tinggallah kars-kars ini dasar yang dulunya dasar laut dan kemudian menjadi daratan seperti yang di yang kita mukimi sekarang.
0: Oke.
1: Gitu, kakak itu
0: saya. Jadi makanya kenapa kalau kita ngomong tentang geopark atau taman bumi itu bukan hanya yang kita lihat saja.
1: Iya.
0: Yang di lautan ya, ada.
1: Yang di lautan ada kekayaan yang kalau kita ke laut menyelam. Sekarang ini tadi sore saya lihat karena kebetulan saya juga sudah 3 hari ini ikut mendampingi teman-teman badan pengelola dalam evaluasi ini. Evaluasi ini dan tadi pagi jam 9 itu sudah berangkat. Nah, ternyata pas sore tadi itu sudah melakukan penyelaman kedua evaluator ini.
0: Mereka menyelam juga.
1: Menyelam. Ya karena dia harus membuktikan
0: memastikan
1: bahwa apakah memang kekayaan bawah lautnya ini jangan sampai cuma gambar apa semua jadi dan kemudian mereka ya mereka ternyata bukan hanya sedang mengevaluasi tetapi mereka ingin meninggalkan jejak-jejak baik terhadap laut kita. Mereka memasang ikut memasang rampon ya. Semacam yang untuk
0: tempat bisa, tumbuh karang.
1: Iya, tempat tumbuh karang buatan gitu.
0: Ya, gitu.
1: Yang dilakukan ya. Nah, di pulau itu juga ada satu atraksi. Nah, ini kita mulai masuk dengan kenapa sih kemudian
0: jenis pariwisata. Iya, pariwisata bisa terlibat di sana juga.
1: Terlibat. Nah, karena kita tidak melihat warisan dunia ini sebagai sesuatu yang kemudian kaku begitu saja. Nah, dia berpotensi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, masyarakat setempat khususnya di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep dengan misalnya mengembangkan sektor pariwisata. Nah, tapi dengan catatan bahwa yang harus dilakukan itu tidak mengganggu keberlangsungan lingkungan hidup. Harus ada unsur-unsur konservasi di dalamnya.
0: Iya.
1: Seperti itu, Kakak Irsan.
0: Nah, yang penasaran akhirnya ini kan diperjuangkan cukup lama nih.
1: Ya.
0: Dari 2017 sampai 2023, 2023 baru kita diakui saat itu dengan 16 catatan dan akhirnya dilakukan revalidasi. Nah, sebenarnya setelah diakui kan tadi sempat disinggung bahwa untuk dapat pengakuan UNESCO 2023 itu sebenarnya kita baru start tuh di situ. Kesulitannya tanda kutip itu tantangannya baru dimulai di situ. Nah, sebenarnya apa kesulitannya setelah diakui dunia gitu, Pak?
1: Ya. Jadi dari 16 catatan ya. Oh ya, maaf saya lanjutkan tadi itu. Baru satu saya singgung bahwa misalnya persoalan infrastruktur. Kita kan telah mengakui misalnya dan diakui bahwa oke 30 kita memiliki 31 site. Ceritanya yang ada unsur edukasi, ada konservasi dan kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah, di infrastruktur sebenarnya evaluator ini mau melihat apakah di site ini itu ada papan interpretasi. Ya, misalnya Bantimurung. Orang masuk ke dalam, di mana orang bisa baca tentang Bantimurung? Selain menggoogle pastinya. Nah, tetapi kalau menggoogle kan kadang-kadang meleset atau apa begitu. Tapi orang juga mau berkunjung ke sana, mau melihat bahwa ada papan interpretasi. Itu salah satunya misalnya yang evaluator cari pada saat mereka turun ke site. di Karaenta misalnya, di hutan primer Karaenta. Dia juga mau melihat keterangan mengenai itu. Nah, itu panel-panel informasi itu harus ada. Lalu kemudian apakah ada misalnya papan-papan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
0: Do and don'ts.
1: Iya, misalnya di Bantimala di Pangkep. Nah, itu kan dia memiliki lapisan batuan yang ternyata itu adalah pernah dulu sekali itu adalah lapisan terdalam dari lapisan bumi. Iya, nah itu kalau orang batu-batu yang pencinta cincin ke sana itu harus diawasi.
0: Jangan itu, sampai diambil.
1: Betul sekali. Jangan sampai diambil. Okay. Karena itu kalau di Goa, Pak, itu saya pernah ke sana. Saya saja bukan pencinta cincin, lihat batu itu diceritakan. Niat, tapi saya berpikir, "Oh, enggak boleh. Ini hal yang tidak boleh dilakukan."
0: Baik. Boleh, silakan duduk dulu nih, Pak. Nah, baik, pendengar, kita masih akan ngobrol nih ya bersama dengan Pak Ibrahim Halim. Kita akan ngobrol tentang geopark yang Irsan juga baru ngeh ternyata seluas ini dan sekompleks ini. Yang menarik itu ternyata selama ini kalau kita berpikir tentang geopark itu adalah bagaimana seputar tentang alamnya saja. Tapi tadi dijelaskan sama Pak Ibrahim, ternyata geopark itu nih pendengar harus ada edukasinya dan juga harus ada pemberdayaan masyarakatnya. Bahkan bisu dan juga tadi hutan itu masuk di dalam geopark itu sendiri. Jadi banyak hal di dalamnya yang pasti akan masih banyak yang menarik-menarik. Tadi kenapa sih akhirnya pariwisata kok bisa menggandeng ini? Ini kan harusnya konsepnya tidak sampai pariwisata, tapi kenapa pariwisata kayaknya ketat banget menggandeng ini? Kenapa sih Pak Ibrahim? Tadi kan setelah kita ngobrol banyak dan mengenal ini, kenapa akhirnya Dinas Pariwisata juga di Sulawesi Selatan kayaknya menggandeng erat ini? Ya, menjaga karena, banget nih Pak.
1: Ya jadi kenapa Dinas Pariwisata? Dan saya sedikit melebar juga.
0: Boleh.
1: Dan kenapa Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan?
0: Ya.
1: Itu karena ini secara administratif ada dua kabupaten.
0: Oh benar.
1: Bentang alamnya geopark ini itu secara administratif dia berada di Kabupaten Maros dan Pangkep. Sehingga untuk lebih menyatukan, lebih enak mengelolanya. Jadi itu kemudian diberikanlah kewenangan kepada Dinas Pariwisata Provinsi untuk kemudian membentuk yang namanya Badan Pengelola Badan Pengelola Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Nah, inilah kadang-kadang orang berpikir, jadi Badan Pengelola Geopark ini dia yang urusi itu geopark-geopark? Oh, tidak.
0: Tidak.
1: Jadi Badan Pengelola Geopark ini inilah yang menjahit menjahit seluruh stakeholder yang ada di dalamnya, entah itu korporat yang misalnya yang ada di dalam mengekstrak yang ada di sana, katakanlah misalnya perusahaan-perusahaan itu dan kemudian pihak-pihak lain. Nah, inilah yang kemudian dijahit bagaimana semua bisa berjalan sesuai dengan koridor yang tetap berada pada prinsip konservasi dan tidak mengganggu. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa buktinya ada. Nah, makanya kemudian badan pengelola itu ada supaya semua bisa terkoordinasi dengan baik, supaya kita bisa selamatkan bentang yang bentang alam yang sangat indah ini diselamatkannya, apakah tetap bisa mendapatkan benefit buat masyarakat? Tentu saja bisa. Coba teman-teman kalau ke Ramang-Ramang, ternyata bahwa kita tidak perlu menghabisi Gunung Kars ini untuk bisa mendapatkan penghasilan. Dari apa, Kak Irsan? Dari pariwisata.
0: Pariwisatanya.
1: Nah, itu dia. Ternyata kita hanya cukup memandang dia membawa turis-turis masuk naik perahu.
0: Betul.
1: Membawa perahu dan kemudian kita menjadi guide dan mereka mengeluarkan uang untuk itu dengan retribusi. Ternyata kita bisa menghasilkan benefit kepada masyarakat tanpa harus mengekstrak. Ya, tanpa harus kita terlalu jauh mengekstraksi kekayaan alam yang ada. Nah, itulah kemudian kenapa pariwisata
0: terlibat
1: di situ. Dan kalau memang kita melihat di banyak geopark itu juga memang secara birokrasi digandengnya ke situ, karena kita melihat geopark ini bukan sesuatu yang kemudian sekedar dijaga, tetapi dijaga dan tetap memberikan penghasilan kepada masyarakat, kepada daerah yang nantinya juga kembali ke masyarakat, terutama persoalan konservasinya, penjaga lingkungannya, menjaga kars-kars ini untuk tidak kemudian mendapatkan perlakuan yang sudah tidak semestinya lagi.
0: Nah, ini menarik Pak. Kalau kita ngomong tentang konservasi, itu kan yang ada di benaknya kita itu adalah bagaimana menjaga ini semuanya tetap alami. Nah, tapi di satu sisi juga UNESCO meminta adanya fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung. Dari sudut pandang pariwisata pun akhirnya kalau mau memanggil wisatawan kan harus ada fasilitas yang disiapkan, entah mungkin itu seperti transportasi, yeah, terus kayak tempat makannya dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Dan ini bukannya kan akhirnya bertolak belakang nih, takutnya nanti malah membangun kayak di sana tempat makan, membangun kayak di sana wisma atau villa dan sebagainya. Yeah. Nah itu bagaimana akhirnya untuk bisa menjaga konservasinya, tapi fasilitas yang tetap ada dan tetap dinikmati masyarakat atau pengunjung, tapi juga masyarakat di sana bisa merasakan hasilnya.
1: Ya, jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang kalau pembahasan mengenai ini itu ada instansi yang lebih khusus untuk membahas itu. Tetapi yang saya sering ikuti diskusinya bahwa yang paling penting adalah tidak membangun di satu area, ada memang area-area yang sudah digambar, ditentukan bahwa ini tidak boleh kita membangun sesuatu yang permanen, misalnya membangun dengan beton. Dan kalau kita masuk dengan ramang-ramang itu ada wis apa namanya, ada penginapan di situ yang mewah dan dia tidak perlu membangun dengan beton. Dia misalnya tetap di sela-sela hutan-hutan nipa dan itu tetap bisa dia lakukan tanpa harus mengganggu vegetasi yang ada. Nah, yang seperti prinsip-prinsip yang seperti itu yang dibangun.
0: Oke, baik.
1: Jadi memang pariwisata menjadi leading terhadap ini, karena itu tadi bahwa pariwisata sekarang kan mengusung konsep keberlanjutan.
0: Benar.
1: Iya, keberlanjutan dan sustainability. Iya.
0: Dan dengan adanya itu akhirnya bisa saling beriringan semua.
1: Iya, bisa saling beriringan. Kaisan.
0: Wah, menarik banget ternyata. Nah, Pak, tadi belum sempat mungkin terjawab. Tantangannya setelah diakui sebagai warisan dunia.
1: Tantangannya sebenarnya itu tadi bagaimana menjahit berbagai kepentingan, karena ada misalnya yang tetap ingin melanjutkan atau membuka. Nah, itulah sebenarnya tantangannya, bagaimana menjadi mencari titik-titik temu. Nah, itulah keberadaan kenapa harus ada yang namanya badan pengelola. Nah, misalnya ada dari corporate yang ingin mengembangkan ekstraksi, itu mereka diberi batasan, bukan tidak boleh karena pada peraturan perundangan yang lain misalnya membolehkan, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka penuhi. Nah, itulah kemudian kenapa ada badan pengelola. Nah, dan yang sempat tadi Kakak Irsan singgung mengenai edukasi. Nah, itu juga sebenarnya tantangan yang paling berat, karena kalau kita ke sana, kita ke pelosok-pelosok, kalau kita bertanya ke anak SD atau mungkin orang dewasa yang ada di sana, ibu tahu bahwa tempatnya ini adalah kawasan geopark, pasti bilang, apa itu geopark? Apa itu geopark? Nah, ini sebenarnya challenging yang paling ini, karena tidak semua orang yang ini yang menjadi catatan bagi kami. Dari badan pengelola dan dinas pariwisata provinsi dan dinas pariwisata kabupaten Maros dan Pangkep juga tentunya, bahwa ini menjadi catatan. Nah, makanya kunjungan pertama yang dilakukan oleh dua evaluator, ya saya lupa sebut ya, evaluatornya ini ada dua satu evaluator senior, satu evaluator junior. Evaluator senior itu dari Korea Selatan namanya So Jae Lee, dan kemudian evaluator juniornya namanya Xiao Ping Qiu dari Cina. Nah, kita bawa pertama itu ke yang catatan paling nomor satu dari 16 rekomendasi, yaitu adalah apakah ada unsur edukasi. Nah, kita bawa ke SD 2, salah satu dari sekian banyak SD yang sudah kita bangun, ada namanya pojok geopark atau geopark corner. Nah, di geopark corner itu kita menyimpan literasi-literasi yang anak SD ini bisa baca untuk membuka pengetahuannya tentang geopark. Kita tahu kan anak SD itu beda dengan misalnya kita ketertarikan. Jadi kita buat pendekatan yang sesuai dengan usianya mereka. Kita buat komik. Komik. Jadi komik tentang Geopark. Itulah juga yang kemudian menjadi poin bagi kita di Maros Pangkep. Kan tadi bertanya tentang challengingnya bagaimana. Nah, ini sekaligus juga ternyata dalam perjalanannya kita menjadi mendapatkan hal yang ternyata memudahkan kita. Stakeholder-stakeholder banyak yang membantu. Konjen Australia itu ternyata membiayai penerbitan dari komik itu. Kenapa? Karena dia komik itu akhirnya diterbitkan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi pelajar-pelajar kita bisa sekaligus membaca sejarah atau mengetahui Geopark dengan sederhana karena ini adalah komik berupa gambar, tapi sekaligus juga mereka perlahan-lahan bisa belajar bahasa Inggris.
0: Benar.
1: Gitu. Dan jadi dua evaluator ini memang sengaja kita bawa ke setelah unsur pendidikan itu juga kita bawa ke sentra-sentra IKM. Nah, karena salah satu catatan dari UNESCO itu adalah pemberdayaan. Apakah misalnya ada kelompok-kelompok masyarakat terutama yang ibu-ibu yang kemudian berdaya memanfaatkan status UNESCO ini untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari situ, misalnya menjual produk-produk. Nah, ini ternyata juga menjadi catatan penting dan itu dilaksanakan dengan baik. Kalau teman-teman misalnya jalan-jalan ke Prepare itu kan banyak menjamur. Dulu roti Maros kan hanya satu dua itu juga kita tunjukkan bahwa ya entahlah dia akan menyimpulkan penetapan itu ya memang banyak kemudian pelaku-pelaku UMKM yang ada di sepanjang jalan tersebut. Dan yang kita dorong sekarang itu memang kebetulan badan pengelola mendapatkan hibah dari BRI Institute, BRIRINS, itu kita mendapatkan hibah pelatihan inkubasi bagi pelaku UMKM binaannya Geopark Maros Pangkep.
0: Ada UMKM binaan juga.
1: Jadi kita pertama itu kita melakukan pelatihan untuk 250 perempuan pelaku usaha kecil di Maros dan Pangkep. Lalu kemudian kita seleksi menjadi 50 yang ini yang intensif dibina oleh teman-teman badan pengelola bersama BRI untuk kemudian bagaimana mereka punya produk nanti itu betul-betul bisa berlanjut menjadi unggulan di pengelola Geopark Maros Pangkep atau di Geopark Maros Pangkep.
0: Wah, keren banget. Tadi sempat disinggung nih sama Pak Ibrahim, BISU menjadi salah satu park dari Geopark ini. Kok bisa? Kenapa ada unsur budaya masuk ke dalam situ?
1: Ya, karena memang unsur culture itu memang harus dimiliki oleh sebuah geopark. Dan BISU itu seperti kita tahu tidak ada di daerah lain
0: kemudian
1: BISU itu. Nah, ini menjadi entitas yang harus kita pelihara karena ternyata BISU ini menjadi hal yang menarik. Dan kemudian kalau kita lihat dari sejarahnya bahwa memang benar-benar dulu orang kalau misalnya ingin menanam padi apa, BISU ini kan adalah ditempatkan sebagai entitas yang mulia yang memiliki doa yang kemudian bisa menembus kemudian kalau orang mau panen mereka ceritanya menjadi pemuka apa namanya
0: apa ya? Pemimpin ya, adat
1: pemimpin
0: begitu ya
1: adat yang kemudian di apa namanya di berlangsung sampai sekarang gitu meskipun mungkin tidak seperti dulu ya karena perkembangan misalnya teknologi apa semua dan sekarang orang misalnya bisa melihat kapan musim hujan
0: gitu.
1: Nah, kalau dulu kan mirinya penerawang
0: harus pakai itu
1: itu menjadi salah satu kekayaan yang kemudian kita masukkan semua pada sebelum mengusulkan menjadi UNESCO. Itu semua dikirimkan dan ternyata itu mendapatkan pengakuan.
0: Mendapatkan pengakuan. Nah, saya mencerita pribadi dulu ini Pak Ibrahim. Ini kan sudah hari ketiga revalidasi ini. Sampai saat ini bagaimana kesan dari dua validator yang datang? Ini kan ada yang senior dan ada yang junior juga. orang Korea sama China.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana experience-nya mereka lah setelah datang dan kita tunjukkan bagaimana geopark di Sulawesi Selatan ini.
1: Ini menarik ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendapatkan pernyataan resmi itu nanti kita simpan mereka di hari ke-4 besok lah mungkin. Kalau mereka pulang dari Karpoposang sampai di Makassar, kita akan buat doorstop untuk menceritakan, membuat official statement. Jadi nanti akan ada dari mereka dan ini sesuai dengan protap. Tapi selama 4 hari ini, selama dia ke site, itu dia kode etiknya memang mereka belum boleh apa ke publik gitu. Dia akan simpan sendiri. Tetapi dari catatan yang saya lihat, mereka sangat, di beberapa tempat itu mereka sangat excited. Ya, jadi sama dengan misalnya tapi mereka juga kadang-kadang kritis. Misalnya tadi di Pangkep itu kan sebelum dermaga Macini Baji. Nah, itu kan di situ sentra produksi garam gitu. Nah, di situ ada pertanyaan yang menarik yang ditanyakan ke pemilik perusahaan garam ini, bilang kenapa mau bermitra sama geopark. Nah, gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan kritis, apa hubungannya garam ini dengan geopark.
0: Betul.
1: Nah, jawaban dari yang pemilik perusahaan ini juga bagus, bilang Maros Pangkep kalau status geopark berarti nasional apa internasional. Dan siapa tahu dengan begitu garam saya juga bisa menginternasional.
0: Menarik ya.
1: Jadi saya membangun katanya kemitraan dengan The Geopark. Nah, jadi dan memang itu betul. Jadi kalau ada pernyataan bahwa apa sih misalnya kenapa kita harus mengeluh-eluhkan itu, bukankah itu adalah pemberian Tuhan yang ada atau tidak ada pengakuannya UNESCO.
0: Betul.
1: Dia tetap adalah geopark.
0: Betul. Saya setebalkan sedikit, Pak. Kenapa akhirnya Bapak bersama tim itu kayak mau sekali diurusi dari 2017 loh ini, Pak. 2026 sekarang itu sudah hampir 9 tahun nih masih diurusin sampai sekarang.
1: Betul.
0: Kenapa getol banget? Ini kan pemberian Tuhan, Pak. Walaupun tidak diakui sama UNESCO, kita udah punya.
1: Tetap dia adalah geopark.
0: Betul.
1: Kars itu tetap tajam, apa semua tetap
0: benar, keras. Tetap seperti
1: ini. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi, officially saya mau bilang selaku pemerintah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah sejak 2023 itu, ini mungkin sudah yang tahun kelima, tapi tidak berturut-turut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan hibah ke Badan Pengelola Geopark. Pasti kita bertanya, kenapa Pemprov mau buang-buang uang untuk ini?
0: Benar.
1: Nah, ini pertanyaan sedikit kontemplatif sebenarnya. Saya mau mengutip seperti ini. Ada namanya itu mentality inferior. Mental inferior nasional. Pernah enggak misalnya kalau kita ke luar negeri, kita ketemu dengan negara-negara yang hebat, mereka akan bercerita, oh negara saya adalah Spanyol, disinilah kita punya entitas yang kemudian internasional, yang terkenal. Misalnya kita ketemu dengan Australia gitu, mereka bercerita tentang kanguru. Lalu kemudian kita bercerita apa? Kita bercerita tentang Indonesia kita yang macet, tentang Indonesia kita yang kemudian penduduknya banyak, lalu kemudian yang tidak tertib. Itu inferior sekali kita. Padahal banyak hal yang kita harus cerita. Dan temanya adalah kita Indonesia. Apa ya? Ini program Indonesia kan?
0: Iya, kita Indonesia.
1: Kita Indonesia. Dan ini sangat nyambung dengan tema RRI Pro 1. Kita Indonesia. Kenapa Pemprov, kenapa Maros, kenapa Pangkep, dan kenapa kita semua dari Badan Pengelola kita harus berjuang untuk kemudian mempertahankan? Nah, karena evaluasi ini, Pak Irsan, Kakak Irsan, evaluasi ini akan tiga kemungkinan.
0: Ada tiga kemungkinan.
1: Kita akan mendapatkan kartu hijau, artinya kita masih tetap dalam status UNESCO. Dan yang kedua kartu kuning. Artinya kita ibarat di sepak bola, hati-hati kok. Kalau kemudian ada lagi kartu kuning berikutnya, kok tidak baik-baik ini
0: bisa
1: rainbow,
0: lepas.
1: Bisa merah. Nah, kalau kita sudah merah, nah itu berarti kita dicabut statusnya sebagai UNESCO.
0: Aduh.
1: Dan ada pasti yang bertanya, biar tom nih, kenapa kalau dicabut? Nah, ini yang saya mau bilang. Itu tadi, mental inferior kita. Kita harus bermental superior dengan keberadaannya UNESCO ini, keberadaannya Maros Pangkep ini. Kita kalau misalnya ke luar negeri ada pertemuan-pertemuan, kenapa kita tidak bercerita bahwa saya dari Indonesia? Kau tahu Indonesia epos terpanjang, Pak, karya sastra terpanjang di dunia itu ada di negara saya. Kan bisa begitu. Saya dari Indonesia. Kau tahu kars terluas kedua di dunia itu ada di tempatku, di negaraku misalnya. Kita bisa bercerita begitu. Saya pos dari Indonesia. I'm from Indonesia, you know. Saya di daerah saya di Sulawesi Selatan, di Maros, di Pangkep, itu ada banyak gunung yang ternyata menyimpan lukisan dinding tertua di dunia. Itulah salah satu alasan kenapa kita harus membiayai, kenapa kita harus menyisikan APBD yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian membiayai geopark ini. Karena apa? Karena itu untuk, bukan untuk Indonesia. Ini untuk apa? Karena ini bukan untuk Maros Pangkep, bukan untuk Sulawesi Selatan, tapi ini untuk Indonesia, untuk tetap Indonesia. Mendunia. Supaya anak bangsa kita tetap bisa superior. Membanggakan negaranya. Karena elemen-elemen tadi itu, Laga Ligo, tentang geopark Maros Pangkep,
0: lukisan
1: ternyata lukisan tertua, tentang bisunya, tentang budayanya. Jadi seperti itu, Kak Arisa.
0: Nah, jadi mempunyai hal yang bisa kita ceritakan kepada orang di luar sana, di luar dari Indonesia, bahwa banyak hal positif, banyak hal indah yang ada di Indonesia, dalam hal ini yang ada di Sulawesi Selatan,
1: dan itu dunia, mendunia,
0: dan itu diakui sama diakui sama dunia. Tidak percaya, datang kok ke Indonesia, datang kok ke Sulawesi Selatan, saksikan sendiri. Itulah yang akan kita dapatkan. Dan tentunya pengakuan dunia ini tidak apa ya, ini kalau pengakuan namanya, kalau orang diakui sama dunia, tetangga tak saja akui, nah bangga Miki.
1: Betul sekali.
0: Ini bagaimana kalau diakui sama dunia? Ya,
1: dan itu bisa mendatangkan banyak kunjungan orang meneliti tentang misalnya kars, surganya itu di Maros Pangkep. Mau meneliti tentang kerak bumi yang ternyata naik ke permukaan, datanglah ke Batimala Meliens itu. Yang saya bilang kalau pencinta batu kalau datang ke sana harus diawasi. Terus dia bawa itu keping-kepingnya. Karena itu bernilai uang.
0: Betul. Dan ini benar terbukti. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu sama orang bule. Ternyata dia seorang researcher dan dia datang ke Sulawesi Selatan itu untuk meneliti monyet.
1: Oh iya iya,
0: betul. Datang untuk meneliti monyet dan ini kan masuk bagian dari wilayahnya kita juga.
1: Iya. Dan termasuk itu primata yang terkecil itu, Tarsius masih ada di sana. Iya.
0: Ada di sana.
1: Ada juga di sana.
0: Itu
1: di
0: sejenis kuskus ya, Pak, ya?
1: Betul, yang primata kecil.
0: Iya, primata gitu. Terkecil itu setengah tahun ya.
1: Yang kita tahu kan Manado juga mengklaim bahwa primata terkecil itu ada di sana. Ternyata juga ada di Karenta itu, hutan Karenta.
0: Di hutan Karenta itu. Wah, kita punya banyak ternyata, Pak, ya.
1: Dan kita tidak boleh tidak berbangga.
0: Ya, benar, kita harus bangga dengan kita punya itu. Dan ini nanti yang kita ceritakan. Ya. Ini nanti yang kita ceritakan bukan ke anak cucu tak saja, tapi sampai ke dunia. Ya. Dan ini akan jadi identitas tak nanti juga. Ya.
1: Jadi pendengar RRI Pro 1 mohon doanya, semoga dua evaluator kita tergerak hatinya.
0: Amin.
1: Tersimpan memorinya akan hal-hal baik yang sudah mereka lihat dan usaha keras dari pemerintah Kabupaten Maros, Pangkep dan Provinsi Selatan beserta stakeholder yang ada telah bahu-membahu untuk mempertahankan status ini karena banyak manfaat yang bisa didapatkan dari status UNESCO ini.
0: Luar biasa. Aduh, sayang sekali nih perjumpaan kita gak bisa lebih panjang lagi dari sekarang nih pendengar ya. Karena udah lewat banget nih, udah 40 menit lebih. Yang tadinya kita jadwalkan hanya 30 menitan, kita ngobrolnya udah sampai 40 menit, itu sangat luar biasa.
1: Kalau perlu dikasih berseri.
0: Oh, boleh nanti. Nih, nanti kita tunggu di hari keempat, Pak ya. Bagaimana ya hasilnya? Nanti kita akan mungkin berikutnya kita akan menceritakan ya sebenarnya selama 4 hari itu udah ngapain aja. Kalau sekarang kan belum boleh dibocorkan ya, Pak ya. Ya? Belum boleh dibocorkan. Jadi mungkin nanti jika selesai, insya Allah kita dapat kartu hijaunya, amin ya. Amin. Kita dapat kartu hijaunya, setelah kita dapat mungkin kita akan bercerita sebenarnya selama 4 hari ini ya, ini tim sebenarnya ngapain aja sih, kemana aja sih lagi, apa aja sih yang dikritisi, apa saja mungkin yang harus diperbaiki. Insya Allah semoga ada kabar baik ya, di
1: tentang itu saya ada kelakar sebenarnya kemarin waktu kita di acara makan malam. Kan kita sajikan dia makanan penutup. Ada semangka warna merah kan?
0: Warna merah.
1: Lalu kemudian kita sediakan pepaya, kebetulan pepayanya warna kuning. Dia bilang begini, kenapa kami disuguhkan buah yang warnanya kuning dan merah sementara Anda menghindari kami menilai Anda dengan kartu kuning apalagi kartu merah.
0: Iya.
1: Nah, jadi kami jawab bahwa Pak, oh, sayang sekali saya tidak pakai uniform itu. Kebetulan kita memang baru-baru ini memproduksi untuk para stakeholder kita yang telah banyak membantu dari swasta apa semua termasuk dari pemerintah Kabupaten Pangkep. Harus kita punya baju baru itu warna
0: hijau.
1: Jadi hanya kelakar. Oh, tapi jangan salah Pak, jangan lihat itunya. Tapi lihatlah kami menggunakan baju hijau. Ini adalah doa supaya kami tetap bertahan di kartu hijau.
0: Semoga ada hal positif nanti yang bisa dikabarkan lagi. Menurut kita tunggu besok insya Allah ya, Pak. Paling lambat besok kapan sih Pak?
1: Sore mereka sudah di sini.
0: Sore sudah di sini.
1: Dan kita dinner lagi dan kemungkinan di situ doorshopnya.
0: Doorshopnya di situ ya.
1: Mudah-mudahan bahwa cuaca berbaik hati.
0: Amin.
1: Untuk mereka dari mereka tidak kepangkep lagi ini dua evaluator ini bersama badan pengelola. Mereka dari Kapoposang langsung mendarat di Losari.
0: Naik pinisi?
1: Naik, enggak.
0: Aduh.
1: Enggak pinisi.
0: Iya agak sulit.
1: Tapi sudah pernah. Kita pernah kesana menggunakan pinisi. Dan itu adalah experience yang sangat melekat di teman-teman yang waktu itu termasuk jurnalis yang dibawa waktu itu kesana.
0: Wah, itu sangat menarik. Semoga ada kabar baik. Insya Allah besok malam mungkin bisa, paling tidak nanti mungkin di akhir pekan kita sudah mendapatkan informasi baiknya. Kalaupun mungkin misalnya kartu kuning, kita harus tahu apa-apa rambu-rambu yang harus kita perbaiki. Dan pasti bukan hanya Bapak saja, bukan hanya Pak Ibrahim sama tim, karena pasti banyak stakeholder yang harus terlibat untuk bisa memperbaiki hal-hal tersebut. Terima kasih banyak Pak Ibrahim sudah sempat dihadir. Mari kita jaga sama-sama peninggalannya leluhur tak pendengar. Mari kita jaga sama-sama status UNESCO ini yang diakui oleh dunia. Mari kita jadikan cerita malam hari ini menjadi cerita untuk anak cucu tak ke depan, bahwa kita memiliki warisan yang mendunia, yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Amin. Kita pamit undur diri Pak Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani Anda dari Pro 1 RRI Makassar, pendengar. Setelah tadi bersama dengan Pak Muhammad Ibrahim, waduh seru banget tadi ya ngobrolnya kita seputar tentang

bagaimana Kars atau Geopard Maros Pangkep yang diakui dunia dan kali ini divalidasi kembali, apakah akan mendapatkan kartu hijau, kuning, atau mungkin kartu merah. Kita sih berharap dapat kartu hijau pendengar ya. Dan semoga besok udah ada kabar baik dan kita bisa ngobrolin lagi nih selama 4 hari ini udah ngapain aja. Karena untuk sekarang memang belum bisa diceritakan pendengar. Memang aturannya seperti itu. Semoga besok setelah pengumumannya kita bisa tahu lebih banyak. Selama 4 hari ngapain aja, kemana aja, titik-titik apa saja yang sudah didatangin nih pendengar. Pendengar Sansa Putra menemani Anda sampai jam 8 malam nanti. Berikutnya, tepat jam 8 kami akan berpindah ke Pro 3 RRI untuk menghadirkan Warta Berita. Dan didampingi oleh rekan saya, Mori Hermalasari, yang akan terus menemani Anda sampai jam 12 malam nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
6: Tidak ada.
8: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 130 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA tersebut, ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDD. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ini ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
16: tentang itu penjualan online itu.
12: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
9: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan ini buat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
9: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
3: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kembali hadir bersama Anda malam ini dalam program Belajar Al-Quran, di mana Mori akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Belajar Al-Quran Mahrorijul, huruf dan sifat huruf, dari Ustadz Irwandi. Nah, bagaimana pelajaran Al-Quran malam ini? Mari kita simak bersama tentunya di Pro 1 RRI Makassar.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para pemirsa RRI Makassar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Baik, para pemirsa RRI Makassar yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan makharijul huruf dan sifat huruf. Bersama saya Irwandi dari Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar Makassar sebagai koordinator Al-Quran. Sebelumnya kita telah membahas terkait dengan pengertian makharijul huruf, kemudian melanjutkan dari segi pembagian. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan syafatain atau huruf dua bibir. Kita akan lanjutkan pembagian makharijul huruf, yaitu al-jawf atau rongga mulut. Letak hurufnya pada rongga mulut. Huruf rongga mulut ada tiga: alif, waw, ya, dengan ketentuan fathah diikuti alif, kasro diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Ketentuannya ini adalah ketentuan mat tabi'i. Ini adalah huruf al-jawf. Alif, waw, ya. Selanjutnya khayshum atau janur hidung. Letak hurufnya pada janur hidung. Huruf janur hidung ada dua, nun dan mim, dengan ketentuan nun dan mim bertasydid. Kemudian nun sukun yang dibaca idgham bigunna, iqlab dan ikhfa hakiki. Yang ketiga, mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba, yaitu

janur hidung. Alhamdulillah, kita telah mempelajari secara singkat materi makhorijul huruf, kemudian pembagiannya dan huruf-hurufnya. Selanjutnya kita masuk pada materi sifat huruf. Apa itu sifat huruf? Sifat huruf ialah mensifatkan huruf ketika keluar dari makhrajnya. Manfaat mengetahui sifat huruf, yang pertama, memperbagus pengucapan huruf. Kemudian, membedakan huruf yang sama makhrajnya. Yang ketiga, mengetahui sifat huruf yang kuat dan lemah. Sifat huruf ada 17. Sifat huruf dibagi dua. Sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Kita akan rinci satu per satu. Sifat huruf yang berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan ada 10. Hamas dan jahar, syiddah dan rukhawah, kemudian di antaranya ada tawassut, isti'la dan istifal, itbak dan infitah, ismat dan izlak. Kita akan uraikan satu persatu secara singkat. Sifat huruf yang berlawanan dibagi dari beberapa aspek. Yang pertama, dari segi aliran nafas, hamas dan jahar. Hamas ialah mengalirnya nafas. Hurufnya ada 10. Fahassahu syakhsun sakat. Fa ha sa ha shin kha sad sin kaf ta. Jadi ketika membunyikan huruf yang tergolong hamas, nafas harus dialirkan. Af, affa. Ha, ah, ahha. Sa, as, assa. Ha, ah, ahha. Shin, ash, asha. Kha, akh, akha. Sad, as, assa. Sin, as, assa. Kaf, ak, akka. Ta, at, atta. Jadi itu cara membunyikan huruf yang memiliki sifat hamas, atau ketika dibunyikan mengalirnya nafas, hurufnya ada 10. Kemudian lawannya adalah jahar, ialah tertahannya aliran nafas. Hurufnya ada 18, yaitu selain huruf hamas. Ba, jim, dal, za, ro, zai, bad, ta, za, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, waw, hamza, ya. Jadi ketika membunyikan huruf jahar, maka
tertahannya aliran nafas, sebaliknya dari huruf hamas. Ketika membunyikan huruf jahar yang 18 yang tadi disebutkan, maka tidak dialirkan nafas atau tertahannya aliran nafas. Kemudian pembagian yang kedua dari sifat huruf yang berlawanan dari segi aliran suara. Tadi aliran nafas, yang kedua adalah pembagian dari segi aliran suara. Terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, syiddah. Syiddah ialah tertahannya aliran suara. Jadi syiddah adalah tertahannya aliran suara. Hurufnya ada 8. Ajid, qatim, bakat. Hamzah atau alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Jadi ketika membunyikan kedelapan huruf ini, maka aliran suara tertahan. Kemudian rakhawah. Jadi lawannya syiddah adalah rakhawah, ialah mengalirnya suara. Hurufnya ada 15. Tak,

waw, ha, ya. Jadi ketika membunyikan huruf rukhawa yang 15 ini, maka suara dialirkan. At, atta, ah, ahha, kha, akh, akha, za, az, azza, zai, az, azza, as, assa, shin, ash, asha, sada, as, assa, dada, ad, adda, za,

أه ي أي أي. Jadi ketika membunyikan 15 huruf rokhawa maka suara dialirkan. Kemudian ada sifat tawasutnya atau pertengahan, yaitu di antara syidda dan rokhawa. Tawasut ialah pertengahan atau sedang. Hurufnya ada 5. Lin.

لم ال ال نون ان ان. Jadi diusahakan ketika membunyikan kelima huruf ini setengah mengalir, jadi suara setengah mengalir. An anna, kemudian ain, a a, mim,

sifat huruf yang berlawanan yang ketiga adalah dari segi terangkatnya pangkal lidah, yaitu sifat isti'la. Isti'la ialah terangkatnya pangkal lidah. Hurufnya ada 7: kha, sad, dad, ta, za, ghain, qaf. Kha, akh, akha. Jadi pangkal lidah terangkat. Sa, as, asa. Dad, av, adda. Ta, ato, atto. Za, av, avva. Kemudian ghain, agh, agha. Terakhir qaf, aqo, aqqa. Jadi ketika membunyikan ketujuh huruf ini, pangkal lidah terangkat. Selanjutnya lawannya adalah istifal, yaitu turunnya lidah dari langit-langit. Hurufnya ada 21, yaitu selain huruf isti'la: ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamza, ya. Jadi ketika membunyikan huruf ini ada 21 huruf istifal, maka sebaliknya dari sifat isti'la, yaitu turunnya lidah dari langit-langit. Alhamdulillah para pemirsa RRI Makassar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan pada kesempatan ini kita sampai pada materi sifat huruf dari segi terangkatnya pangkal lidah, yaitu isti'la dan istifal. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada materi berikutnya terkait dengan sifat huruf. Semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda drama radio dari produksi RRI Sibolga dengan topik, dengan judul drama malam ini, Hutan Nambolon. Nah, ini adalah salah satu hutan yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dan ini katanya ini mencakup pemukiman dekat aliran sungai. Nah, jadi penasaran dramanya tentang apa nih Hutan Nambolon ini. Mari kita simak bersama drama radio edisi 30 Juli 2026.
1: Loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Nambolon ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
2: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
1: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
2: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
1: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
2: Oh, itu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
1: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
2: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
3: Iya, ya. Kenapa ya?
2: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
1: Sari, apa kabar?
3: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
1: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
2: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Andre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di desa Nabolon ini. Ternyata di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala, tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf Pak, apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya Pak. Jujur, saya tidak berani lagi Pak.
4: Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah itu Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus Pak agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Ngasari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini, ada masih bersama kami

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tepat di pukul 9.20 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ngobrol bareng komunitas. Kali ini kita akan ngobrol dan ngebahas tentang komunitas lanjut bergerak. Nah, kira-kira nih seperti apa nih komunitas lanjut bergerak ini? Apakah komunitas untuk bergerak di jalan atau kegiatan dalam bergerak melakukan sosial, kegiatan sosial? Nah, untuk itu mari kita ngobrol bareng tim lanjut bergerak, ada Ariel Putra dan Rajani dari tim lanjut bergerak, dan tentunya obrolan ini akan dipandu bersama rekan saya Arvan Yusri. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ngobras,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang hadir setiap malam dengan komunitas-komunitas yang terus menginspirasi kita ya. Terus kami hadirkan untuk Anda semua serta pemirsa Pro 1 yang nonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar, dan juga terlebih di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Nah, malam hari ini kita akan kupas-kupas komunitas yang satu ini, ada namanya komunitas Lanjut Bergerak. Dari namanya saja ini sudah agak mau kepo-kepo selanjutnya gitu ya. Komunitas Lanjut Bergerak, dan saya sudah kedatangan dua teman-teman dari komunitas ini untuk berbincang bersama kita malam hari ini ya. Nah, kalau ada nanti yang pengen tanya-tanya boleh ya komen di kolom YouTube-nya Pro 1 RRI Makassar, di aplikasi RRI Digital ada kolom komentar juga di situ. Boleh di spill-spill pertanyaannya atau juga melalui WhatsApp kami di 0821333394440. Saya langsung dulu deh ke narasumber saya yang sudah hadir ini, kayaknya sudah siap banget ini. Ada Ariel Putra. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Wih, maju-maju dong, Mas.
1: Iya, berkatuh. Halo, guys.
0: Apa kabar ini,
1: Ariel? Baik.
0: Ini Ariel bukan itu ya? Bukan temannya Noah?
1: Bukan ya. Kebetulan.
0: Oke. Okay. Ini dari tim Lanjut Bergerak ya?
1: Iya, Kak.
0: Ini kenapa semua namanya tim Lanjut Bergerak ini? Dilarang memang spill jabatannya gitu?
1: Karena
0: perintah ketua?
1: Iya. Eh? Bukan sih, Kak.
0: Perintah CEO. Bukan ya. Ariel Putra, terima kasih Ariel sudah hadir bersama kita. Tahan dulu. Saya ke Raja.
2: Halo, Kak.
0: Halo, jauh-jauh nih.
2: Masa jauh?
0: Iya. Duridam, gitu ya, bukan? Bukan vokalisnya?
2: Bukan dong.
0: Wah, saya pikir saya sama artis-artis semua nih, dari Noah, dari Raja.
2: Enggak.
0: Gimana kabar Raja?
2: Alhamdulillah hari ini happy banget lah.
0: Happy? Mm-mm. Cuacanya lagi hujan seharian.
2: Tapi aku happy tapi karena happy diundang.
0: Oh, alhamdulillah. Gitu ya. Tim Lanjut Bergerak juga nih?
2: Iya, SIT.
0: Oke, nanti kita kupas ya. Oke, malam hari ini kalian semangat banget. Ini sudah hampir 2 jam nunggu ya.
2: Harus dong.
0: Kali pertama main ke
2: radio. Kedua kali.
0: Mm-mm. Pertama di mana?
2: Di kota sebelumnya, bahwa sebesar saya lahir di Wamena, besar di Jayapura.
0: Lahir Wamena, besar Jayapura.
2: Oke. Saya di Jayapura waktu itu sempat di RRI Pro 2 gitu sih, Kak.
0: Siaran,
2: Kak.
0: Siaran bareng atau
2: siaran
0: sebagai
2: bareng,
0: narasumber sih, Kak.
2: Sebagai narasumber. Ya,
0: di kegiatan lain.
2: Iya, di kegiatan lain.
0: Sekarang di Makassar kuliah.
2: Kuliah
0: dan gabungnya di komunitas
2: lanjut bergerak.
0: Oke. Sama Ariel juga ya, satu kampus ya?
1: Aku enggak.
0: Di mana?
1: Beda. Kalau aku di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar juga.
0: Politeknik Negeri Ujung Pandang yang di
1: yang
0: kampus
1: dalam, iya.
0: Unhas dalam gitu iya, ya.
1: Oke.
0: Keren-keren. Oh, berarti ya adik juniornya Mas Maman ini. Ya. Oke, andainya dia operator pasti ketemu nih juniormu ya. Oke, kita ngomong deh soal komunitas Lanjut Bergerak. Siapa nih yang bisa jelasin dulu dari awal deh? Komunitas Lanjut Bergerak ini apa sih? Komunitas apa sih?
2: Oke, saya boleh jawab kalau misalkan dari saya sendiri.
0: 5 detik.
2: Kalau dari saya sendiri, Lanjut Bergerak ini adalah suatu komunitas yang fokusnya di sosial dan juga dia tuh berfokus pada ke pendidikan, ini mana non formal sih, Kak.
0: Pendidikan non formal. Oh, gitu.
2: Jadi edukasi. Lewat anak-anak panti. Kemarin juga sempat turun di RHI. Kalau kakak tahu, RHI itu Rumah Harapan Indonesia.
0: Rumah Harapan Indonesia. Mm-hmm.
2: Gitu sih, Kak. Okay.
0: Jadi
2: simpelnya adalah suatu komunitas yang bergerak di sosial sih, Kak.
0: Sosial, jadinya pendidikan ya, formal, non formal ya.
2: Iya, non formal.
0: Oke. Okay. Dan Anda sebagai
2: as a team. Tim aja. Jadi kayak misalkan ada as a project.
0: Tim hura-hura, tim
2: enggak dong.
0: Tim sibuk?
2: Enggak.
1: Tim yang aktif banget sih.
2: As a team saling membantu sih, saling kayak gitu.
0: Pokoknya
2: misalkan fokusnya di mana, bisa bantu di mana, kayak gitu sih.
0: Gitu. Mm. Oke. Tapi gabungnya di Lanjut Bergerak ini dari awal terbentuknya atau baru nih?
2: Baru banget aku. Kayaknya baru 2 bulanan kayaknya aku.
0: 2 bulanan?
2: Iya.
1: Sama sih Kak, saya juga.
0: Kamu juga 2 bulan?
1: Iya, 2 bulan yang lalu.
0: Kalau saya tanya, sebenarnya Lanjut Bergerak ini berdirinya kapan?
2: Sudah dari awal tahun 2025 setahu saya.
0: 2000. Baru 1 tahun
2: aja. Iya, 1 tahun. Kalau dihitungan kan harusnya dari 8 Januari 2025. Hmm, jadi sekarang sebenarnya sudah setahun.
0: Setahun ya, sudah mau birthday.
2: Sudah selesai kan? Sudah. Tanggal 8 kan.
0: Gimana acaranya kemarin?
2: Jujur seru sih.
0: Seru-seruan aja.
2: Iya, seru-seruan dengan anak-anak gitu sih.
0: Di situ ya.
1: Iya, jadi kegiatannya kami tuh di Rumah Harapan Indonesia pas kemarin itu kita belajar bahasa Inggris bareng adik-adik di Rumah Harapan Indonesia. Terus di Selangi Education itu kita juga buat menghias cake, Kak.
0: Hey, itu bagian Ariel.
2: Itu bagian aktivasi.
1: Iya, aktivasinya.
0: Saya pikir dia yang pegang acara hias kue gitu guys.
2: Bukan. Dia dokumentasi.
0: Dokumentasi. Ya, dokumentasi. Sambil dicip. Sambil dicip. Enggak.
2: Enggak tahu sih Ariel. Tanya Arielnya sih jujur.
0: Oke. Oh, jadi gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Jadi baru 2 bulanan.
2: Iya, Kak.
0: Sudah masuk
1: 3 bulan sih, Kak.
0: Iya, hampir 3 bulan.
1: Ya.
0: Enak dong berarti gabungnya langsung dekat-dekat birthday-nya ini. Bukan yang dari awal ya. Tunggu dulu. Kenapa kalian bisa gabung di komunitas ini? Apa dijebak teman atau
2: as a fun fact adalah
0: Anda yang cari sendiri nih?
1: Kalau saya sendiri sih awalnya itu saya gabung di iseng-iseng dulu sih Kak, daftar jalan bareng.
0: Ya, oh, oke. Okay. Ya,
1: berawalnya tuh dari jalan bareng. Terus saya lihat wah, jalan bareng ini kayaknya keren deh untuk nanti kita bakalan ini kayak relasinya ataupun apa.
0: Mm-hmm.
1: Terus mungkin di situ saya juga berpikir, ih, kayaknya jalan bareng juga punya beberapa ini deh, aktivasi-aktivasi lain, dan saya tertarik nih join di ini. Barulah saya searching mengenai Lanjut Bergerak pada saat itu. Terus yang
0: searching sendiri?
1: Nah, saya searching sendiri Pak.
0: Pada bukan saat dari foundernya yang kasih tahu kamu?
1: Belum sih Kak. Belum, ya? Pada saat itu terus
0: saya mau saya teleponin Pak supaya.
1: Begitu ya? Iya Kak. Abis itu yang kayak mulai searching kayak, ih, ini jalan bareng keren banget sih karena punya beberapa aktivasi terus berlanjut terus gitu. Jadi kayak tertarik gitu.
0: Tertarik,
1: ya? Ya, mulai tertarik. Mungkin dari situ juga saya mulai kenal sama Kak Payat. Dan mungkin
0: langsung di
1: itulah Kak.
0: Langsung dianggap ya, saudara dong. Kamu ya, saudara gitu kan. Langsung dipanggil, gitu ya.
1: Iya, dipanggil sama Kak Payat untuk sebagai timnya.
0: Semester berapa sih?
1: Saya Kak semester 4.
0: Semester 4
1: ya,
0: barunya
1: baru,
0: ya.
1: Iya.
0: Artinya sebelumnya memang juga kamu enggak gabung di komunitas-komunitas apapun.
1: Nah, iya Kak. Ini baru pertama kali sih juga jujur pertama kali ikut kegiatan komunitas di luar yang dimana mungkin awalnya tuh saya takut ya coba-coba untuk join-join kayak gitu. Karena Kak, saya dulu itu orangnya introvert. Sih. Nah, mulai dari ikutnya saya di jalan bareng itu kayak mulai terbuka lah, kayak mulai have fun sama semuanya.
0: Emang kalau Mas Payat itu ini,
1: nah iya sih Kak,
0: pengobat orang-orang introvert.
1: Keren-keren sih Kak.
0: Karena dia ekstrovert. Oke. Jadi dari awalnya masuk di jalan bareng sebagai rumah besarnya ternyata ada
1: Mulai
0: sub-subnya itu ya di bidang pendidikan ada Lanjut Bergerak.
1: Nah iya Kak.
0: Tertariklah kamu di situ. Sudah di situ ada tentunya makin apa ya dapat ketemu orang banyak inspirasi,
1: Inspirasi
0: ketemu orang
1: inspirasi-inspirasi
0: di luar
1: tokoh-tokoh
0: sana.
1: Yang keren sih kak. Mulai mungkin banyak beberapa orang yang saya kenal itu yang bisa jadi inspirasi ya kedepannya, bahwasanya ih ini orang kok keren banget sih yang kayak masih muda loh beliau tapi bisa
0: yakin lo masih muda dia
1: muda loh terus bisa handle inilah kayak kok saya nggak bisa sih ya. Saya harus bisa sih
0: jadi banyak hal positif ya kamu dapat di situ. Kemudian mungkin di bidang ini kan lanjut bergerak ini kan di pendidikan lebih ke perhatiannya ke informal ya, ke adik-adik atau mungkin orang-orang yang membutuhkan pelatihan pendidikan.
1: Nah iya kak.
0: Kenapa kamu tersentuh gitu untuk melihat realnya begini loh, ada loh yang butuh.
1: Iya kalau menurut di pandangan saya sendiri itu yang kayak saya tuh kan anaknya dulu kayak bisa dibilang pendiam lah atau apa pas di rumah juga itu kan waktu kecil juga ini ya orang tua saya kerja dua-duanya jadi kayak anak-anak yang lain juga butuh loh kayak ini kayak pendidikan atau apalah jadi makanya kayak saya harus deh aktifin jiwa-jiwa yang harus peduli sama orang gitu yang kayak kan sekarang itu banyak orang yang kayak lolo gue gitu kayak
0: dari
1: nah jadi kayak saya mulai berpikir kayaknya saya harus ini deh aktifin jiwa-jiwa itu karena kalau misalnya kayak berpikir kayak lolo gue gitu kayaknya bakalan ini
0: tapi kan kalau generasinya kalian nih ya, usia-usianya kalian nih, mungkin waktunya happy, nikmatin selagi masih muda. Kenapa mau prihatin begitu amat sama orang? Pasti kan ada juga yang ngomong kayak gitu. Ngapain sih repot-repot?
1: Nah banyak sih kak, banyak sih yang tanya saya kenapa sih kamu repot-repot ikut-ikut kegiatan yang banyak gitu. Tapi menurutku kalau saya nggak ikut kegiatan, kedepannya saya bisa apa sih? Kayaknya saya bakalan tinggal nganga doang gitu
0: masa kuliah pulang aja ya
1: pulang kayak kupu-kupu doang
0: iya gitu ya jadi banyak hal positif selama 2-3 bulan ini ya oke deh saya ke Raja apakah kamu merasakan hal yang sama
2: Mungkin sama sih kak sama. Dan as a fun fact kalau misalkan ditanya pertama join itu karena memang dia juga yang ngajak saya jadi setelah dia yang join duluan jadi dia ngajak aku.
0: Kalian sehati nih. Satu apa namanya? Satu permainan. Satu kampus.
1: Enggak sih Kak. Kami itu
0: terus ketemunya di mana?
1: Di jalan bareng.
0: Jadinya baku tarik
2: masuk ke situ. Dia ngajak gitu lah. Terus akhirnya sebenarnya sangat-sangatlah seperti yang kakak mau tahu sebenarnya di setahun pertama saya ngerantau tuh ngerasanya tuh feeling lonely banget kesepiannya tuh kayak kuliah pulang terus nggak tahu mau ngapain aja gitulah jadi karena nggak ada kegiatan sudah sempat daftar JB tapi nggak pernah lolos nah akhirnya waktu itu JB tuh sempat buka volunteering kepanitiaan terus akhirnya ikut join itulah ketemu AL gitu sih
0: alasannya kenapa kamu nggak lolos waktu itu
2: saya nggak tahu ya
0: itu belum dapat konfirmasi dari beliau ya
2: nggak tahu izin
0: ya mungkin lagi dites kamunya seberapa kuat seberapa ini ingin kamunya serius mau
1: seberapa giat
0: ya kan biasanya orang sekali aja udah keok dia berarti nggak setengah hati masuk di sini gimana apa kamu dapat juga inspirasi sama si Ariel tadi lihat teman-teman yang mungkin banyak bisa bikin sesuatu begitu untuk orang lain termasuk anak-anak apakah kamu ada jiwa di situ atau gimana
2: sebenarnya ada motivasi tersendiri sih kak karena dulu setahun yang lalu saat mau ngerantau ada dua doa aku yang sering saya doakan yang pertama saya sukses dalam kuliah saya sendiri terus yang kedua saya pengen menginspirasi banyak orang tapi di saat itu tuh bingung gimana cara menginspirasinya atau berdaya untuk orang itu gimana sih Nah akhirnya terjawabnya itu di akhir tahun 2025 dengan bertemu teman lanjut bergerak, itu kayak suatu hal yang
1: disyukuri ya.
2: Disyukuri banget sih. Sangat bahagia, happiness sih. Oh, iya.
0: Langsung dapat semua di situnya.
2: Nah, iya sih Kak. Hmm. Alhamdulillah.
0: Kemudian di dalamnya sendiri itu ini kalian sebagai perwakilan itu ya.
2: Iya Kak.
0: Di dalamnya tuh program-programnya selain ini pendidikan apalagi?
2: Mungkin seperti yang tadi Ayu sudah sebutkan, mungkin kita juga akan ada memasukkan beberapa aktivasi-aktivasi yang memunculkan pendidikan itu. Misalkan dekorasi cake, atau misalkan kita berikan anak-anak edukasi, tapi dengan berupa kemasan yang dibalut atau dikemas lagi dengan suatu hal yang baru. Misalkan melukis, itu menjadi salah satu daya tariknya sendiri gitu sih.
0: Lebih ke berbagi happy-nya juga ya.
1: Jadi di lanjut bergerak sendiri itu kita seru-seruan aja juga sih Kak. Kita berbagi terus yang kita juga bakalan seru-seruan bareng sama adik-adiknya. Jadi kayak ini bukan cuma belajar doang, tapi kita bakalan happy-happy buat hari itu.
0: Ada berapa banyak member kalau di lanjut bergerak ini?
2: Mungkin ya Kak, kalau secara perkiraan saya mungkin kayaknya ada sudah lebih deh dari seratusan apa kayaknya. Kalau bisa ya, tapi kayaknya kalau misalkan nggak bisa kayaknya 50-an atas lah ya.
0: Yang aktif. Kalau kalian biasanya bikin kegiatan gitu yang ngumpul berapaan banyak tuh biasanya?
2: Kita punya limit sih Kak.
0: Kayak ada limitnya.
2: Iya ada limitnya. Kenapa? Jadi lebih ke
0: kompleks. Batas konsumsi.
2: Bukan apa? Memang limit adalah maksudnya misalkan nih mungkin ada beberapa orang yang misalkan ada anak-anaknya yang cuman segitu. Jadi kita menyesuaikan juga
0: volunteer-nya. Jangan teman-teman lebih banyak gitu.
2: Kan jadi rame nih ya.
1: Rame oleh teman-teman volunteer sih.
0: Volunteer doang yang bikin acara
2: ya. Jadi kan demo ya. Bukan.
0: Oke. Jadi 2025 sampai Januari kemarin bikin itu ya.
1: Iya, kegiatannya Kak.
0: Nah, sekarang kan 2026. Nah, setiap kegiatan itu pasti ada inovasi-inovasi yang pengen kalian bikin.
1: Iya, Kak.
0: Seberapa open kalian ini kalau menggagas sebuah cerita, misalnya konsepnya gimana sih? Itu bareng-barengan atau
2: sih biasa juga bareng-barengan atau tidak, misalkan
0: idenya gini.
2: Iya, idenya nih ada orang yang misalkan saya sendiri pengennya idenya seperti ini. Mungkin secara temanya kemarin saya tuh pengennya Natal nih. Terus di Natal itu saya pengen kompleksnya seperti apa sih? Nah, setelah saya bikin susunannya seperti apa atau rundown atau susunan kegiatannya seperti apa, nanti teman-teman lagi yang
1: bakalan komentarin gitu. Komentarin
2: misalkan itu oke atau tidak. Mungkin secara kalau sudah oke ya kita akan approve.
0: Berbagi.
1: Nah, iya Kak. Tetap. Jadi di situ itu kalau kita udah kasih masuk rundown-nya, nanti kita bakalan lempar lagi ke grupnya tim-tim yang lain.
0: Semua bisa memberikan saran idenya
1: juga.
2: Betul.
1: Terus itu kalau misalnya memang udah enggak ada, kita lanjut sih untuk ngelit gitu Kak.
0: Oke. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kan juga tentunya butuh support ya. Itu dari mana aja? Kalian-kalian sendiri atau butuh buka ini juga dari luar?
2: Mungkin ada beberapa dari teman-teman volunteer yang bisa kasih. Dan kalau dari kita kemarin juga ada beberapa sponsor yang bisa masuk. Seperti kemarin tuh pas turun di RHI juga ada Bro Chill sih. Terima kasih
0: Bro Chill. Tetap ini ya.
1: Iya Kak, menerima.
0: Membuka.
2: Iya, membuka juga. Jadi kalau teman-teman gak bisa jadi volunteer juga bisa berbagi, gak apa-apa sih.
0: Saya pikir ada badan usaha memang mungkin yang dibentuk untuk penggalangan seperti itu. Ternyata enggak ya, semuanya as a team ya.
2: Betul.
0: Random banget nih. Oke. Tapi keren. Nah, kita mau tahu di 2026 ini apa-apa saja nanti yang lanjut bergerak pengen bikin ya. Tapi mungkin, tahan dulu. ya. Kita break sejenak dulu ya. Nah, kita masih tunggu juga nanti Anda yang pengen tanya-tanya ya. Silakan di 0821 3333 940. Kita break dulu ya. Ada pesan-pesan berikut yang melewati.

0: masih 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar karena masih menemani Anda di program Ngobras bersama komunitas Lanjut Bergerak ya. Kita tinggalkan dulu Prinsa Mandagi, coba jadi aku. Nah, coba jadi bagian dari komunitas Lanjut Bergerak pasti keren juga nih ya. Ada Ariel dan Raja nih. Aduh, baru 3 bulan sudah kayak dapat family baru ya.
1: Iya,
2: jelas. Ini udah jadi rumah kedua, Kak.
0: Begitu ya? Iya, bukan rumah kos ya. Oke. Jadi biasanya nih kalau komunitas punya program nih dalam setahun bikin apa. Kalau kalian katanya beda ya?
2: Iya, Kak.
1: Beda.
2: Jadi kami tuh punya beberapa ide tiap minggunya gitu. Jadi kita nggak berpatok sih ke tahun-tahun itu. Kan bisa saja dapat berubah gitu idenya. Jadi gitu. Lebih baiknya kita ngurusnya itu per minggu gitu. Karena kalau
0: per minggu setiap hari apa kalian?
1: Sabtu, Kak.
0: Sabtu harus ketemu, iya. Harus meet up.
2: Itu kegiatannya, Kak.
0: Untuk kegiatannya. Ya, berarti meet up-nya awal?
1: Esok proses mungkin hari Minggu.
0: Atau lempar di grup saja?
2: Enggak, Kak. Jadi untuk meet up-nya itu kami tiap hari Minggu, Kak.
0: Tiap hari Minggu?
2: Untuk timnya.
0: Di mana?
2: Kadang menyesuaikan sih, Kak.
0: Menyesuaikan?
2: Iya, menyesuaikan. Jadi kalau kan kami biasa... Kalau hari Minggu ya itu ikut jalan bareng.
0: Iya.
2: Jadi kadang
0: sambil kalo, diskusi nih.
2: Nah iya kalau udah selesai jalan barengnya kami cari iya tempat.
1: Se-fleksibel itulah ya.
0: Berarti memang harus nyiapin waktu seharian itu ya.
1: Ya. Iyalah,
0: ya. Iya kan. Artinya totally kan. Artinya kirain sudah program jalan barengnya hari ini sampai sore. Ya ternyata masih harus meet up dulu. Duduk santai ngobrol lagi nih ya. Enggak terasa pagi lagi.
1: Terus besoknya Senin.
0: Gimana?
2: Pasti dengan hari Senin.
0: Gimana disupportnya nih sama orang tua ini?
1: Support kok. Support banget. Lakukan hal yang terbaik bagimu.
0: Selama nilaimu bagus ya.
1: Amin.
0: Masanya jangan sampai gara-gara jalan bareng lu jeblok.
2: Enggak sih, Kak. Kami juga di tim itu menyesuaikan juga saling support gitu. Jadi kalau misalnya memang
1: lagi nggak bisa
2: ya, nanti tim yang lain bakalan ini bantu gitu melihat. Karena kan saya juga pernah ya kan saya lagi ada tiba-tiba UAS ya, langsung lempar ke grup gitu, bilang teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang bisa bantu mungkin ini ya, dan langsung direspon sama teman-teman tim yang lain. Jadi kita saling support sih, Kak. Lebih tepatnya
1: makanya
0: gantian juga nanti kalau dia oke. Jadi tiap minggu harus ada ide keluar gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Keren ya. Tapi untuk dalam dekat-dekat ini ada nggak nih?
1: Ada nih, Kak.
0: Yang bisa dibocorin apa nih? Apanya nih? Kepalanya, ekornya?
1: Mungkin lebih ke iya. Apa sih yang kita mau lakukan? Gitu. Kalau di minggu ini kayaknya pengennya kita akan belajar tentang keterampilan hidup.
0: Keterampilan hidup.
1: Iya. Kayak basic-basicnya tuh dalam keterampilan hidup itu harus ngapain aja sih? Misalkan ada ini sudah masuk ke dalamnya sih jujur.
0: Keterampilan. Apa ya?
1: Ayo, apa?
0: Keterampilan.
2: Main tebak-tebakan ya.
1: Sehidup itu harus bisa sih, Kak. Kayak misalkan berpikir kritis, berpikir kreatif, kayak gitu-gitu sih, Kak.
0: Berpikir ekonomis gitu ya.
2: Iya, jati diri juga.
0: Mengembangkan diri gitu ya.
1: Yes.
0: Terus

0: yang jadi, misalnya yang lempar ide gitu kayak gitu, kamu yang handle.
1: Iya bisa kayak gitu atau mungkin deliver ke yang lain, misalkan bisa kayak gini nih, nanti tinggal di brief aja.
0: Tempat gimana?
1: Setempat.
0: Pasti kan mikirin juga gimana nanti kita bikin gitu ya.
1: Gitu kalau tergantung sih, misalkan
0: nanti bacain siapa, teman-teman aja.
1: Bisa juga teman-teman ataupun misalkan tempatnya kita milih lagi nih. Kalau di tempat ini sesuai nggak ya dengan kegiatan yang kita akan miliki? Misalkan anak-anaknya tuh keterbatasannya seperti apa? Mungkin secara pengetahuannya tuh cukup atau belum? Jadi kayak misalkan kita kasih tuh juga sesuai dengan apa yang mereka dapat sih. Gitu. Tetap menyesuaikan
0: ya. Oke, tapi artinya itu belum finish juga nih ya. Masih digelindingkan lagi nih ide.
1: Kalau mau stay tune terus di Instagram
0: Kipunya lanjut bergerak. Kipunya di mana? Di IG.
2: Instagramnya itu lanjut bergerak.
0: Lanjut bergerak. Itu saja. Iya. Enggak ada embel-embelnya lagi.
1: Enggak ada.
0: Siapa tahu ada yang
2: itu cuma satu-satunya.
0: Oke. Nah, yang berarti perekrutannya untuk gabung juga itu enggak ini ya. Nah, ada batch-batchnya juga ya.
1: Ada batch-nya. Kita sekarang sudah di batch
2: 17 untuk minggu ini.
0: Oh, jadi ada kayak setiap minggu, dua minggu gitu ya.
2: Untuk
0: terbuka lagi.
2: Iya, tiap minggunya sih, Kak.
0: Berapa orang tuh biasanya, Mas?
1: Kalau
0: untuk apanya? Untuk ini? Masuk ke batch baru lagi.
2: Ini like as a volunteer ya.
0: Volunteer.
2: Iya. Itu kalau untuk itu
0: tergantung lagi
2: kebutuhan. Sama kebutuhan yang tadi dibilang sama aja, Kak.
0: Tergantung lagi. Terus siapa-siapa sih yang bisa gabung gitu?
1: Kalangan apapun. Misalkan teman-teman mahasiswa, kemarin juga ada teman-teman dari SMA yang masih sekolah juga.
0: Kebetulan liburan kemarin mungkin ya.
1: Ada juga ibu-ibu bisa.
2: Iya, beneran.
0: Ibu-ibu dalam tanda apa nih?
2: Ibu-ibu
0: yang produktif. Oh, yang masih produktif, yang masih gaul. Iya, makanya saya bilang gitu.
2: Ibu-ibu.
0: Jangan-jangan mau ngajak ibu kos lu.
1: Enggak dong. Mungkin lah gitu. Sebenarnya sih bisa juga sih.
0: Bisa
2: nanti ngajak-ngajak ya.
0: Oh gitu. Jadi siapapun gitu
1: ya. Asal mendaftar.
0: Mendaftarnya di
1: @lanjut bergerak Instagramnya.
0: Oke. Tapi enggak dijanjiin ya. Karena ada proses.
1: Betul.
0: Bukan raja yang menyeleksi ya.
1: Bukan.
0: Siapa tahu karena kenal sama raja kan bisa. Belum tentu ya.
1: Belum tentu.
0: Itu gimana sih voting?
1: Tapi
0: voting untuk terima atau tidaknya itu gimana terima, sih bocornya gimana?
1: Kita
0: ya?
1: Di posternya selalu bilang
0: ada ujian matematiknya enggak?
1: Oh, yang tercepat 15 orang tercepat akan masuk.
0: Oh gitu. Keren.
1: Iya dong. Jadi kayak kita enggak ada seleksi yang harus gimana-gimana. Jadi teman-teman yang mau belajar, yang mau berjoin gitu, langsung aja.
0: Langsung deh. Oke. Oke, nah selama 3 bulan ya.
1: Iya, Kak.
0: Saya ke Aril dulu ya. Aril, yang paling berkesan deh selama gabung di Lanjut Bergerak.
2: Oke.
0: Kemana itu?
2: Oke, Kak. Jadi yang paling berkesan banget mungkin itu saya kayak dapat keluarga baru ya. Kayak rumah kedua gitu. Karena kan
0: di event mana maksudnya?
2: Untuk eventnya ya, untuk yang paling berkesan itu kayaknya
0: saya sampai meneteskan air mata.
1: Enggak
0: juga sih, Kak. Terharu gitu.
2: Kayaknya saya paling berkesan di event ini ya. Natal dengan event yang barusan, Kak.
0: Kenapa?
2: Yang
0: kenapa
2: di hias kue.
0: Kenapa di situ?
2: Soalnya ini ya. pada saat itu kayaknya juga akan mendekati dengan birthday ya, Kak. Iya, mendekati terus yang kayak terharu gitu yang nyanyiin sama teman-teman yang lain terus sama adik-adik yang lain gitu, jadi kayak dirayain gitulah walaupun yang kayak nggak gimana tapi tetap happy banget sih. Terus mungkin yang untuk event Natal itu yang kayak dapat ini ya, dapat ilmu baru, Kak. Yang kayak kan kita nggak tahu ya
0: ilmu apa ya, ilmu kebal.
2: Enggak, kan kita muslim ya, terus kita dapat beberapa pengetahuan dari teman-teman ini non muslim umat Kristiani, jadi kayak kita sama-sama belajar gitu di situ. Jadi
0: tolerannya,
2: nah, toleransinya, terus yang kayak kita sama-sama manusia, jadi harus saling ini, jadi kayak kita ini ya dapat beberapa pengetahuan yang lebih lagi, jadi sangat berkesan sih kak.
0: Dan memang berarti memang di dalam komunitasnya ini diajarin juga kayak gitu ya?
2: Iya kak.
0: Emang maksudnya diajarin bersosialisasi dengan segala perbedaan itu
2: nggak boleh ada ini. Di situ kalau di kami itu kan nggak boleh beda-bedain sih kak.
0: Boleh.
2: Semuanya sama rata karena pemikirannya juga kan kita sama-sama manusia ya. Jadi keren, gitu keren, sih kak.
0: Dan biasanya tuh anak-anak muda mengkotak-kotakan diri. Gitu ya. Aku nggak mau deh kalau kan ini.
2: Kami tuh ngerangkul semua.
0: Kalau Raja gimana?
1: Aku
0: yang bikin kamu terharu, lebih terharu mungkin dari si Ariel apa?
1: Natal juga sih kak. Soalnya Natal. Saya sendiri yang ngelit.
0: Sendiri ya?
1: Dan gak juga sih, kan ada Arielnya juga. Gak
0: maksudnya kali pertama.
2: Tapi ya. Untuk yang ngelit total ya itu Raja kak.
0: Jadi karena pengen ditemenin.
2: Iya
0: itu dia.
2: Tapi totalnya itu Raja semua. Soalnya yang ngelit pada saat di hari-hanya itu Raja.
0: Kan harinya.
1: Ya. Makasih ya.
0: Sebagai tuan rumah gitu ya. Kenapa?
1: Karena mikir aja sih kayak Natal itu kadang ada beberapa orang yang mungkin ngerasanya nggak bisa ngerayain Natal gitu-gitu. Dan mungkin kita nggak akan tahu maksudnya hal baik apa yang kita bisa berikan kepada orang, tapi mungkin dengan hal ini kita bisa berikan kebahagiaan itu gitu loh. Jadi saya pengen aja waktu masa-masa yang Natal sekalian aja deh bikin ini deh, soalnya eventnya juga masih berlangsung yang mendekati, terus
0: ada momennya,
1: terus ada salah satu saya for your information, saya Islam tapi saya suka salah satu ayat dari Alkitab terjemahan baru ini, kalau nggak salah, yang berbunyikan masa depan sungguh ada dan harapan pun takkan hilang. Dan menurut saya itu sangat-sangatlah inspiring saya sekali. Ini juga sama dengan salah satu ayat di Al-Quran, innamal yusri yusran, fa innamal yusri yusran, innamal yusri yusran, bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi kayak itu inspiringnya karena kalian jangan takut loh, bahwa Tuhan tuh selalu ada. Jadi saya juga pengen bawa ayat tersebut juga dengan teman-teman saat itu, saat bernatal, bahwa jangan teman-teman takut, bahwa ada Tuhan juga nih gitu. Itu yang selalu bersama kita gitu lah.
2: Nah, gitu sih kak. Iya kak, dan pada saat itu juga yang kayak Raja juga punya ide cemerlang yang gimana itu kita kasih sebuah kado yang dimana kadonya itu mungkin bisa dibilang kosong ya. Jadi kosong, jadi disitulah
0: tak nampak ya,
2: isinya kosong, jadi teman-teman di panti tersebut itu bakalan ngebuka dan kadonya itu beberapa lapis loh kak.
1: Itu yang saya trik sih kak.
0: Bukan prank.
1: Jadi kayak tadi Alex sudah bilang, jadi itu as a trik saya, bahwa saya mau ajarin anak-anak bahwa itu triknya adalah walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita ada harapan tentang Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kasih gitu, itu pasti ada. Walaupun mungkin masih lama jalannya atau prosesnya. Nah, di saat itu pun saya kasih ajarin teman-teman untuk kayak misalkan buka kado tuh susah sampai mereka buka tuh kosong. Nah, ternyata nanti ada trik lagi di kantong saya. Iya. Nanti ada teman-teman baca ayat itu, terus ternyata nanti ada satu kardus yang saya kasih bahwa itu isinya sebenarnya. Jadi jangan takut, sebenarnya ada hadiahnya.
2: Tapi gitu. Belum saatnya.
1: Jadi itu kayak hadiahnya tuh yang tadi tuh cuman esoterik, terus ada di sini, terus ada di situ gitu. Jadi itu maksud tersendiri.
0: Manipulatif
1: sih.
0: Juga dia.
2: Tapi keren loh kak. Dia tersebut yang kayak saya juga takjub loh yang dimana saya
0: nggak. Dia lebih ini iya, dia pengennya gitu. Dia pengennya ada sisi entertainnya di dalam.
1: Oh my god.
2: Jadi pada saat itu yang kayak saya juga takjub sama Raja yang dimana itu
1: Makasih Ariel.
2: Makasih soalnya pada saat itu kan saya nggak tahu ya kultur-kultur mengenai ini. Jadi yang kayak aja kepikiran, ih kayaknya kita bagus deh ini buat kegiatan Natal juga. Terus kami like as a team gitu, ya, jadi kayak ih boleh sih boleh, kita juga bakalan super kok asalkan kita sama-sama belajar juga gitu. Jadi di sini aja yang urus beberapa ininya kak. Jadi kita bakalan ngebantu gitu, cuma untuk teknisinya mungkin itu
0: teknisi, jadi teknisi juga.
2: Sepenuhnya aja yang ini kak, yang handle yang kayak games-gamesnya. Jadi kita bakalan ngikut gitu sama.
0: Sebenarnya kan di setiap event itu kan dari situ, walaupun mungkin ada yang bilang ini kerjanya as a team, tapi dari situ kan kelihatan tuh, oh ini sosok kepemimpinannya, misalnya si Raja ini kuat di sini.
1: Enggak kok.
0: Ya, misalnya sisi entertainment, oh si Ariel nih dapat. Jadi misalnya nanti the next program kan gampang, tinggal ngarahin aja. Oh, kamu kayaknya lebih cocok di sini bro.
1: Cocoknya di mana gitu?
0: Biar diarahin. Gitu. Biar cepet selesai dan makin keren. Yeah. Nah kira-kira untuk anak-anak muda di luar sana nih, yang lagi nonton atau mungkin dengerin kita ini, apa yang kalian mau motivate nih?
2: Oke, mungkin dari saya pertama ya. Kalau saya sih nggak usah mager-mager, yang gimana teman-teman saya juga.
0: Kayak program pemerintah nih anti mager gitu.
2: Enggak kak, soalnya sebelumnya itu saya ngajak teman ya untuk ikut kegiatannya ini jalan bareng, tapi jawabannya mager dan mager, jadi kayak ih kamu ngapain sih, iya yang kayak mau ini enggak, mau relasi enggak, karena kan saya pikir di jalan bareng itu kan banyak orang ya, jadi mungkin di situ batu loncatan untuk kita loh sebagai nanti kan we never know, siapa tahu kita butuh inilah kan bisa ini kita cari-cari di lewat jalan bareng gitu.
0: Nggak mau dianya.
2: Nah iya jawabannya.
0: Tapi kan jangan patah semangat bro.
2: Jawab dan disitulah saatnya saya enggak daftar sendiri aja dan akhirnya keterima sih satu kali shoot.
0: Ya apa yang kalian, apa yang misalnya Ariel deh, apa yang mau Ariel sampein deh?
2: Mungkin banyak di teman-teman di luar sana itu yang masih muda dan teman-teman Gen Z lainnya itu yang merasa dirinya mager-mageran gitu. Harapan saya sih sama teman-teman yang lain itu stop mager ya, soalnya kalau kalian terapin itu terus kayaknya bukan apa ya, tapi kalian bakalan di situ-situ terus. Jadi ayolah buat sesuatu yang keren dan hebat di luar sana gitu, nggak usah kesampingkan dulu magernya gitu. Kan kita bisa bangun dunia yang keren gitu untuk kedepannya. Karena kalau misalnya kita tetap di tempat tidur, apa sih yang bakalan dibangun? Dunia betul, mimpi doang
0: betul,
2: sih.
0: Betul. Kalau Raja gimana nih? Okay. Kalau Raja pasti sudah ada konsep nih. Satu lembar, dua lembar.
1: Keren
2: sih, Raja.
1: Kalau ada Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku 10 muda, maka niscaya. Niscaya aku akan guncangkan dunia. Tapi menurut saya kalau 10 pemuda saja kayaknya kurang cukup ya. Kalau menurut saya sendiri ada salah satu kata yang saya suka, yaitu apabila salah satu lidi dipatahkan akan sangat mudah, tapi kalau semisal lidi itu menjadi sebuah sapu pasti akan susah untuk dipatahkan. Jadi ayo bersama-sama menjadi agen perubahan, jadi agen gerak. Jadi teman-teman kalau mau join di Lanjut Bergerak, ayo. Dan terakhir dari saya, kalau teman-teman mau bahagia, kejarlah kebahagiaan itu. Kita sih.
0: Kejar ya. Kejar, jangan mager.
2: Itu sih intinya, jangan mager guys.
0: Oke deh. Sekali lagi nih, kalau ada yang mau ikut mungkin belum bisa daftar atau mungkin mau join-join dulu, berarti masuknya ke jalan bareng dulu ya.
2: Nah iya.
1: Betul.
0: Kemana mereka kepo?
2: Oke, jadi teman-teman yang lain itu kalau misalnya kepo-kepo mengenai jalan bareng sekitarnya itu mungkin boleh follow akun Instagram Jalan Bareng Makassar. Dan di situ itu udah terlampir beberapa aktivasi-aktivasinya. Tapi kalau mau searching lagi boleh ya. mulai dari lanjut bergerak jari jemari, yang jari jemari itu kegiatan aktivasi juga kak, aktivasi buat ingki ini kegiatan tangan, kerajinan tangan. Terus ada diskusi buku bareng yang tadi barusan dilaksanakan. Terus mungkin ini ya, tim saya juga lanjut bergerak yang super duper keren. Langsung aja follow lanjut bergerak.
0: Lanjut bergerak.
2: Nah, yeah. Itu cuma satu yang profilnya itu hitam putih. Hitam putih.
0: Kalaupun mungkin tidak pengen terikat dengan kegiatan-kegiatannya, tapi mau support,
1: betul.
0: Setiap kegiatannya lanjut bergerak gitu ya. Enggak apa-apa ya.
1: Boleh banget.
0: Kalau di IG-nya Raja apa? Siapa tahu dia mau japri gitu ke Raja.
1: Boleh. Atau teman-teman bisa langsung aja kepoin di @lanjutbergerak atau teman-teman mau mau langsung memberikan gifting untuk teman-teman yang ada saat melakukan volunteering. Yeah. Teman-teman juga bisa langsung saja DM di @lanjutbergerak sih.
0: Lanjut saja ya. Gitu. Di dalam ada Raja kok. Okay. Ada Ariel kok di dalam situ ya.
1: Tenangkan diri.
0: Sukses terus teman-teman.
1: Oke. Okay. Okay, terima kasih.
0: Tidak kapok begitu ya.
1: Enggak dong.
0: Bergerak.
1: Oh iya,
0: tidak kapok bergerak.
2: Kita juga punya slogan loh.
0: Apa itu?
2: Sobat pergerakan.
0: Tahan dulu. Kalau mau slogannya nanti di end ya.
1: Oke.
0: Nah, untuk Anda pendengar dengan dan juga pemirsa boleh tonton kembali di kanal YouTube Pro Satria Makassar Lanjut Bergerak malam hari ini ya. Sebelum saya dengarkan apa? Ya, belajar dulu deh. Ini kompakin dulu deh. Okay. Ya, sebelum saya closing. Ada slogannya katanya dari Lanjut Bergerak. Saya Arman, ada rekan saya Arifandi ya. Dan juga teman-teman ada Raja dan Ariel nih yang menginspirasi kita malam hari dengan Lanjut Bergerak. Apa nih slogannya sebagai closing kita? Silakan.
2: Lanjut bergerak,
1: lanjutkan pergerakan.
0: Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: di ruang rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: nostalgia selektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita masuki program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat ragu. Tentunya bersama Mori yang akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pendengar bisa bergabung langsung di 0821-3333-9440. Dan tentunya pendengar bisa langsung juga dengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Dan malam ini kita punya lagu-lagu pilihan yang sudah dipersiapkan oleh musik director kami, Kak Arvan Yusri. Dan tentunya juga sudah ada nih penelpon yang bergabung. Untuk itu langsung kita sapa dulu yang ada di ujung sana. Halo, assalamualaikum. Terputus teleponnya, namun ini kita sudah ada lagi nih yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Kak Esti.
3: Halo, Kak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Demuri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Esti, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah baik. Semoga sehat-sehat selalu ya,
3: kalau
2: Kak.
3: Kalau Demuri?
2: Alhamdulillah baik juga malam ini. Baik, Kak Esti, mau pilih lagu apa nih, Kak, malam ini?
3: Ntar lagunya apa di situ, Demore?
2: Ini lagu kita ada Seluruh Nafas Ini, Last Child, Fate Gisel, Asmara Setia Band, Tulang Rusuk, Semi Simorangkir, Terpukau Astrid.
3: Lagunya Asmara.
2: Asmara Setia Band, baik, mari persiapkan.
3: Iya.
2: Lagunya untuk
3: lagunya
2: siapa, Kak Esti?
3: Buat Ahmad Yani Tasmun, Barenur Mina, Ratan Pirutari, Seri di Wotu, ada Tika di Saban,
2: yeah.
3: Ada Uki di mana tuh, Uki?
2: Oh, di Daya.
3: Ada Uki di Daya, buat semuanya nih.
2: Baik.
3: Dede Mori. Buat Dede Mori, ada Bobby juga di Polman. Buat Dede Mori, semoga saya selalu bareng keluarga. Adik jadi kalau pulang Dede.
2: Yeah, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Kak Esti di Pare-Pare. Dan selanjutnya sudah ada lagi nih yang bergabung di ujung sana untuk kita sapa. Baik, teleponnya terputus lagi. Kami masih menunggu pendengar yang lainnya untuk bergabung tentunya di 0821-3333-9440. Dan kita terputus juga ini dari Puang Datu barusan. Puang Datu, silakan menghubungi kembali Puang Datu di line telepon kami atau WhatsApp ataupun pendengar lainnya, silakan bergabung kembali. Baik, sudah ada Puang Datu nih, kita sambil.
4: Assalamualaikum. Mori.
2: Waalaikumsalam Puang Datu.
4: Bagi rindu memori dan lagu.
2: Iya. Gimana kabarnya Puang Datu?
4: Alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan Mori juga baik-baik. Amin.
2: Yeah. Puang Datu mau lagu apa nih malam ini?
4: Setia Beng.
2: Asmara kayak lagunya Kak Esti tadi. Silakan lagunya buat siapa, Puang Datu?
4: Iya. Buat Bobby, ada Pak Rading, ada juga Odeng Lukmu, ada juga Pak Abdullah Desewang, Uli Ape, Amayani Tasmunur Minayam Nur, sama siapa lagi, Uki.
2: Yeah.
4: Ada juga Ama Marita, Andianisa, Asri Wotu, Pak Gapur, Tika di Sabang, ada juga Marcami Karen Babahar, ada juga Waida Matawati, Sinta Miu, Ama Dikati, Usakir, Nibone, Uki juga semuanya. Dan Nur Arab, terima kasih. Andrew juga balik, terima kasih Mori. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Datu sudah bergabung. Tentunya kita masih menunggu penelpon yang lainnya untuk bergabung di 0821-3333-9440. Coba ini kita angkat dulu nih telepon dari penelpon kita. Apakah sudah ada yang bergabung di ujung sana?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Andi Anisa ya? Bunda, akhirnya sudah lama Mori tidak bersapa dengan Bunda nih. Ku angkat teleponnya Bunda, tapi yang mengantri banyak sekali.
0: Itu mi kasih yang kekodong.
2: Gimana kabarnya Bunda?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Iya. Bantaeng
0: di Makassar dek.
2: Makassar, oh masih panas Bunda.
0: Oh di itu kah? Di sana ada AC-nya toh?
2: Oh ada AC, tapi kalau keluar dari ruangan panas lagi Bunda.
0: Iya itu mi sama di pantai.
2: Oh di pantai juga gitu, di dalam rumah ada AC, habis itu keluar panas lagi.
0: Kipas angin iya.
2: Iya, tapi Mori lebih suka pakai kipas angin tahu Bunda. Lebih suka pakai kipas angin biar kena angin sepoi-sepoi.
0: Iya, di itu mi.
2: Baiklah Bunda, mau pilih lagu apa Bunda? Ada lagunya Armada Buka Hatimu, Astrid Terpukau, Tulang Rusuk Semi Simorangkir, Noah Separuh Aku. Terpukau. Terpukau buat siapa Bunda?
0: Itu mi. Ada deh.
2: Baiklah lagunya, silakan buat siapa Bunda?
0: Buat apa? Saraya Ranto, Dewi, Jakalal, Pak Tusewan, Pak Bobby Sur, Wanggato Noalam. Aulia Sur, siapa lagi? Indah Sopeng, Cahibone, Yuda Pika, Pak Yusuf, Pak siapa lagi tu deh? Pak semuanya paling deh.
2: Baik.
0: Biasanya buat di sampingku selamat istirahat. Parisan yang paling cinta buat Mori. Hati-hati kipulan di.
2: Amin.
0: Jangan lupa panjang umur di sehat selalu di.
2: Amin. Terima kasih Bunda.
0: Terima kasih deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Dan selanjutnya kita sudah ada dengan siapa lagi nih di ujung telepon sana. Ada Ibu Sumiati nih di Sudiang. Oh, terputus teleponnya. Baik. Selanjutnya ada dengan Kak Uki Didaya. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, gimana kabarnya Kak Uki?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik. Mori gimana?
2: Alhamdulillah, baik juga. Kak Uki?
5: Alhamdulillah.
2: Kak Uki gimana nih? Mau pilih lagu apa malam ini? Ada lagu.
5: Lagunya Astrid.
2: Astrid Terpukau. Baik, pilihan yang sama dengan ibu, dengan bunda. Silakan lagunya buat siapa? Kauki?
5: Yang baru lewat ada Dianisa bareng Pak Hakim, ada Hesti tadi, ada Puan Datu, ada Sunda Yasir, Bunda Taufik, Hendrawan, Nurmina M. Nur bareng Kak Andi Sokpe, ada Liape, ada Pak Astri, ada Kak Riko, Lutan Prahara. Ada Nasrin Yastir bareng Aca, Busra Junaid, Wahida Martawati, Nak Kristalara, Dimas, Pak Arjuna, satu lagi ya, Pak Gapur, ada Aldi Hidayat, Arfadi Selayar, Nuralam, Puan Datu, Bogel, Mbak Tantri Hesti, ada Tika, ada Mama Rita juga, ada warga Bone, Tante Hasna, Darah Biru, Mayang Putri Bone, ada Ibu Sumi, dan semua-semua yang lagi monitor baik malam ini buat Dek Mori. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kau Kididaya sudah bergabung. Dan pendengar persatu, sebelum kita lanjut lagi, Mori mau kasih lagu dulu nih yang sudah dipilih oleh Pak Lele Puang Datu, Kak Esti, sama Bunda dan Kauki nih. Ada lagu Asmara Setia Band dan lagunya Astrid Terpukau.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Pro 1 Makassar. Tentunya masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kita sudah ada yang bergabung lagi nih dengan Ibu Sumiati di Sudiang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori cantik.
1: Iya, gimana kabarnya Ibu?
2: Kabar baik-baik sambil kepanasan.
1: Oh, sambil kepanasan. Sama. Sama Mori juga nanti kepanasan nih kalau sudah selesai siaran.
2: Iya, kipas angin ada.
1: Panas sekali kayaknya. Makassar panas, tapi Sudiang kayaknya lebih panas ya, Bu.
2: Lebih panas lagi.
1: Sudiang kayaknya lebih dekat sama ini ya, sama matahari.
2: Bandara.
1: Oh, sama bandara. Tapi berisik ya, Bu? Berisik kalau malam-malam.
2: Iya, berisik lah.
1: Berisik lah. Baik, Ibu Sumiati mau pilih lagu apa nih?
2: Lagunya Naf.
1: Nggak ada lagu Naf. Ini Mori mau bacakan lagunya dulu nih.
2: Oke.
1: Ada lagunya Noah Separuh Aku.
2: Noah.
1: Oh, langsung Noah. Baik, lagu-lagu
2: Naf. Siapa Naf sama Ibu? Dengan Noah kah?
1: Apa?
2: Noah dengan Naf sama.
1: Beda. Noah beda. Vokalisnya Ariel. Naf vokalisnya dulu Adi.
2: Oh gitu.
1: Iya, silakan Ibu menyapa.
2: Penyapaan pertama sampai terakhir tadi ada Pondatu atau siapa lagi?
1: Ada Pondatu. Oke,
2: Didaya.
1: KST.
2: Iya. Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Spesialnya lagi siaran.
1: Hmm.
2: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Mudah rezeki, enteng jodoh, sak-sak selalu.
1: Amin, terima kasih Ibu.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sumiati yang sudah bergabung. Selanjutnya nih, sudah ada siapa nih yang di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tunggu dulu.
1: Iya, aku tunggu nih. Dengan siapa di sana?
3: Dengan Indah di Sopeng, Mori.
1: Oh, Kak Indah di Sopeng. Gimana kabarnya Kak Indah?
3: Alhamdulillah sehat, lagi nonton.
1: Oh, nonton apa Kak Indah?
3: Biasa drama.
1: Drama apa nih? Drama Korea?
3: Iya.
1: Oh, drama Korea.
3: Putri yang tertukar. Oh.
1: Putri.
3: Sambil monitor kan?
1: So, jadi jangan sampai ini tontonan yang tertukar ya.
3: Ya, tontonan yang tertukar ini karena saya berpindah dulu ke Mori. Bentar saya lanjut.
1: Oh, sebentar.
3: Oh, handset di telinga, mata di
1: layar.
3: Di layar HP.
1: Baiklah, biar bisa lanjut nonton lagi nih. Mari siapkan lagunya nih. Ada lagu Tulang Rusuk Semi Simorangkir, Buka Hatimu Armada, Sampai Akhir Judika, Bintang Anima, dan Mesin Waktu Doremi.
3: Saya mau pilih Bintang.
1: Bintang Anima. Baiklah, ya. Kak Indah silakan menyapa.
3: Menyapanya buat yang baru ada kasihnya di mana itu?
1: Di Sudiang.
3: Ya, yang selalu kepanasan, dan pernah tidak kepanasan.
1: Karena di Sudiang kayaknya mataharinya terlalu dekat deh.
3: Enggak, mungkin di Sudiang itu biar malam ada di matahari. Maafkan tuh ini bercanda. Terus ada Kak Uki di Wudaya, ada Pak Gula Sewang, Kak Ubi, Pak Gapur, siapa lagi? Kan Janisa tadi di Balikpapannya, ada Kak Asmina di sini juga, di daerah sini. Terus ada Yuda, Kak Viola, apa lagi? Pokoknya yang belum tersapa dan yang saya lupa di siapa itu yang dipindah Pak? Pondatu ya.
1: Iya, Pondatu di Pinrang.
3: Iya, itu dia. Terus ada dan Lombok. Terakhir gua Anderun dan semua pendengar dari Pro 1 tempat terkecuali gua di Muri. Ya, aku suka kuliah rambut numero Muri.
1: Lihat di mana, Kak?
3: Di digital. Ku ingat waktu sekolah kak dulu nang kayak begitu.
1: Rambut ini rambut acak-acakan.
3: Acak-acakan di dulu kan tomboy, sekarang sudah berubah midi. Insya Allah juga muri.
1: Amin.
3: Amin. Oke balik deh nang selamat sukses terus dan hati-hati kalau pulang kita tengah malam nih. Oke makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indah. Selamat melanjutkan tontonannya. Selanjutnya sudah ada Pak Fajar nih di Palopo. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
4: Assalamualaikum Pak Fajar.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak Fajar, gimana kabarnya Pak?
5: Ya sehat walafiat adik Nuri.
1: Halo Pak.
5: Kabar apa di malam ini?
1: Iya Pak. Ya.
5: Kabar apa di malam ini?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan Pak Fajar mau lagu apa nih untuk menemani malamnya? Ada lagu Doremi Mesin Waktu sampai akhir Judika, lalu ada Armada Buka Hati, Semisal Merangkir Tulang Rusuk.
5: Armada aja.
1: Oh, Armada aja. Baiklah, mempersiapkan lagunya buat siapa, Pak Fajar?
5: Iya.
1: Lagunya untuk siapa, Pak?
5: Oh ya, buat Lupus di Mariwari.
1: Iya.
5: Buat Desa. Buat siapa yang di Banteng hari itu?
1: Ibu Andianisa.
5: Ibu Anisa. Terus Ibu Sumi di Sudia. Itu yang di Pau-Pau siapa namanya, Di?
1: Di Pau-Pau yes. Wali juga lupa nih Pak. Lanjut Pak.
5: Buat ibu yang ada di Pau-Pau. Buat kita di Sabah. Semua saja deh yang mendengarkan Pro 1 Makassar.
1: Baik.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung. Dan pendengar yang ingin bergabung lainnya silakan di 0821-3333-9440. Dan kita sudah ada lagi nih yang bergabung di sana. Ah, terputus teleponnya. Baik, silakan bergabung lagi untuk yang ingin bergabung dan yang buat yang lainnya ingin bergabung silakan di telepon WhatsApp saja ya, tidak karena di sini tidak bisa masuk untuk video call. Jadi silakan melalui line telepon 0821-3333-9440. Dan sementara itu sambil menunggu mau diputarkan dulu lagunya Noah nih, Separuh Aku untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan saat ini kita sudah ada yang bergabung juga nih. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dengan Fatih Kawah.
0: Pak Fatih di?
1: Pindrang.
0: Oh, Pak Fatih di Pindrang. Baik, gimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja nih.
0: Alhamdulillah. Pak Fatih mau pilih lagu apa nih malam ini? Mau lagunya Armada, Buka Hatimu, Lescal, Seluruh Nafas Ini, Tulang Rusuk, Semi Semua Orang Kir?
1: Armada.
0: Baik, mari persiapkan. Silakan, lagunya buat siapa, Pak?
1: Buat Puan Datu. Apa kabar Puan Datu? Ada Pak Dula Sewan di Makassar. Ada Indah di Sopeng. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih Pak Fatih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dengan Pak Fatih di Pindrang nih. Selanjutnya kita sudah ada lagi yang bergabung nih dengan Ibu Wahidah di Todopuli. Halo, assalamualaikum Ibu.
2: Halo, Mbak Muri.
0: Iya. Gimana kabarnya Ibu Haida?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Termonitor Mbak Muri.
0: Nih, enggak apa-apa Ibu. Malah Muri kaget Ibu masih bangun jam segini.
2: Dari luar.
0: Oh, dari mana Ibu?
2: Ada di ini. Sama teman.
0: Oh, nongkrong sama teman.
2: Iya, pas putar radio masih ada Mbak Muri ternyata.
0: Masih ada sampai jam 11
2: kita ya, kan.
0: Baiklah Ibu Aida mau lagu apa nih? Ada lagunya Seluruh Nafas Ini Last Child, lagu Tulang Rusuk.
2: Ah, itu saja.
0: Oh, itu saja langsung. Baik, lagunya buat siapa Ibu?
2: Buat siapa? Ada Puang Datu di Pindrangnya, ada Bunda Sofi, ada Kak Rosiani Yasir, Samsia Maisar, ada Kak Ina, Kak Sinta di MU, ada Kak Yani mah. Kak Maimuna, Kak U, ada Kak Uli, ada medical team dan semua pensmi deh tanpa terkecuali. Makasih Mbak Mori. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haida sudah bergabung. Selanjutnya nih kita ada siapa nih di ujung sana, kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mori.
0: Iya, salam
3: kenal dari Ismail dari Biulo.
0: Dari mana Pak?
3: Barat.
0: Pak Ismail dari daerah mana Pak?
3: Daerah Biulo, Sinjai Barat.
0: Oh, daerah Sinjai. Baik Pak. Pak Ismail gimana kabarnya Pak? Salam kenal juga.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pak Ismail mau lagu apa nih malam ini? Ada lagunya Tulang Rusuk.
3: Belum disebutkan lagi, aku lupa.
0: Ada lagu Tulang Rusuknya Semi Semua Orang Kir Sampai Akhir Judika, lagu untukmu Raisa Mesin Waktu.
3: Ya itu saja sih. Apa? Semua Orang Kir saja.
0: Oh, Semi Semua Orang Kir. Baiklah, silakan menyapa Pak Ismail.
3: Ya, menyapa semuanya saja, pendengarnya RRI 1.
0: Baik.
3: Dimanapun berada.
0: Iya. Yeah. Baik, terima kasih ya, Pak Ismail. Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail dari Sinjai sudah bergabung nih. Dan sebelum lanjut lagi nih di Ruang Rindu, kita putar lagu dari Anima nih, Bintang. Dan katanya malam ini banyak bintang-bintang di luar malam, di langit malam.

0: Pendengar masih bersama Mori di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Namun sayangnya kebersamaan kita harus berakhir di hari ini. Dan sayangnya Mori juga pamit undur diri. Terima kasih sudah setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Namun ya, jangan bersedih, karena Mori masih akan hadirkan renungan dan hiburan untuk menemani malam Anda. Tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu, Mori mau pamit undur diri. Sampai bertemu di esok hari ataupun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?
1: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
2: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
1: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih, sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
2: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
1: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin, karya Terelie. Bercerita tentang Tania, seorang gadis remaja yang mengalami berbagai cobaan hidup. Sejak kecil, Tania harus hidup susah bersama ibu dan adiknya, Dede, setelah ditinggalkan ayahnya yang meninggal karena sakit. Untuk membantu ekonomi keluarga, Tania terpaksa putus sekolah dan mengamen di jalanan bersama Dede adiknya. Suatu malam, Tania bertemu dengan Danar, seorang pria mapan yang baik hati. Pertemuan ini menjadi titik balik kehidupan Tania. Danar iba melihat kondisi Tania dan keluarganya. Ia pun berjanji akan membantu Tania dan Dede. Danar membiayai sekolah mereka berdua dan memberikan modal usaha berjualan kue pada ibu Tania. Seiring berjalannya waktu, Tania mulai merasakan perasaan yang berbeda terhadap Danar. Ia merasa bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Danar yang telah mengubah hidupnya. Perasaan ini perlahan tumbuh menjadi cinta. Namun Tania menyadari perbedaan usia yang jauh antara mereka dan akhirnya mengubur perasaannya. Kebahagiaan Tania pupus ketika Danar mengenalkan pacarnya Ratna kepada Tania dan Dede. Tania syok dan sedih mengetahui perasaan Danar bertepuk sebelah tangan. Ia merasa patah hati dan berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Tania memutuskan untuk fokus pada pendidikannya. Ia bertekad meraih masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Dede. Dengan bantuan Danar, Tania bersekolah di Singapura. Di sana, Tania belajar dengan tekun dan berprestasi di bidang akademik. Ia juga aktif berorganisasi dan menjalankan bisnis kecil-kecilan untuk meringankan beban ekonomi. Meski masih menyimpan perasaan terhadap Danar, Tania berusaha ikhlas menerima kenyataan bahwa Danar akan menikah dengan Ratna. Ia pun memutuskan untuk tidak menghadiri acara wisuda agar tidak bertemu Danar dan Ratna. Novel ini memiliki akhir yang terbuka. Tidak diceritakan apakah Tania akan kembali bertemu Danar dan Ratna di masa depan. Namun Tania telah berubah menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan meraih mimpinya.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menantikan hubungan dengan RRI Ampana untuk menghadirkan program Dialog Mutiara Pagi Berjaringan pagi hari ini yang akan dihantarkan oleh rekan Nur Haya dengan topik pajak dalam perspektif hukum Islam antara tanggung jawab dan kesetiaan umat bersama Ustadz Muhammad Hamdi LC, SDHI di ruang dengar Anda.

0: batil illa an takuna tijarah, kecuali lewat jalur perdagangan, antaradhin, dan kalian saling ridho diantara kalian minkum. Ya. Ini hukum asalnya. Maka tak boleh kita ambil.
1: Iya.
0: Tidak boleh sesama masyarakat mengambil harta masyarakat yang lain. Pun sebagai pemerintah tidak boleh hukum asalnya mengambil harta dari masyarakat kecuali pada perkara yang dibolehkan oleh syariat. Di antaranya misalnya pemerintah boleh mengambil dari masyarakat, bahkan boleh memaksa masyarakat, yaitu masalah zakat dalam tindakan syariat. Nabi SAW bersabda ala, dalam riwayat Imam Ahmad, ala la yahillu malum ri'im illa bitayib nafsi minhu. Kata Nabi SAW, tidak halal ketahuilah, tidak halal harta seorang, ya seseorang, kecuali dengan kerelaan hati darinya. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, laisa fil mali haqqun siwa az-zakah. Tidak ada di dalam harta orang lain itu hak, maksudnya hak pemerintah untuk mengambil itu, ya, bahkan dengan cara paksa, kecuali pada zakat.
1: Baik, nah, Pak Ustaz, mungkin kita pagi hari ini kita juga mengundang ya untuk pendengar kita untuk bisa bergabung, dan kita mungkin ke penelpon dulu, Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Boleh ya?
0: Baik.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Pak siapa? Di mana Pak?
2: Di Kota Bau-Bau.
1: Di Kota Bau-Bau, silakan Pak.
2: Kalau yang diceritakan tadi itu, kalau orang mau kaya terus punya ingin sekolah tinggi, punya semuanya sekarang uang. Jadi kalau tidak begitu, orang tidak sekolah, tidak kaya kalau tidak itu. Jadi itu bagaimana? Padahal itu katanya tadi dilarang. Kalau di masjid biasanya begitu, misalnya dikasih upah 50 ribu, cuma dikasih 5 ribu, katanya supaya kerja terus di sini. Kalau tidak begitu ya disuruh tidak kerja lagi. Assalamualaikum.
1: Oke, baik, terima kasih ya dari Bau-Bau, Pak Ustadz. Ya, pertanyaannya tadi ini sepertinya mungkin arahnya ini antara zakat dan pajak mungkin, mungkin Pak Ustadz. Ya.
0: Allah, Allah, saya sendiri belum tangkap apa maksud pertanyaan beliau.
1: Iya.
0: Tapi mungkin ya seperti beliau apa, seperti Islam tidak

0: rakyat, harta masyarakat, termasuk pemerintah. Kecuali yang Allah bolehkan. Di antara yang Allah bolehkan adalah zakat. Orang kalau enggak bayar zakat bisa dipaksa, kan adalah zakat. Orang kalau enggak bayar zakat bisa dipaksa sama pemerintah. Ya. Nah, bagaimana dengan pajak yang merupakan tema kita? Tema kita pada pagi hari ini. Pertama, kalau kita bahas Islam di tahap-tahap awal, di zaman Nabi, di zaman Khalifah, maka kita hampir tidak mengenal ada istilah pajak dalam negara Islam di awal-awal. Pemerintahan Nabi di awal-awal itu hampir tidak ada namanya pajak. Ada zakat atau harta rampasan perang. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada pajak, lantas bagaimana negara dibiayai? Itu kan yang sering jadi pertanyaan. Kalau kita enggak bayar pajak, terus mau gaji PNS bagaimana? Gaji ASN P3K bagaimana? Ya, bangun aspal bagaimana? Sementara kita tahu pos zakat itu sudah ada ketentuannya. Siapa yang ditarik zakat, kepada siapa dikasih zakat, itu sudah dibatasi dalam syariat. Contoh, enggak boleh bangun jalan raya, aspal jalan pakai harta zakat, enggak boleh. Ya, enggak boleh bangun jembatan pakai zakat, enggak boleh. Nah, bagaimana dengan ini? Pertama, negara sebenarnya harusnya pertama bisa dibiayai dari pengelolaan sumber daya alam. Dan itu yang terjadi di beberapa negara Arab hari ini. Yang kita melihat mereka hampir enggak ada pungutan zakat. Qatar, Saudi Arabia, meskipun belakangan Saudi sudah ada pajak, tapi sebagian itu kecil, kalaupun ada kecil, ya. Terus dari mana mereka bisa biayai negara? Dari sumber daya alam, minyak. Dan kita Indonesia ini sebenarnya jauh lebih kaya dibandingkan Saudi, Qatar dan lain sebagainya. Mereka itu apa sumber daya alamnya?
1: Minyak
0: bumi dan gas saja. Kita punya minyak bumi dan gas.
1: Yang sumber daya alam lainnya.
0: Kita punya emas, kita punya nikel, kita punya biji besi, kita punya tembaga, kita punya laut yang begitu luas, kita punya hutan yang tidak ada di sana. Banyak sekali. Kita punya uranium di Sulawesi Barat. Ya, kita punya emas di Freeport, satu gunung emas, bahkan di atas Palu, gunung Poboya, itu emas. Itu sebenarnya, ya, andaikan itu dikelola dengan baik oleh pemerintah, tidak perlu pemerintah itu menarik pajak dari
1: pungutan pajak
0: masyarakat. Kemudian juga negara bisa dibiayai dengan zakat. Tentu saja lebih spesifik, ya, orang-orang pengentasan kemiskinan, orang-orang fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, bisa dibiayai dari zakat. Kemudian dari sedekah yang sifatnya sunnah dan termasuk dari harta rampasan perang.
1: Nah, Ustaz, kita juga masih ada yang bergabung. Baik. Lagi kita coba. Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuraya Zakaria.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana, Pak?
2: Buang Lakoro di Dondo, Ampana.
1: Baik, silakan Pak Buang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hamdi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak, ini menarik ya soal pajak. Pajak itu bagaikan apa ya? Kalau sekarang ini di kalangan masyarakat itu menakutkan. Saya tangkap poin tadi dari Pak Ustadz bilang tadi bahwa pajak itu dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan. Lebih ditekankan itu negara itu wajib menyatakan, tapi pada masyarakat itu wajib zakat gitu ya. Saya yakin dan percaya kalau saya, Mbak Nurhaya dan Pak Usa juga membayar pajak ya, walaupun itu dalam Islam maksudnya memang tidak diperbolehkan gitu. Saya ingin tanya Pak Usa, kira-kira gimana tuh kalau kita membayar pajak untuk pemerintah kan bilang pajak itu membangun bangsa gitu ya. Tapi sedangkan dalam Islam itu pajak itu memang tidak boleh gitu. Itu gimana tuh? Antara maksudnya kita jadi dilema juga, maksudnya kita menyalahkan syariat agama sedangkan itu tidak diperbolehkan. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, Pak Ustaz. Itu gimana tuh pandangan Islam melihat pajak dalam bentuk perbankan syariah? Kan semua kan sekarang ini serba pajak gitu ya.
1: Iya.
2: Semua apa namanya detail dari sektor apapun itu tetap ada pajaknya. Itu gimana tuh Pak Ustaz?
1: Iya.
2: Jadi saya mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Mbak Nur Zakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buang Lakoroh ya. Ya, dua pertanyaan ini Pak Ustaz. Yang pertama, beliau dilema antara mengerjakan sebagai kewajiban negara sesuai dengan tema kita pagi ini Pak Ustaz ya. Ya, di mana pajak sendiri dalam Islam itu tidak diwajibkan Pak Ustaz ya. Kemudian tapi pemerintah mewajibkan hal itu, bagaimana hukumnya? Kemudian dengan perbankan yang berlabel syariah itu juga ada pajak di dalamnya. Nah, silakan Pak Ustaz.
0: Pertama saya belum bilang bahwa pajak tidak dibolehkan dalam Islam ya. Tapi memang ada beberapa dalil yang seperti mengindikasikan bahwa pajak itu tidak dibolehkan. Tapi perlu kita jelaskan nanti dalilnya. Pertama misalnya Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata sahibu muksin. Kata Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak.
1: Oke.
0: Ini agak berat ya. Agak berat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang perempuan pezina di zaman Nabi, kemudian dia minta dihukum rajam sampai mati. Begitu dia dihukum rajam, darahnya ini kena Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mencaci maki perempuan tersebut. Kemudian Nabi tegur Khalid, kata Nabi kepada Khalid, ya Allah Khalid, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laqad tabat, sungguh wanita ini telah bertobat dengan sebuah pertobatan yang kalau tobat ini dilakukan oleh pemungut pajak, maka Allah akan ampuni dosanya. Jadi ini mengindikasikan bahwa pemungut pajak ini dosanya besar. Ya, ini bahaya. Nah, tapi perlu kita jelaskan bahwa ada perbedaan pajak zaman dulu dengan pajak zaman sekarang. Apa bedanya? Pajak zaman dulu itu, saya kasih contoh, pedagang kalau lewat di satu tempat, maka dia disuruh bayar nominal tertentu baru bisa lewat. Tanpa ada pengembalian bayaran itu kepada dirinya, tanpa dia merasakan manfaat.

0: tahun tanpa ada pengembalian manfaat yang bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Nah, berbeda dengan pajak hari ini, yang kita tahu ya, itu dibayarkan oleh masyarakat, tapi manfaatnya dikembalikan nanti kepada masyarakat. Entah dibangunkan nanti jalan, seperti yang tadi, dibangunkan jembatan, dibangunkan rumah sakit, dibangunkan sekolah-sekolah, ya, termasuk mungkin RRI ini, ya,
1: hasil dari, pajak, tadi, ya,
0: gaji
1: pegawai. Tapi kan Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang kalau ketika mengambil hak dari masyarakat, ketika kita sebagai masyarakat yang diambil, yang diminta itu tidak ridho, tidak ikhlas begitu. Itu gimana lagi tuh?
0: Nanti kita bahas dulu. Jadi karena itu ya, ulama kemudian berbeda pendapat tentang pajak yang ada di zaman sekarang ini. Tapi setahu saya sebagian besar ulama yang hari ini termasuk MUI di Indonesia itu membolehkan pajak dengan syarat-syarat. Membolehkan pajak dengan syarat-syarat. Ya, pertama misalnya, jadi ada dua pajak. Menurut ulama, ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya tak boleh. Nah, yang hukumnya boleh itu misalnya bahwa pajak ini ditarik dari rakyat, tapi peruntukannya untuk kemaslahatan rakyat. Itu yang dibolehkan. Jadi diambil oleh pemerintah, tapi nanti dikembalikan untuk kemaslahatan bersama kita. Tadi dibangunkan jembatan. Kalau hanya diambil pemerintah, kemudian hanya untuk memperkaya diri sendiri, hukumnya haram. Petugas bea cukai misalnya, petugas pajak, dia memperkaya diri misalnya dengan pajak itu,

0: itu hukumnya boleh. Kemudian sebagian ulama mensyaratkan bahwa boleh pemerintah narik pajak ini dari masyarakat kalau kas negara benar-benar sudah tidak ada, sumber pendapatan lain sudah tidak ada. Ya, di kondisi kas negara itu kosong, tidak ada pendapatan lain, tidak kurang, maka pemerintah boleh menarik pajak dari masyarakat. Ya, sehingga kalau kita lihat pajak ini seperti emergency exit, jalan keluar, ya, darurat bisa dibilang, dan sifatnya harusnya temporal, sifatnya sementara, harusnya seperti itu. Ya, nah makanya juga MUI ya dalam fatwa nomor 2 di Munas ke-11 tahun 2025 yang lalu, belum lama ini, sudah mengeluarkan beberapa mengeluarkan fatwa tentang kebolehan pajak dalam negara kita ini, tapi dengan beberapa syarat, ya, dengan beberapa ketentuan. Misalnya negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tadi diambil dari rakyat untuk kemakmuran rakyat. Bukan memperkaya diri pejabat, itu tidak boleh. Yang kedua, dalam hal kekayaan negara tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara boleh memungut pajak dari rakyat. Jadi ketika negara tidak punya biaya yang cukup, kas negara tidak ada, nah, maka di situ negara boleh memungut dari rakyat. Jadi kalau masih ada, ya, kas negara tidak boleh.
1: Tapi dengan kenaikan pajak itu seperti apa lagi hukumnya itu?
0: Karena negara kita mungkin sudah kosong kasnya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, efisiensi anggaran. Nah, makanya kita baca misalnya ya fatwa MUI yang berkaitan dengan hal ini. Dibolehkan menurut fatwa MUI negara memungut pajak dari rakyat, tapi dengan ketentuan. Ada ketentuannya. Ya, pertama misalnya, pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nisab zakat, yaitu 85 gram emas.
1: Okay.
0: Jadi, ya, pajak penghasilan, maksudnya PNS, P3K boleh dipotong pajak penghasilan kalau penghasilannya sudah setara 85 gram emas. 85 gram emas, berapa 1 gram emas hari ini? Carulah 2 juta, kali 80 lah. Kali 80, berapa? 160 juta. Gaji ibu kalau 160 juta dalam 1 tahun misalnya, nah, baru boleh dipotong pajak.
1: Okay.
0: Ada segitu.
1: Baik, ya, Ustaz.
0: Kalau tak sampai menurut fatwa MUI, tidak. Ya, tidak. Maksudnya, kenapa ditujuan begini? Supaya jangan orang miskin dipajak.
1: Iya.
0: Kenapa dalam Islam orang wajib bayar zakat itu? Kalau dia punya simpanan emas 85 gram emas, punya simpanan duit, punya tabungan senilai 85 gram emas, agar orang miskin jangan perlu bayar zakat, agar orang miskin jangan dipajak. Karena kalau orang punya penghasilan 85 gram emas itu, senilai 85 gram emas, berarti dia ya mampulah, kaya lah, cukup. Ya, karena hari ini kan kadang pajak ini saya lihat orang miskin pun kena.
1: Iya.
0: Ya, harusnya dia yang dikasih duit, bukan dia bayar.
1: Tapi kalau menurut hukum dan hukum Islam, hitungannya seperti itu, Pak Ustadz, ya?
0: Iya.
1: Ya.
0: Nah, berikutnya, objek pajak hanya dikenakan kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan atau merupakan kebutuhan sekunder. Jadi, ini rekomendasi dari MUI bahwa sebaiknya jangan semua harta dipajak. Yang dipajak hanya harta yang potensial untuk dikembangkan, diproduktifkan.
1: Ya,
0: misalnya kebun yang sudah ada tanamannya misalnya, atau misalnya toko usaha gitu kan. Nah, kalau misalnya tanah kita kosong, tidak digarap, terus kita harus bayar
1: pajak.
0: Ya, kesian.
1: Nah, dan itu terjadi ya saat ini,
0: Pak. Nah, kemudian berikutnya, pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. Ini saya sudah jelaskan tadi. Berikutnya, penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.
1: Oke.
0: pengusaha banyak diberi keringanan-keringanan.
1: Iya.
0: Ada skema-skema.
1: Iya.
0: Mereka bahkan punya konsultan pajak.
1: Betul.
0: Sehingga penghasilannya mungkin miliaran per tahun, tapi bayar pajak dikit. Sementara kadang rakyat jelata, ya kita gimana mau sewa konsultan pajak? Makan aja kadang nggak cukup. Nah, maka dalam hal ini usahakan pajak ini berkeadilan.
1: Iya.
0: Nah, tadi kalau boleh yang pajak itu dari orang-orang yang kaya lah yang dipajak, ya, ya, yang penghasilannya miliaran itu dipajak. Nah, orang miskin yang dipajak. Kemudian termasuk mungkin prinsip ke

0: itu ketika perusahaan ini mau bikin perusahaan air minum, dia harus bayar pajak. Ketika dia produksi ini, bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak juga.
0: Bayar pajak ketika produksi air minum ini. Yang bikin botolnya ini, ketika produksi botol, dia bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak juga.
0: Bayar pajak. Kita beli lagi. Ketika harus
1: kena
0: bayar
1: pajak juga. Pajak. Iya.
0: Nah, ini berdebel-debel. Pedagang di warteg misalnya, saat dia belanja bahan pokoknya, dia bayar pajak. Wartegnya setiap tahun dia harus bayar
1: pajak.
0: Nah, orang yang belanja sekarang kan juga harus
1: bayar pajak.
0: Jadi untuk satu produk itu, dari hulu sampai hilir, kena pajak.
1: Iya.
0: Nah, ini kan pajak berlapis-lapis yang dalam pandangan syariat sepertinya kurang adil.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini jadi diusahakan agar pajak ini ada prinsip keadilan di situ. Kemudian berikutnya dari MUI ini, pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum. Jadi harus amanah. Nah, ini terutama pengelola pajak ini harus amanah,
1: transparansi
0: iya. Harus ada data yang ditarik dari masyarakat,
1: iya.
0: Kemana semua anggaran itu,
1: iya.
0: Nah, itu harus terbuka, ya. Nah, kemudian pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara syar'i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah. Jadi ya, yang dibolehkan bayar pajak, tapi pajak ini uang dari rakyat diamanahkan kepada pemerintah ulil amri untuk dikelola. Ya, maka ketika mengelola, pemerintah harus menjaga prinsip-prinsip amanah. Apa itu? Ya, misalnya harus jujur.
1: Iya.
0: Ketika mengelola itu. Ya, kemudian harus proporsional.
1: Iya.
0: Dikelola dengan baik. Ya. Kemudian harus transparan. Ya, kemudian harus akuntabel. Ya. Dan kemudian berkeadilan. Berikutnya misalnya barang yang dipajak ini ya, adalah barang yang sifatnya sekunder atau tersier. Jangan barang yang sifatnya primer, kebutuhan dasar manusia. Ya, maka sebaiknya sembako jangan dipajak.
1: Ini masih ya. Gak kena pajak, Pak.
0: HP bolehlah dipajak. Kenapa? Yeah. HP ini kan dia bukan kebutuhan primer.
1: Yeah.
0: Orang gak pakai HP gak mati.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Dia sekunder.
1: Iya.
0: Kecuali mungkin kalau Allah alami, kalau orang-orang konten kreator mungkin dia kebutuhan primer ya.
1: Iya, karena menghasilkan ya.
0: Menghasilkan ya. Misalnya kendaraan mungkin ya, mungkin sekunder dia. Nah, tapi kalau kebutuhan primer, makanan, minuman, ya, ini sebaiknya jangan dipajak, ya.
1: Oke. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz. Menaati kewajiban pajak, membayar pajak itu kan bagian dari ketaatan kepada ulul amri pemerintah. Ya. Ada tidak batasannya, Pak Ustadz?
0: Ya, memang dalam agama kita disuruh untuk taat kepada pemerintah. Ya, ya alladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin, ulil amri di antara kalian, ya, pemimpin di antara kalian. Tapi kata para ulama, ayat ini disuruh taat kepada, kalau sama Allah, Allah bilang atiullah, taati Allah. Kepada Rasul, Allah bilang Rasul. Tapi kepada pemerintah, Allah tidak bilang taati pemerintah. Allah kaitkan pemerintah ini dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Taati Allah, taati Rasul dan pemerintah.
1: Iya.
0: Okay? Sehingga kata para ulama, pemerintah ditaati ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Oke, okay. Baik, Ustaz.
0: Ketika dia pemerintah tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya, misalnya pemerintah perintahkan kita untuk melakukan maksiat,

0: misalnya dalam kondisi sekarang kesulitan misalnya, ya pemerintah dalam kondisi kesulitan finansial, yang sampai ASN harus WFH
1: from home
0: atau WFA work from anywhere, itu menunjukkan bahwa pemerintah kita betul-betul mungkin defisit anggaran hari ini. Di kondisi ini ya kewajiban kita membantu pemerintah, ya kewajiban kita untuk, makanya saya pribadi saya membayar pajak.
1: Iya.

0: merasakan, saya tidak merasakan manfaatnya dari pajak itu. Nah, bagaimana Islam mengajarkan umat untuk menyikapi kondisi seperti itu, Pak Ustaz?
1: Pertama, orang mengatakan dia tidak merasakan manfaat dari pajak. Sebenarnya ketika dia jalan di jalan raya, maka dia merasakan jalan itu adalah bagian dari pajak. Dia pergi ke pasar, gedung pasar itu dibangun dari pajak. Anaknya bersekolah, sekolah itu dibangun dari pajak. Kita sadar atau tidak sadar sebenarnya merasakan manfaat dari pajak. Ya, bahkan kita mendengarkan LRI ini karena uang pajak yang kita bayarkan. Nah, jadi alasan, oh saya tidak bayar pajak karena saya tidak merasakan manfaatnya, sebenarnya dirasakan, cuman tidak mungkin belum disadari. Ya, mungkin belum disadari. Dan kalau hari ini ya, kondisi negara kita ini kan, kalau kita tidak bayar pajak, sedangkan bayar pajak saja sekarang Pak ASN sudah harus kerja dari rumah, saya tidak bisa bayangkan kalau kita tiba-tiba berhenti membayar pajak. Meskipun tadi saya tetap sarankan kepada

0: BPS kalau saya tidak salah, dan data dari Kementerian Keuangan,
1: iya,
0: itu pendapatan terbesar negara kita APBN itu
1: dari
0: 80-82% dari pajak. Sisanya baru di situ ada sumber daya alam, di situ ada bagi hasil dari BUMN. Ya, sisanya hanya berapa persen itu sisanya? Ya, kalau 82% berarti sisa 18%-an itu yang dari sumber daya alam. Harusnya itu dibalik. Ke depan kita berharap bahwa dibalik. Kalau
1: sumber daya alam lebih tinggi
0: dari ya, sumber daya alam mungkin 80%, sisanya baru pajak. Sehingga pajak ini meringankan kita.
1: Ya.
0: Jujur, metode pajak sekarang itu berat. Contoh kendaraan itu, kita beli mobil itu yang harga 200 juta.
1: Iya.
0: Itu mungkin hampir ya puluhan jutanya itu pajak sebenarnya. Ya. Contoh ya, kita beli mobil itu bayar pajak.
1: Iya.
0: Kemudian saat kita pakai kita
1: bayar pajak, bayar juga. Pajak.
0: Setiap tahun. Nominalnya tidak sedikit. Avanza saja mungkin berapa sekarang? Ya, 2-4 jutaan mungkin, tergantung tipe. Ya, bahkan saya kemarin mobil saya tabrakan,
1: iya,
0: ya, mobil saya tabrakan, bawa ke bengkel resmi, saya bayar, ternyata
1: ada pajak.
0: Ya, jadi biaya perbaikan itu 7 jutaan, dan pajaknya sekitar 700 ribu, sekitar 10%. Ya. Maksud saya kan sedang dapat musibah.
1: Iya,
0: kalau betul, negara nggak bisa bantu, minimal jangan nyusahin saya. Ini yang pajak berkeadilan yang dimaksud oleh MUI tadi. Maksudnya janganlah terlalu memberatkan.
1: Iya,
0: ada pajak tapi jangan terlalu memberatkan. Sekarang kan ada kesan seperti dikejar-kejar masyarakat.
1: Iya. Ya,
0: seperti dicari apa yang mau dipajakan lagi.
1: Iya, betul. Ya. Bahkan para UMKM saja jadi jatuhnya pajak juga.
0: Iya, jadi bertambah. Ini saya enggak tahu ini, biar istri simpanan kayaknya bisa dipajakan. Karena barang berharga. Nah, maka itu jadi nasihat saya, maksudnya masyarakat kita bayar pajak tapi pemerintah jangan terlalu membebani masyarakat.
1: Iya,
0: ya, di luar batas kemampuannya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.
1: Nah, Bos, bagaimana pandangan Islam untuk pemerintah yang tidak mengelola pajak secara amanah dan terjadi penyalahgunaan anggaran di sana? Ya, hukum Islam bagaimana, Bos? Nah,
0: bagaimana dengan pemerintah yang tidak mengelola pajak, yang mengelola pajak dengan tidak amanah?
1: Iya.
0: Ya, dan terjadi pelanggaran. Kemudian saya pernah dapat info, ya, ada orang-orang misalnya yang bekerja di bea cukai itu bawa duit itu di karung-karung.
1: Iya.
0: Ya, hanya setahun dua tahun kerja bisa bangun rumah, beli mobil mewah dan lain sebagainya. Bagaimana begini, orang-orang yang seperti ini, pemerintah mana mengelola pajak ini, saya khawatir mereka masuk dalam hadis Nabi tadi, la yadkhulul jannah sahibu muqsit, tidak masuk surga pemungut pajak. Saya khawatir mereka masuk dalam kategori ini, orang-orang yang bekerja di pajak lalu tidak amanah, dikorup masyarakat, saya khawatir dia masuk dalam hadis Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak. Pemungut pajak seperti ini, ya, yang saya khawatirkan tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, dan saya khawatir dia telah melakukan salah satu dosa besar dalam agama. Karena dalam agama, bayangkan orang itu, dia bangun usaha dari

0: Iya.
1: Ya, kadang sampai jatuh bangun, itu pemerintah tidak hadir.
0: Iya.
1: Tiba-tiba begitu usahanya mulai
0: sukses. Mohon maaf.
1: Datang orang sensus ya. Hanya berapa penghasilan tiba-tiba dipajak. Tiba-tiba ada tagihan yang cukup besar. Nah ini hal yang kesian kan, maksudnya kita sudah ambil dari keringat rakyat. Maka tolong dijaga. Makanya tadi MUI katakan itu amanah. Amanah. Ya, amanahnya masyarakat kepada pemerintah dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan profesional.
0: Iya.
1: Ya, jangan sembarang dihambur-hamburkan.
0: Iya. Nah,
1: karena makanya ulama, beberapa fatwa ulama ditanya tentang pajak ini, mereka bilang kalau yang kerjanya tidak amanah, dia bisa masuk dalam pemungut pajak yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Ya, nah kalaupun untuk membayar pajak, apakah ini masuk dalam nilai ibadah juga, Pak Ustaz?
1: Ya, apakah masuk dalam ibadah Allah Ta'ala? Ya, kalau misalnya kita niatkan misalnya untuk membantu pemerintah, ya, membangun jalan, ya, fasilitas umum,
0: iya,
1: dan lain sebagainya, semoga itu termasuk dalam ibadah, yaitu ta'awudz wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, kalaupun seperti itu.
0: Iya. Oke. Okay. Pak Ustadz, ini di menit-menit terakhir ya, kita di pagi hari ini terkait dengan pajak dalam perspektif Islam, dan kemudian sudah ada

0: lain sebagainya. Jadi dari masyarakat, dan insya Allah manfaatnya kembali kepada masyarakat. Ini pesan pertama saya kepada para pendengar. Yang kedua, pesan saya kepada pemerintah, ini adalah pemerintah harus lebih pintar ke depan mencari sumber pemasukan negara non-pajak. Ya, kalau boleh, ya, nikel kita di Sulawesi ini dikelola dengan baik. Saya berharap sekali yang kelola itu adalah pemerintah, bukan negara asing.
1: Ya.
0: Ya, bukan dibawa ke China, ya, emas kita di Freeport, bukan dibawa ke Amerika. Harusnya itu dikembalikan kepada kita, dikelola dengan baik. Saya yakin kalau sumber daya alam kita ini dikelola dengan baik, ya, maka insya Allah semua kampus-kampus akan gratis, semua sekolah gratis, ya, dan kita tidak perlu lagi, masyarakat tidak perlu dibebani pajak. Berikutnya, jika pun pemerintah harus mengambil pajak, maka usahakan pajak ini adalah pajak yang berkeadilan, ya, pajak yang tidak membebani rakyat di luar batas kemampuannya, yang tidak menyusahkan rakyat, ya, dan usahakan yang dipajak itu adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin, orang-orang yang kesian, ya, P3K kalau boleh itu usah dipajak. Berikutnya, pesan saya kepada terutama pengelola pajak, jangan korupsi dan foya-foya dari pajak rakyat, terus pemerintah pada umumnya jangan lakukan korupsi, ya, karena korupsinya kita itu sudah menyengsarakan rakyat double.
1: Iya.
0: Diambil pajak, dan harusnya pajak itu kembali ke masyarakat, itu malah diambil oleh pejabat. Saya khawatir, ya, pejabat yang korupsi, terutama duit pajak, ini masuk dalam hadis Nabi, dari khulul jannah sahibu muksid, tidak masuk surga para pemerintah pajak. Yang terakhir mungkin, saya berharap, ya, pemerintah menjadikan pajak ini sumber pendapatan negara yang sifatnya temporal, bukan sifatnya

0: yeah.
1: hari ini berusaha agar Indonesia ini makin sejahtera, misalnya dibuat Danantara dan lain sebagainya itu, itu kita dukung bersama. Dan saya berharap Allah berikan keberkahan kepada negara kita, Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan rezeki bangsa ini sehingga tidak perlu lagi ada pemotongan dan efisiensi anggaran, ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan negara ini baldatun thayyibatun, ya, negara yang aman, damai, sentosa, sejahtera.

berharap ya bahwa karena pajak ini pemerintah itu memikul amanah besar di sana. Jadi untuk mengelola pajak mungkin lebih jujur, amanah sesuai apa yang diharapkan ya dari MUI dan juga pandangan Islam itu sendiri. Jadi ketika masyarakat taat membayar pajak, ya pemerintah bisa mengelola dengan penuh tanggung jawab juga, Pak Ustadz ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih untuk pagi hari ini ya. Insya Allah memberikan banyak pencerahan lagi ya, gimana kita sebagai masyarakat harus bisa menaati aturan-aturan dari pemerintah. Ya Pak Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

0: Makassar pagi ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.

pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar yang akan tersaji dalam warta berita yang bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Secara nasional, sektor ekonomi kreatif ini berkontribusi sekitar 7% terhadap.
2: Tapi secara etis itu tidak bisa memakan dua manajemen.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. BI Sulsel gelar karya kreatif Sulawesi Selatan DigiFest 2026 perkuat UMKM Sulsel lewat Walstra dan digitalisasi. Rangkap jabatan Ketua FHI Makassar menjadi sorotan PP FHI Sulawesi Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. BI Sulsel menggelar karya kreatif Sulawesi Selatan DigiFest 2026 perkuat UMKM Sulsel lewat Walstra dan digitalisasi. Laporan Edwin Masud.
4: Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan bersama Indonesian Fashion Chamber atau IFC Chapter Makassar menggelar karya kreatif Sulawesi Selatan atau KKS dan South Sulawesi Digital Festival DigiFest 2026 Prison Walstra Heritage Market di Mall Ratu Indah Makassar hingga 2 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat daya saing UMKM melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis Walstra, perluasan akses pasar, pembiayaan, digitalisasi pembayaran, serta penguatan keuangan sosial syariah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizky E. Wimanda, mengatakan kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem UMKM yang semakin kuat, adaptif, berdaya saing, dan siap memasuki era ekonomi digital. Menurutnya, Walstra tidak hanya menjadi identitas budaya Sulawesi Selatan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai produk industri kreatif yang mampu menembus pasar nasional hingga internasional.
1: Potensi ekonomi kreatif serta ekonomi dan keuangan digital. Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga meningkatkan identitas budaya dan mendorong inovasi. Secara nasional, sektor ekonomi kreatif ini berkontribusi sekitar 7% terhadap perekonomian nasional dan 18,7% terhadap penyerapan tenaga kerja dengan tiga subsektor pendorong utamanya. Yang pertama adalah fashion, yang kedua kuliner, dan yang ketiga adalah kria.
4: Berbagai kegiatan digelar selama penyelenggaraan, diantaranya pameran produk UMKM, fashion show, business matching, workshop pembiayaan, edukasi kiris, lomba desain motif Walstra, hingga kompetisi kreatif bagi masyarakat. Melalui KKS DigiFest 2026, Bank Indonesia berharap UMKM Sulawesi Selatan semakin siap bersaing di pasar global dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi digital.
3: Roti Salendrang menjadi contoh dampak positif Geopark UNESCO Maros Pangkep. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Status UNESCO Global Geopark yang disandang Maros Pangkep membawa manfaat bagi pelaku usaha lokal. Salah satunya dirasakan Roti Salendrang, pusat oleh-oleh khas Maros yang kini berkembang menjadi rest area dengan konsep layanan terpadu atau one-stop service. Pemilik Roti Salendrang, Muhammad Rizky, mengatakan pengakuan UNESCO membuat usahanya semakin dikenal luas. Menurutnya, pemberitaan di media sosial meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap produk yang ditawarkan. Selain menjual roti Maros, pengunjung juga sedapat beristirahat, menikmati kuliner, beribadah, hingga membeli berbagai produk UMKM dalam satu lokasi. Keunikan lainnya adalah penyediaan teh dan kopi gratis selama 24 jam bagi seluruh pengunjung, termasuk mereka yang tidak berbelanja. Fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman yang berkesan sekaligus menjadi bentuk kepedulian kepada masyarakat. Keberadaan Geopark Maros Pangkep juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Saat ini, Roti Salendrang memperkerjakan sekitar 100 orang. Mayoritas berasal dari Desa Salendrang dan wilayah sekitarnya.
6: Kami mendapatkan eksposur dari media nasional. Pasti brand dari Roti Maros Salendrang lebih dipercaya lagi sama pelanggan.
5: Tak hanya itu, Roti Salendrang juga menjadi tempat pemasaran berbagai produk UMKM lokal tanpa biaya sewa serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar kualitas produk dan kemasannya semakin kompetitif. Bagi Roti Selendrang, status UNESCO Global Geopark bukan sekedar mendatangkan wisatawan ke Maros, tapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro.
3: Wakil Bupati Goa, Galeri Mini Dekradasta menjadi ruang promosi produk dan pembinaan UMKM. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
7: Wakil Bupati Goa Darmawangsa Muin didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Goa Andi Tenri Inda Darmawansa meresmikan Galeri Mini Dekranasda yang berlokasi di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdastri Kabupaten Goa baru-baru ini. Darmawansa mengatakan galeri tersebut menjadi yang pertama diresmikan secara resmi sebagai pusat pembinaan sekaligus promosi produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta industri kecil menengah IKM. Kehadiran galeri ini juga menjadi langkah awal untuk menghadirkan wadah bagi para pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas usahanya melalui berbagai kegiatan pembinaan. Menurutnya, Kabupaten Goa memiliki banyak pelaku UMKM dan usaha yang terus berkembang, sehingga membutuhkan ruang untuk saling bertukar pengalaman, mengikuti pelatihan, dan meningkatkan kualitas produk.
8: Dekranasda, Pak Kadi, Sekretaris, dan seluruh jajaran untuk menghadirkan sebuah tempat yang representatif dan kemudian tempat berbagi ide-ide, kemudian mungkin membangun silaturahmi dan berbagi diskusi untuk meningkatkan dan memelihat UMKM dan pusat-pusat kecil lainnya di Kabupaten Goa untuk bisa berkembang dengan baik.
7: Darmawangsa berharap keberadaan Galeri Mini Dekranasda mampu menjadi pusat pengembangan UMKM sehingga produk-produk lokal Goa semakin berkualitas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Keberadaan galeri tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat pembinaan terhadap pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan produk lokal Kabupaten Goa kepada masyarakat. Emi Bafadal, RRI Makassar menurunkan laporan.
3: Wakil Bupati Pangkep mengajak semua pihak untuk menjaga status UNESCO Geopark Maros Pangkep. Kembali rekan reporter Kristianto melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Pangkep menegaskan komitmen yang mendukung proses revalidasi UNESCO Global Geopark Maros Pangkep yang berlangsung hingga 31 Juli 2026. Wakil Bupati Pangkep Abdul Rahman Assegaf mengatakan Geopark Maros Pangkep merupakan warisan dunia yang menjadi kebanggaan masyarakat Pangkep dan Maros. Karena itu menjaga status UNESCO Global Geopark menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya selama 4 tahun terakhir pemerintah daerah telah menyiapkan petugas untuk mengamankan kawasan geopark dari aktivitas yang berpotensi merusak, termasuk pengambilan batu secara ilegal. Kedepan dukungan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan, termasuk pengembangan pusat informasi geopark dan perbaikan fasilitas penunjang tanpa mengabaikan prinsip pelestarian.
9: Selama ini kita juga mencoba melakukan upaya-upaya yang mereka rekomendasikan, Pak. Tentu harapan kita bahwa Semeton Nasat itu dipercaya ya menjaga kelestarian alam kita.
5: Rahman juga menyebut kawasan geopark di wilayah kepulauan seperti Kapoposang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan agar memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Ia berharap kehadiran dua asesor UNESCO, Su Zeili dari Korea Selatan dan Xiaoping Qiu dari Tiongkok menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk menunjukkan komitmen menjaga kawasan Kars Maros Pangkep sebagai warisan dunia. Selama proses revalidasi, tim asesor akan mengunjungi sejumlah geosite di Maros dan Pangkep, bertemu masyarakat, pelaku UMKM, meninjau kawasan pertambangan hingga melakukan observasi konservasi penyu di Pulau Kapoposang. Hasil revalidasi ini akan menentukan kelanjutan status UNESCO Global Geopark Maros Pangkep sebagai bagian dari jaringan geopark dunia.
3: Maraknya aksi main hakim sendiri di sejumlah daerah menjadi alarm bagi penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Laporan Ayudya Nindiati.
10: Maraknya aksi main hakim sendiri, termasuk yang terjadi di Bali dan Morowali, dinilai tidak hanya menjadi persoalan pidana, tetapi juga menjadi tragedi hukum dan kemanusiaan. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat penegakan hukum, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat agar setiap persoalan diselesaikan melalui jalur hukum yang sah. Ketua Prodi Studi Hukum Pidana Islam Pasca Sarjana UIAD Sinjai Dr. Eril mengatakan, tindakan main hakim sendiri tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, persoalan tersebut juga dipengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menyikapi dugaan tindak pidana. Dr. Eril menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Ia mengingatkan masyarakat hanya dapat mengamankan pelaku yang tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum.
11: Saya mengatakan bahwa ini merupakan tragedi hukum dan kemanusiaan yang patut menjadi refleksi kita bersama. Tapi perlu juga dipahami check and balance-nya antara aparat penegak hukum yang kemudian tidak menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya, kemudian mungkin ada juga masyarakat yang mudah terprovokasikan, itu bisa semua terjadi. Artinya kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung bahwa adanya menghakim sendiri ini karena masyarakat tidak lagi percaya dengan aparat hukum. Kemudian dugaan pencurian kan artinya tidak dapat dijadikan legitimasi untuk menghilangkan hak hidup seseorang.
10: Dr. Eril juga menekankan, dugaan pencurian maupun tindak pidana lainnya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan atau menghilangkan nyawa seseorang. Karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai aturan dan tidak memunculkan persoalan pidana baru.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Kodam 14 Hasanuddin mendukung program cetak sawah. Dilaporkan Syarifuddin.
12: Kodam 14 Hasanuddin mendukung penuh program ketahanan pangan nasional dengan perluasan area sawah di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, yakni di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui cetak sawah di berbagai daerah yang memiliki lahan potensial perluasan area sawah. Pada tahun 2025, kegiatan cetak sawah rakyat yang didukung penuh Kodam 14 Hasanuddin telah melaksanakan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Di tahun 2026 ini, program cetak sawah akan diperluas jangkauannya ke berbagai daerah lain di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Hal itu diungkapkan Walwil Pabanda Sterdam Kodam 14 Hasanuddin, Mayor Aryo, mengenai dukungan Kodam 14 Hasanuddin terhadap perluasan area sawah melalui program cetak sawah disusun dengan tujuan memperluas lahan pertanian yang ditanami untuk menaikkan jumlah hasil produksi padi serta memperkuat ketahanan pangan nasional untuk jangka waktu yang panjang. Mayor Aryo mengatakan, pemerintah memperluas area tanam dengan harapan mampu meningkatkan perluasan tanah dan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka waktu yang panjang.
13: Kegiatan cetak sawah ini menjadi suatu bentuk optimalisasi lahan yang sangat produktif, di mana pemerintah bersama TNI juga memperluas area tanam melalui program cetak sawah yang kami sampaikan tadi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan luasan tanam, meningkatkan produksi padi, dan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka yang panjang.
12: Mayor Aryo mengatakan, program cetak sawah Kodam 14 Hasanuddin adalah bagian dari upaya strategis memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Kedepannya, perhatian utama akan difokuskan pada percetakan penyerapan hasil panen di daerah yang capaiannya hasil di bawah rata-rata, meningkatkan indeks pertanaman, serta mendukung pelaksanaan cetak sawah untuk memperkuat kedaulatan pangan negara Indonesia.
3: Rangkap jabatan Ketua FHI Makassar menjadi sorotan PP FHI Sulawesi Selatan. Laporan Zainal Abidin.
14: Di tengah upaya memperkuat tata kelola organisasi olahraga menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PAUPOV Sulawesi Selatan 2026, isu rangkap jabatan Ketua FHI Makassar menjadi perhatian di lingkungan Federasi Hoki Indonesia atau FHI Sulsel. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu fokus pengurus dalam menjalankan organisasi. Ketua Umum FHI Sulawesi Selatan, Gajah Mada Harding, saat dihubungi RRI pada minggu malam kemarin menilai rangkap jabatan oleh Ketua Pengurus Hoki Kota Makassar tidak sesuai dengan etika organisasi olahraga. Menurutnya, meskipun tidak diatur secara tegas dalam anggaran dasar organisasi, praktik memegang dua jabatan sekaligus berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu fokus dalam menjalankan tugas organisasi. Gajah Mada menjelaskan, pihaknya telah meminta petunjuk kepada Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia di Jakarta. Berdasarkan arahan tersebut, Ketua FHI Kota Makassar yang merangkap jabatan diminta mengundurkan diri dari posisi yang dijabat.
2: Kemarin itu dia kan rangkap jabatan dalam olahraga khususnya KONI itu tidak bisa kode etik begitu. Memang tidak ada mengatur secara di dalam anggaran dasar organisasi, tapi secara etis itu tidak bisa memegang dua manajemen, apalagi kayak keuangan. Ini ujung-ujungnya nanti masalah korupsi. Kami juga sudah minta petunjuk dari Jakarta, pengurus pusat Federasi Hoki Indonesia, dia sarankan harus mundur. Kalau tidak mundur, dimundurkan. Begitu. Ini karena vital sekali. Kemudian pasti tidak fokus dengan dua.
14: Gajah Mada menambahkan, pihaknya sebelumnya telah diundang untuk menerima surat pengunduran diri dari pengurus yang bersangkutan. Namun, proses tersebut belum terlaksana karena pengunduran diri kemudian dibatalkan oleh yang bersangkutan. Ia menegaskan, FHI Sulawesi Selatan akan menunggu terbitnya surat keputusan resmi serta tetap mendahulukan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurutnya, kepengurusan yang fokus dan sesuai etika organisasi menjadi salah satu kunci agar pembinaan cabang olahraga hoki dapat berjalan secara profesional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Rangkap jabatan pengurus cabang olahraga akan ditanggapi pemerhati olahraga Sulawesi Selatan, Dahlan Abu Bakar, dalam wawancara berita yang dipandu Alpianus Baka.
15: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Dahlan.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga.
15: Iya, Pak Dahlan, salah satu menjadi kendala dan juga mungkin ini pengurusan olahraga di Sulawesi Selatan adanya kepengurusan, ya pengurus yang rangkap jabatan di mungkin satu lebih ya, yang satu cabang olahraga. Bagaimana dengan Anda? Apakah kemudian ini nanti akan mengganggu begitu jalannya organisasi dari olahraga tersebut?
16: Ya, terima kasih banyak. Jadi memang persoalan rangkap jabatan di pengurus cabang olahraga itu bukan baru sekarang.
15: Ya.
16: Sudah ujian saya di pengurus KONI juga ada teman yang menangkap jabatan.
15: Ya.
16: Memang sebenarnya tidak ada aturan ya. Tapi persoalannya adalah kita kan harus memberi perhatian serius terhadap pengembangan dan pembinaan atlet cabang olahraga tersebut. Tetapi kalau misalnya kita rangkap jabatan, terpaksa konsentrasi itu terbagi dua, apalagi kalau tiga. Ada juga yang tiga malah. Jadi ini yang selalu menjadi masalah. Jadi kita berharap dia bisa konsentrasi di satu cabang, ternyata dia juga membina cabang olahraga yang lain. Sebaiknya supaya untuk efektivitasnya pembinaan itu setiap orang harus lebih konsentrasi pada cabang tertentu. Kecuali pada bidang-bidang yang atau struktur yang tidak begitu sangat menentukan ya. Tapi kalau misalnya di pengurus harian atau pengurus pleno atau pengurus inti, saya kira perlu dipikirkan untuk menyerangkan kepada orang lain. Supaya tidak terjadi benturan kepentingan ya. Nah, juga memang dulu ada juga yang pengurus KONI itu juga menjabat pengurus cabor gitu. Di situ juga kelihatan ada benturan kepentingan, di mana ketika dia di pengurus KONI dan berbicara dalam rapat-rapat KONI, yang dominasi persoalan yang dikemukakan adalah mengenai cabornya, sehingga dianggap fair gitu ya, karena dia menyuarakan suara cabornya sendiri. Sementara kita sedang merampak mempersoalkan cabor secara keseluruhan atau masalah KONI. Saya kira
15: ya, ini kan tidak jarang Pak Dahlan mengungkapkan tadi menimbulkan konflik kepentingan yang ada di dalamnya begitu ya. Kemudian mungkin tidak bisa berkonsentrasi untuk melakukan pembinaan terhadap satu cabang olahraga. Nah, sementara mungkin di banyak organisasi olahraga itu mungkin tidak ada DART yang kemudian mengikat aturan terkait dengan kepangkap jabatan begitu Pak. Apakah mungkin perlu begitu ya? Ada semacam pasal-pasal yang ada dalam ADART pengurusan olahraga itu yang perlu begitu memasukkan mengenai bagaimana pentingnya membahas mengenai rangkap jabatan itu atau larangan mengenai rangkap jabatan ini, Pak.
16: Ya, jadi seingat saya yang ada ADART-nya itu kan ya. Koni ya. Kalaupun mungkin di cabar-cabar sudah ada, tapi dia seluruhnya. Justru yang ada anggaran dasar dan anggaran makna yang menjadi rujukan. Seseorang itu menjadi bisa menjadi pengurus. Nah, masalahnya nanti kalau hanya orang-orang itu saja yang menjadi pengurus, jadi personel pengurus ini berputar pada orang-orang itu saja. Yeah. Ya. Jadi tidak ada regenerasi gitu. Jadi mereka mungkin tenaga-tenaga muda yang kita harapkan bisa melanjutkan estafet kepengurusan. Jadi tidak memperoleh akses ke dalam organisasi itu. Apalagi ya biasanya. Sekarang ini kan pemilihan pengurus cabur itu tidak lagi berdasarkan kapabilitas dan kompetensinya. Yeah. Tetapi ada unsur-unsur X ya. Ada unsur penting yang tertentu. Katakanlah di pengurus KONI itu kan, maaf saja kalau saya katakan lebih menjurus ke mana untuk kepentingan tertentu masa depan gitu. Nah ini sama dengan salah satu pengurus cabang olahraga bela diri kan. Nah, beberapa waktu yang lalu itu pucuk pimpinannya kan diambil oleh seorang politisi. Akibatnya apa? Melempem. Yang ironisnya mereka yang dianggap punya kompetensi di cabang olahraga itu disingkirkan. Ternyata akhirnya jadi tuder. Ya. Jadi pembina semua itu kembali ke perguruannya masing-masing untuk membina. Jadi tidak lagi membina organisasi menghimpun seluruh cabang cabur itu. Ini masalahnya.
15: Apa masukan Pak Nahal mungkin begitu ya untuk keberlangsungan kepengurusan olahraga, kemudian ini etika dalam berorganisasi begitu ya, terkait dengan masih adanya mungkin individu oknum tertentu yang rangkap jabatan sebagai pengurus olahraga.
16: Ya, saya kira ke depan yang pertama itu perlu ada ADART ya, karena pengurusan cabang olahraga ini bukan persoalan yang insidental ya, tapi masalah yang terus berlanjut. Dan berkesinambungan hingga harus ada aturan menjadi rujukan di dalam mengelola organisasi itu, baik dalam hal pemilihan pengurus, cakupan kerjanya dan sebagainya itu. Nah selama ini kan aturan mengenai organisasi itu dulu hanya ada pada KONI. Yang pertama beberapa tahun lalu Menteri Dalam Negeri itu Tito Karnavian itu kan mengeluarkan edaran bahwa pejabat publik tidak boleh menjabat menduduki jabatan pada organisasi olahraga ya, untuk menjaga jangan sampai terjadi benturan kepentingan. Tetapi kemudian itu kan dicabut, akhirnya berlakulah sekarang siapapun ya boleh. Nah seperti KONI kan Sulawesi Selatan sekarang kan dijabat oleh Wakil Bupati Goa. Jadi saya kira itu ya perlu ada ADART menjadi rujukan pengelolaan organisasi olahraga itu secara keseluruhan. Baik. Secara komprehensif.
15: Pak Dahlan, terima kasih ulasannya Pak Dahlan bersama RRI Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Dukungan pemerintah perkuat optimisme Muatai Sulawesi Selatan menghadapi Porprov, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
17: Peran pemerintah dinilai sangat mendukung kemajuan olahraga di Sulawesi Selatan, termasuk dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Ketua Muay Thai Indonesia Sulawesi Selatan, Munir Mangkana, menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap olahraga saat ini semakin baik. Dukungan tersebut datang dari berbagai tingkatan, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota di daerah. Menurutnya, kondisi ini menjadi modal penting dalam mendorong peningkatan prestasi atlet khususnya menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digelar di Kabupaten Bone dan Wajo.
18: Alhamdulillah, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya olahraga. Baik itu gubernur kita, baik ini wali kota dan bupati yang ada di area yang ada di Sulawesi Selatan, itu alhamdulillah sangat memperhatikan olahraga. Ini insyaallah mudah-mudahan porprov yang akan dilaksanakan di Bone dan Wajo ini akan menghasilkan atlet-atlet sehingga nanti kita akan lebih siap dalam rangka mempersiapkan PON nantinya di NTB, Nusa Tenggara Barat.
17: Munir berharap melalui ajang Porprov akan lahir atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus memperkuat persiapan Sulawesi Selatan menghadapi Pekan Olahraga Nasional mendatang.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga di App Store.

Selamat pagi pendengar RRI Bone. Kita bersua kembali di Bone Menyapa Pagi untuk edisi 31 Juli 2026. Kita berada di penghujung bulan Juli. Tidak terasa waktu berlalu dengan cepat ya. Dan besok insya Allah kita akan melangkah ke bulan Agustus, bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena di bulan inilah Republik Indonesia kemerdekaannya diproklamirkan. Pendengar, saya akan mengawali informasi kali ini dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan penyerahan uang sebesar 1,2 miliar rupiah untuk mengurus perkara Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Uang tersebut diduga berasal dari pemerasan Anom terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Dari kegiatan penyelidikan tertutup, kemudian ditemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dilakukan oleh saudara AWI selaku Bupati Pemalang 2025-2030 bersama-sama saudara GHA selaku orang kepercayaan Bupati. Itu yang dijelaskan Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK kemarin, Kamis 30 Juli 2026. Menurut Taufik, Anom diduga meminta uang melalui orang kepercayaannya Muhammad Hans alias Gus Haris kepada sejumlah pejabat daerah serta pihak swasta untuk kepentingan pribadi. KPK menduga sebagian dana tersebut digunakan untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan Bupati Pemalang melalui sejumlah perantara. Dalam prosesnya, Gus Haris disebut bertemu dengan Harun, kemudian dikenalkan kepada Lilik Budi Suprianto yang diduga memiliki akses mengurus perkara. Penyidik menemukan adanya 3 kali pertemuan yang berlangsung di wilayah Magelang dan Semarang, di mana LBS meminta uang pengurusan perkara sejumlah 2 miliar rupiah. Setelah terjadi kesepakatan, Gus Haris menyerahkan uang sebesar 1,2 miliar kepada Lili Budi Suprianto. Pada akhirnya diberikan senilai 1,2 miliar oleh GHA kepada LBS. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 4 tersangka, yaitu Bupati Pemalang Anom Widiantoro, Muhammad Haris alias Gus Haris, serta Lili Budi Suprianto dan Setia Budi Dias yang merupakan staf administrasi KPK. Keempatnya ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK menjerat Anom dan Gus Haris dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi. Sedangkan Lilik Budi Suprianto dan Setia Budi Dias disangkakan terlibat dalam dugaan pemerasan terkait pengurusan perkara di lingkungan KPK. Lagi-lagi kepala daerah tertangkap ya oleh KPK atas dugaan pemerasan dan juga gratifikasi. Dan lagi-lagi ada di daerah Jawa Tengah ya. Jadi ada beberapa sebelumnya kepala daerah yang berasal dari Jawa Tengah yang kemudian juga ditangkap oleh KPK. Sepertinya tidak menjadi pelajaran gitu ya dari kasus-kasus sebelumnya yang sudah inkrah. Dan retreat di Malang kemarin ya, yang lokasinya juga di Jawa Tengah begitu, yang sudah mendapatkan banyak sekali
wawasan terkait dengan korupsi dan segala macam itu sepertinya tidak bermanfaat begitu ya, tidak diterima dengan baik oleh kepada yang bersangkutan karena buktinya tetap melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan hukum begitu ya. Kita berharap Bupati Pemalang menjadi kepala daerah terakhir yang ditangkap KPK dan kita berharap pula bahwa ini kasus yang juga terakhir gitu ya. Pemerasan, kemudian korupsi, gratifikasi yang merugikan negara begitu. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan kita nanti di pukul 7 kami akan hadirkan Warta Bone untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Puluhan calon paskibraka Kabupaten Bone 2026 mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan. Maraknya main hakim sendiri di sejumlah daerah menjadi alarm bagi penegakan hukum. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Imran Bate. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang bahasa Inggris sama pesanan apalagi dunia. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios. Selama 6 hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone telah menggelar cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi petugas serta warga binaan pemasyarakatan sebagai dukungan terhadap program nasional di bidang kesehatan. Kasubsid Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, sebanyak 123 peserta mengikuti kegiatan, yaitu terdiri dari 98 warga binaan dan 25 pegawai. Dikatakan, seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung tertib dan mendapat antusiasme peserta. Menurut Ashar, kegiatan tersebut merupakan komitmen lapas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendukung upaya pemerintah mengendalikan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan. Lanjut Ashar, pelaksanaan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis ini merupakan langkah nyata dalam memastikan kondisi kesehatan petugas maupun warga binaan tetap terjaga. Selain itu, melalui deteksi dini, ia berharap berbagai potensi penyakit dapat segera ditangani sehingga tercipta lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan produktif.
1: Telah menggelar cek kesehatan gratis atau CKG dan screening tuberkulosis bagi petugas serta warga binaan pemasyarakatan sebagai dukungan terhadap program nasional di bidang kesehatan, di mana sebanyak 123 peserta mengikuti kegiatan, terdiri dari 98 warga binaan dan 25 pegawai. Seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung tertib dan mendapat antusiasme peserta. Kegiatan tersebut merupakan komitmen lapas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendukung upaya pemerintah mengendalikan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan.
0: Ditambahkan, melalui kegiatan ini, Lapas Watampone berharap derajat kesehatan petugas dan warga binaan terus meningkat sekaligus memperkuat deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular demi mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan bebas dari penularan penyakit.
2: Maraknya aksi main hakim sendiri di sejumlah daerah menjadi alarm bagi penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
3: Maraknya aksi main hakim sendiri, termasuk yang terjadi di Bali dan Morowali, dinilai tidak hanya menjadi persoalan pidana, tetapi juga menjadi tragedi hukum dan kemanusiaan. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat penegakan hukum sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat agar setiap persoalan diselesaikan melalui jalur hukum yang sah. Ketua Prodi Studi Hukum Pidana Islam Pasca Sarjana UIAD Sinjai Dr. Eril mengatakan, tindakan main hakim sendiri tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, persoalan tersebut juga dipengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menyikapi dugaan tindak pidana. Dr. Eril menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Ia mengingatkan masyarakat hanya dapat mengamankan pelaku yang tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum.
4: Saya mengatakan bahwa ini merupakan tragedi hukum dan kemanusiaan yang patut menjadi refleksi kita bersama. Tapi perlu juga dipahami check and balance-nya antara aparat penegak hukum yang kemudian tidak menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya, kemudian mungkin ada juga masyarakat yang mudah terprovokasi, kan itu bisa semua terjadi. Artinya kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung bahwa adanya main hakim sendiri ini karena masyarakat tidak lagi percaya dengan aparat hukum. Kemudian dugaan pencurian kan artinya tidak dapat dijadikan legitimasi untuk menghilangkan hak hidup seseorang.
3: Dr. Eril juga menekankan, dugaan pencurian maupun tindak pidana lainnya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan atau menghilangkan nyawa seseorang. Karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai aturan dan tidak memunculkan persoalan pidana baru.
2: Tim Penegakan Ketertiban dan Disiplin Bidang Propam Polda Sulsel melaksanakan pemeriksaan terhadap personil Polres Bone. Berikut laporan reporter kami Firdaus Ghaffar.
0: Tim Penegakan Ketertiban dan Disiplin Bidpropam Polda Sulawesi Selatan melaksanakan pemeriksaan terhadap personil Polres Bone. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Mapolres Bone sebagai upaya memperkuat disiplin dan profesionalisme anggota. Kasihumas Polres Bone Ibtu Rayonra mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, tim mengecek kelengkapan surat nyata diri, sikap tampang, penggunaan pakaian dinas, administrasi senjata api dinas, kelengkapan kendaraan bermotor, koruptor hingga melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Dikatakan, Gatiplin merupakan langkah pembinaan untuk memastikan setiap personil tetap menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Menurut Rayendra, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil semakin disiplin, menjunjung tinggi integritas, serta menghindari segala bentuk pelanggaran sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan terpercaya kepada masyarakat. Olehnya itu, pengawasan dan pembinaan secara berkala menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
5: Dalam pemeriksaan tersebut, tim mengecek kelengkapan surat nyata diri, sikap tampang, penggunaan pakaian dinas, administrasi senjata api dinas, kelengkapan kendaraan bermotor, hingga melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Kegiatan Gatipling merupakan langkah pembinaan untuk memastikan setiap personil tetap melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personil semakin disiplin, menjunjung tinggi integritas, serta menghindari segala bentuk pelanggaran.
0: Ditambahkan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar sebagai bentuk komitmen Polres Bone dalam mendukung program pembinaan Bidpropam Polda Sulsel demi mewujudkan Polri yang presisi, profesional, dan berintegritas.
2: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar kita bersama di segmen Opini Publik yang pagi ini mengangkat tema main hakim sendiri, cerminan hilangnya kesabaran atau rendahnya kesadaran hukum. Kami menantikan partisipasi Anda dengan memberikan tanggapan mengapa aksi main hakim sendiri masih sering terjadi di masyarakat. Silakan telepon kami di 0851 9151 8901.

0: Memang dalam beberapa pekan terakhir kita disuguhkan dengan informasi dan kabar terkait dengan beberapa pelaku kejahatan begitu ya, yang meninggal akibat di massa begitu ya. Dan ironisnya tentu seolah-olah hukum kita sudah tidak berlaku begitu ya, karena ada tindakan yang di luar kontrol yang kemudian mengakibatkan melayangnya nyawa seseorang. Tentu ini sangat tidak diharapkan dan bukan menjadi cerminan masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum, tentunya yang menjadi pelaku harus berhadapan dengan hukum, meskipun pada prinsipnya mereka juga melakukan hal tersebut sebagai bagian dari kekecewaan atau amarah terhadap pelaku. Lagi-lagi tentu aksi ini menjadi hal yang ironi gitu ya bagi penerapan hukum di Indonesia. Kami nantikan partisipasi Anda sekali lagi di 0851-9151-8901 dan kita dengarkan terlebih dahulu apa yang sudah dijelaskan oleh Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Pasca Sarjana UIAT Sinjai, Dr. Eril.
1: Dua kejadian yang baru-baru terjadi ini, Morowali maupun Bali, ini kan sebenarnya kalau saya mengatakan bahwa ini merupakan tragedi hukum dan kemanusiaan yang patut menjadi refleksi kita bersama. Tapi perlu juga dipahami bahwa tindakan menghakim sendiri ini juga adalah bentuk kegagalan masyarakat dalam menempatkan hukum sebagai satu-satunya instrumen penyelesaian sengketa. Nah, salah satu mungkin indikator yang mungkin beredar bahwa masyarakat kita sebagian besar hari ini ya kekurangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum kita hari ini. Tentunya ini kan ada check and balance-nya antara aparat penegak hukum yang kemudian tidak menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya, kemudian mungkin ada juga masyarakat yang mudah terprovokasi, kan itu bisa semua terjadi. Artinya kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung bahwa adanya menghakim sendiri ini karena masyarakat tidak lagi percaya dengan aparat hukum. Kemudian yang kedua, dugaan pencurian kan artinya tidak dapat dijadikan legitimasi untuk menghilangkan hak hidup seseorang.
0: Itu tadi penjelasan dari Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Pasca Sarjana UIAT Sinjai, Dr. Eril, terkait dengan maraknya main hakim sendiri. Kami menantikan tanggapan Anda mengapa aksi main hakim sendiri masih sering terjadi di masyarakat.

Baik pendengar, sepertinya tidak ada tanggapan, jadi kita lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan informasi yang kami lansir dari berbagai sumber yang kami kemas dalam program Boneh Menyapa Pagi. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: Kin.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
4: Sembilan satu FM

Pendengar dari rri.co.id, pemerintah Indonesia memperkuat kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan optimal. Pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap peningkatan standar mutu pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Informasi penting tersebut disampaikan oleh pejabat pemerintah yang dibuat dalam keterangan resmi, ya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakum RI Muhammad Kodari menyampaikan penjelasan resmi secara langsung mengenai kebijakan tersebut. Pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah pada seluruh rantai pasok distribusi pangan nasional secara berkelanjutan. Di bawah nahkoda yang baru, kita akan memusatkan perhatian pada penyempurnaan kualitas layanan. Kita akan memastikan standar keamanan makanan yang disajikan semakin tinggi. Kodari juga menegaskan bahwa sistem pengawasan program akan dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Indikator utama keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur berdasarkan jumlah total penerima manfaat saja. Pemerintah akan terus mengawal perjalanan MBG dari ketersediaan bahan baku hingga ke tangan penerima manfaat. Pemerintah akan merespon jauh lebih cepat atas setiap masukan atau temuan dari masyarakat di lapangan. Ia menegaskan bahwa struktur kepemimpinan baru akan memperkuat konsistensi pelaksanaan seluruh agenda strategis nasional. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kesinambungan program prioritas pemerintah secara jangka panjang. Kodari kembali menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan tidak menyurutkan langkah pemerintah dalam menyukseskan program prioritas. Program kesehatan dirancang secara terstruktur demi mencetak generasi bangsa yang sehat dan berkualitas.

Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045, itu dikatakan oleh Kodari. Ia menyebutkan bahwa pemerintah selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional program di lapangan. Langkah taktis tersebut diambil demi memberikan dampak positif secara nyata bagi seluruh masyarakat penerima.

Mendengar dari Detikcom, pecahkan rekor 300 tahun seorang remaja berhasil menjadi profesor termuda di dunia. Nathan Thomas berusia 18 tahun dan 346 hari ketika menjadi profesor termuda dunia, memecahkan rekor yang telah bertahan selama lebih dari 3 abad. Ia meraih gelar tersebut setelah bergabung dengan Miami Dade College di Amerika Serikat sebagai profesor luar biasa di bidang teknik pada Agustus 2023. Rekor sebelumnya dipegang matematikawan Skotlandia Colin McLaurin 1798-1746 yang menjadi profesor pada usia 19 tahun. Menurut Guinness World Records, Thomas juga 16 hari lebih muda dari Alia Sabur ketika ia menjadi profesor perempuan termuda pada tahun 2008 di usia 18 tahun dan 362 hari. Thomas yang kini berusia 21 tahun mengajar kuliah teknik di School of Engineering, Technology and Design, Miami Dade College, kampus Kendall. Saya bangga memiliki seorang staff yang sudah profesor di usia muda. Itu dikatakan oleh Manny Perez, dekan School of Engineering, Technology and Design. Thomas mengatakan mengajar mahasiswa yang usianya hampir sebaya dengannya bukan kendala. Begitu di ruang kelas, semua orang ada di sana dengan alasan yang sama, yaitu belajar. Faktor usia sebenarnya tidak berpengaruh. Saya hanya fokus menjalankan tugas dengan baik dan membantu mahasiswa dengan cara apapun yang saya bisa. Jika seorang bersedia berusaha keras, itu lebih dari cukup. Itu yang dikatakan oleh Thomas. Lahir dari orang tua insinyur, Thomas mengembangkan minat terhadap sains, teknologi, teknik, dan matematika sejak usia dini. Ibunya memainkan peran penting dalam membentuk cara berpikirnya terhadap topik-topik yang rumit. Ibu punya cara untuk membuat hal-hal terasa sederhana, bahkan ketika sebenarnya rumit. Itu yang dikatakan oleh Thomas. Ia homeschooling sejak usia 5 tahun. Keluarganya mengubah perjalanan ke lebih dari 20 negara menjadi kesempatan belajar dengan memanfaatkan museum, situs bersejarah, dan tempat-tempat umum sebagai ruang kelas. Matematika adalah subjek pertama yang langsung terkoneksi dengannya, yang memicu kecintaannya pada STEM. Pada usia 10 tahun, ia mengikuti kuliah ganda di Miami Dade College. 4 tahun kemudian, ia meraih gelar sarjana muda matematika, menjadikannya lulusan termuda di kampus tersebut. Rekor tersebut bertahan hingga April 2025 ketika adiknya Noah memecahkannya dengan lulus 3 bulan lebih muda. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister teknik elektro dengan predikat with honors dari Florida International University sebelum 19 tahun Agustus 2023. Ia kembali ke Miami Dade College sebagai profesor luar biasa di bidang teknik dan menjadi profesor termuda dalam sejarah institusi tersebut. Usianya membuat banyak mahasiswa terkejut. Mahasiswa yang lebih muda sering takjub karena profesor mereka seusia dengan mahasiswanya. Sementara mahasiswa yang lebih tua terkadang bergurau bahwa usia Thomas cukup muda untuk menjadi anak mereka. Dikutip Detiknet dari VNE Express, Thomas menyusun metode perkuliahannya secara kolaboratif. Ia mengatakan bagian paling berharga dari mengajar adalah melihat mahasiswa memahami konsep yang awalnya dianggap sulit. Thomas saat ini mengajar online sembari kuliah hukum di University of Miami School of Law. Ia berencana mengambil spesialisasi hukum kekayaan intelektual dengan fokus pada bidang terkait STEM. Di luar kelas, ia gemar basket, tenis, golf, dan juga piano klasik. Terlepas dari pencapaiannya, ia mendorong
agar orang lain tetap fokus pada perjalanan hidup masing-masing daripada membandingkan diri dengan orang lain. Menurut pendapat saya, jauh lebih baik menemukan apa yang benar-benar cocok untuk Anda dan konsisten dengannya, bahkan ketika terasa lambat. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi saya benar-benar percaya semua itu akan datang seiring berjalannya waktu jika Anda terus berjuang dan berusaha keras. Itu yang dikatakan oleh Thomas. Ih, keren ya. Jadi meraih gelar profesor pada usia yang terbilang sangat muda, 18 tahun ya, dan sekarang sudah menjadi pengajar di usia 21 tahun. 18 tahun mungkin banyak di antara kita yang masih bermain-main gitu ya, masih sibuk dengan motoran gitu ya, sosmed gitu, bahkan belum tamat sekolah menengah atas ya, karena masih 18 tahun. Tapi Thomas berbeda, di usia 18 tahun dia sudah menjadi seorang profesor. Ini menjadi inspirasi gitu ya, buat orang tua, buat kita semua, bahwa kita bisa meraih prestasi yang membanggakan ketika ada komitmen sekaligus juga support dari orang-orang terdekat kita. Dan memang kalau di Amerika Serikat itu konsep pendidikannya sedikit berbeda ya. Kalau kita kan di Indonesia lebih ada aturannya begitu. Baik, pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan persembahan lagu berikut untuk menemani kita semua bersiap-siap menuju tempat kerja atau bahkan yang saat ini tengah beraktivitas pagi ya. Kalau ibu-ibu mungkin bersih-bersih rumah, nyiapkan sarapan atau mungkin berolahraga. Semoga semuanya berjalan dengan penuh sukacita dan lakukan semua dengan penuh cinta.

segera pulih. Dan yang paling penting adalah wajib menjaga kesehatan, begitu. Saya pamit dulu dari program Bone Menyapa Pagi. Kita akan kembali bersama setelah penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan. Saya Imran Bate mengucapkan selamat beraktivitas, terus mengukir banyak karya dan prestasi hari ini, dan terus menebar banyak kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.